89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Gene-gene gentak balai kaki dua palak tujuh. Selu balai selu, senam balai senam. Lebak lunyu, lebak lunyang, lunyang kaki balai. Segeloi bolu sekalut, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pula. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokoh danak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ungung enyeng lah, buung bangking mani, buung bangking mani, piji pantai moyang. Kentang berjuduk lah, keledang dusun.

0: Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.
1: Ya.
0: Ya, bagus, terbaik. Hari ini bersamaan dengan hari Isnin ya.
1: Mm-mm.
0: Hari 1/24 hari bulan
1: 8
0: Ogos 2026 hari apa ni, bulan hari kebangsaan, hari kemerdekaan kita ni ya.
1: Mm-mm.
0: Berbaki beberapa hari lagi untuk kita menyambut hari kebangsaan yang ke-69 tahun ya.
1: Yeah.
0: Kalau umur tu 69 tahun tu memang dah
1: nini dah.
0: Dan nini ya, otai otai.
1: Ya, otai.
0: Otai dah. Baik, kita pagi ini bersama dengan Gahju Ashik pagi ini ya. Kita bersiaran. Kita masih lagi apa ni? Berada di konti kawan kita ni. Haruman Timur Tengah. gitu. Kadang-kadang penting pagi-pagi ini kena berwangi-wangi kan.
1: Ya, betul.
0: Wangian tu penting lah. Bau ada mood tu.
1: Dia memain peranan ya.
0: Wangi, lepas tu bau-bauan samalah. Bau-bauan yang wangi. Lepas tu
1: mood gitu.
0: Mood dan juga music ya. Kalau aku music lah.
1: Betul, itu betul juga sama-sama.
0: Macam lagu Peter Pan deh. Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi.
1: All do.
0: Sudah. Hari cerah okey dah.
1: Mungkinlah kan ada keluar tu yang sepi.
0: Jiwa sepi pula. Tapi mungkin boyen apa, pagi-pagi ni kan orang kampung kita pagi macam boyen tau.
1: Boyen kan.
0: Tapi boyen pun ada bunyi
1: cengkerik.
0: Bunyi haiwan.
1: Kokok, ayam berkokok lah kalau
0: ayam pagi berkokok, kan. Ayam berkokok, lepas tu bunyi kucing nak minta makan.
1: Mm-mm.
0: Kan. Bunyi mama nak minta makan. Hai, selamat pagi lah semua lah. Harap baiknya Ainin ni. Ada yang mungkin ambil cuti tambahan apa Ainin?
1: Ya. Yeah.
0: Sebab esok ai cuti umum kan?
1: Biasa cuti umum kan? Yalah, lupa lah aku.
0: Maridul Rasul ke apa?
1: Ya, Maridul Rasul.
0: Maridul Rasul. Ada mungkin anda ambil cuti tambahan. Ada setengah negeri yang amin cuti ai apa, esok ada cuti umum, ada cuti hari ini. Ada uang Selangor ke apa nak cuti tambahan? Belum lagi, sabar dulu. Tunggu cuti tambahan. Ni Sukma dengarnya kan, Selangor dah menjadi juara kan? Juara keseluruhan.
1: Tahniah
0: Selangor. Ya, aku bangga jadi orang Selangor.
1: Ya.
0: Yeah. Oh, banting ni.
1: Tempe.
0: Tempe pun. Kan kita dah ada kecing mana tempe.
1: Aku pagi tu bau makan tempe.
0: Ya. Sarapan tempe oi ni ya.
1: Tempe. Okey tu. Kita kos orang Jawa.
0: Apa barang?
1: Kabare mangan.
0: Apa barang? Okey, kita layan aku dulu. Gelek dulu dengan Lenny. Agak Lenny mantap lah malam. Baik.
1: Goyang aku.
0: Goyang eh. Noni asyik nak masuk kayaknya. Masuk. Okey, kita layan dulu ya. Chef M.
1: Boleh nama? Ya.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Selamat pagi, 8.24 minit pagi. Ya, harap-harap semuanya baiklah pagi ni. Harap-harap ceria-ceria saja.
2: Ya, manis-manis.
1: Yang manis-manis ya.
2: Yang manis-manis.
1: Yang manis-manis potong kaki.
2: Yang manis-manis. Yang manis-manis haji lah. Masa aku tu bukan manis-manis dalam makanan. Manis-manis di muka, senyuman. Manis pagi-pagi kan. Kan kalau kita jumpa kawan-kawan kita ataupun keluarga kita pagi-pagi macam walaupun tai mata ada lagi kat mata tu, senyum aja kat mak. Mak, selamat pagi mak. Mula tu mak pun macam pahal kerja tu.
1: Sengih-sengih.
2: Mempin nampak pering nanti.
1: Tapi itulah, tahi mata air ni lebih panjang berbanding air-air yang lain. Aku je tahu kenapa lah.
2: Tahulah. Semalam kan sangat sibuk ya.
1: Itulah kalau pulang rumah tu tuih tidur awal.
2: Ui, penat jadi.
1: Terus tidur malam pukul bening-bening aku tidur awal dah. Pukul 9 dah tidur. Ui. Aku tidur 9:30 lah.
2: Okey lagi lah tu. Aku semalam
1: itu pun dia dah tidur dah sebenarnya. Dia duduk tapi dia tidur. Aku duduk tidur.
2: Sampai gitu lah.
1: Maknanya nyambuh tu, nyambuh duduk dah memang kena tidur lah.
2: Patut tidur je.
1: Itulah dia dah nak tidur sebenarnya. Tapi iyalah, dia buat je, buat gagah lagi kan.
2: Bantai tahan.
1: Aku sama juga
2: Aku sama. Aku lagi dah, lagi awal.
1: Lagi awal?
2: Oi, sorak pun dah macam gitu ya. Macam Ramli Zarif.
1: Ya.
2: Okay, aku lagi awal lah.
1: Lagi awal
2: aku
1: ya.
2: Aku pulang terus. Pulang tu bawa motor dengan dengan selambanya. Pelahan betul lah. Pelahan.
1: Motor lah.
2: Bawa motor.
1: Hati-hati sikit.
2: Bawa motor malam tu. Lepas tu haling berat tengah bawa motor tu. Cendol lah, cek.
1: Cendol. Nasib baik ada channel ada kedai buka.
2: Itulah nasib baik. Kalau dia yang buka tu memang panas juga lah.
1: Panas Onin buat aku racunkan diri aku lah. Macam mana? Meracun ni.
2: Meracun ni.
1: Racun channel. Okey, kita tengah hype
2: lah. Ya, channel. Aling cek channel. Sampai pulang tu pukul berapa? Pukul 6 eh. Pukul 7 aku sampai rumah. Pukul 7 sampai rumah. Terus tidur aku.
1: Tidur tu.
2: Nyam sedar dah.
1: Itulah penangan yang penat, kepenatan seharian. Ada kita sehari penuh dengan, walaupun kita hanya pergi ke mana, pergi jauh mana hanya pun kita berlega kat situ aja kan. Lepas itu dengan ialah kabar orang tu kita kejar kan. Uang tu suruh nin pergi ke depan ke belakang.
2: Ambil gambar ni.
1: Lama-lama kita begitulah.
2: Sampai kan, handphone aku pun dah warning.
1: Burn ya.
2: Burn
1: panas ah.
2: Panas.
1: Kita lain lagu dulu dulu. Kita jumpa lagi lepas ni ya.
2: Boleh.
1: Nisa nyam-nyam siapa nak menghiburkan anda.
2: Iya.
1: Ayo kita berhibur.
2: Matahari.
1: Ayo goyang. FM.
2: Mana mai?
1: Yeah.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Ibra, temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun, kita sebagai umat Islam menyambut hari atau tarikh kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan juga ada pendapat dan kajian mengabarkan 6 Rabiul Awal tahun Gajah. Tapi, aku yang nak bincang tentang Al-Anin kerana pendapat ulama-ulama silam kita. Jadi, apakah tujuan sambutan ini? Yang lain dan yang bukan tujuannya untuk mengukuhkan hati dan jiwa kita. Ini berdasarkan firman Allah maksudnya. Dan semua hai dari kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepada awang. Kisah-kisah nang dari ha, kami teguhkan hati awang. Surah Al-Hud ayat 120. Yang kedua, ha, tujuan menjadi Rasul adalah menzahirkan kegembiraan kita kepada Muhammad SAW sebagai rahmat untuk sekalian alam kerana Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, ceritakanlah wahai Muhammad dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Maka, nak gidi bergembira dengan anugerah dan rahmat itu kerana dia lebih baik daripada perkara nak gidi himpunkan. Surah Yunus ayat 58. Tujuan ketiga iaitu menyuguhkan rasa cinta dan kasih kepada Allah dan Rasul yang sentiasa menyayangi dan rindu kepada umat. Nabi bersabda nang mafhum, seseorang dalam kalangan awang bukanlah sueng nang beriman sehingga aku menjadikan uang lebih dicintai dari diri sendiri, enek ha, bini ha dan seluruh manusia. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat, mengambil iktibar dan memperingati sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan pengajaran dan pengorbanan bermati-matian demi menegakkan agama Islam ke muka bumi ini sehingga sampai kepada kita. Yang kelima, mengenali dan tahu tentang peribadi Nabi Muhammad SAW sehingga dapat mengaplikasikan ke dalam hidup seharian seorang Muslim dan sebagainya. Oleh itu, saudara, kita perlu menunjukkan kasih dan sayang kita kepada sosok Nabi yang Allah pilih untuk membimbing umat manusia dari zaman kegelapan kepada cahaya iman yang terang benderang. Oleh itu, fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

0: 8.41 minit pagi Gahjo Asyik. Terima kasih kepada yang kepenatan Haidin. Selamat berpenat-penatan Haidin. Bukan kita saja penat, mungkin ramai juga ada yang penat. Ada pun lenguh dengan nyawa eh. Hujung minggu mungkin ada kenduri kendara pun satu hal juga kalau lenguh. Kenduri kendara kalau yang datang makan tu lenguhnya, yang buat kejak tu ataupun terlibat kenduri tu kan. Aku pun pernah dah kabar mantuk kalau marah kenduri ke kan. Buat kejak daripada hari Jumaat. Macam-macam kejak kan, jadi lenguh juga kan. Ramai yang di antara kita yang menamatkan zaman bujang, diucapkan selamat pengantin bahagu lah. Semoga berkekalan hingga ke jannah. Ya, semoga happy-happy selalu.
1: Bahagia.
0: Menempuhi alam rumah tangga yang manis-manis saja. Yang potong kaki jangan. Okey, baik, topik kita pagi ni kita ada topik juga nanti pukul 9.15 minit pagi kita bukalah. Kalau kita nak komen sekarang, kita boleh komen juga dekat ruang ada letak dekat Facebook hari.
2: Ada.
0: Topik kita nak ini berkenaan dengan apa, Rio?
2: Kuatnya.
0: Kuat dia?
2: Ya, aku.
0: Oh.
2: Okey, baik. Jadi kita punya topik pagi ni, topik pagi Isnin. Apa cerita?
0: Apa cerita?
2: Apa cerita dia? Apa cerita kan pengalaman kecut perut yang Om Muhan pernah alami lah. Nyekiat lah kan. Bertemu dengan gimau kah kan? Ataupun hampir nak melanggar kah? Ataupun dilanggar kah kan? Boleh kan? Pengalaman kecut perut. Ataupun kecut perut membuat persembahan pertama kali. Kan?
0: Betul.
2: Boleh jadi juga kan?
0: Boleh jadi.
2: Macam aku, kita cerita lepas ni lah.
0: Ya, kecut perut ya. Bukan pengalaman mengempiskan perut.
2: Mengempis perut. Bukan diet.
0: Bukan pengalaman diet. Bukan. Pengalaman kecut perut ni kita jadi buat, aduh, macam
2: gelik.
0: Bila kita berhadapan dengan, kita terpaksa buat juga. Untuk apa? Macam-macam lah alasan kan. Demi untuk melangsungkan kelangsungan kehidupan. Terpaksa mengecutkan perut. Mengecutkan perut, macam kecut perut lah berhadapan dengan benda tu. Setiap orang mesti ada pengalaman tu kan. Boleh kongsi lah nanti ya. Kejap lagi nanti kita cerita lah. Kita dongeng-dongengan eh. Harap-harap anda boleh dongeng-dongengan lah. Boleh beri komen ya. Kalau hang respon, hamna kami dongeng sendiri aja. Sampai 12 tengah hari kelak kami dongeng. Okey, semoga anda ceria hari ini. Tanpa anda, siapalah kami kan?
2: Betul.
0: Kabar mantut, siapa yang mendengar ke luar nun, siapalah kami ke sini. Aku rasa kalau hanya ada siapa dengar, jangan tahulah kita macam amin gaji buat kerja gitu aja nah.
2: Iya nah.
0: Kan? Yang ada siapa, yang ada apa-apa yang respon di rakan-rakan kita ke luar.
2: Betul.
0: Semoga anda ceria-ceria pagi ni. Amir Jahari.
2: Asyafam.

0: Taj.
1: 8.49 minit pagi. Ya, baik. Apa ni, cuaca pagi ni nak aku tengok cuaca baik aja lah. Dekat sekitar Kuala Lumpur ni. Jadi macam mana cuaca di tempat mamak-mamak kita, yang inak-inak kita ni kampung tu, macam mana cuaca yang kalau cuaca pagi ni biasa berkabus sebenarnya ya.
2: Sejuk,
1: kalau, kalau sejuk berkabus tu seronok. Kalau kalau macam berasap-asap tu, macam ada yang berapa sejuk, itu bukan kabus.
2: Itu
1: itu
2: jerebu.
1: Jerebu.
2: Bahang.
1: Bahang kan? Ada beza, kita dapat betul. Beza kan? Kalau sejuk tu memang kabus lah.
2: Kalau kita lalu sejuk aja nak itu memang betul lah kabus.
1: Kabus ya?
2: Kalau hangat tu jerebu. jangan hidu. Jangan hirup. Segar, nyam segar, nyam.
1: Nyam segar pun. Cuaca pagi ni macam mana, Rio?
3: Baik. Ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini, iaitu 24 Ogos 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca belah pagi dekat Semenanjung, ibu petir dekat kebanyakan tempat dekat Pulau Pinang. Ibu petir dekat beberapa tempat dekat Perlis, Kedah, Selangor. Nyam hujan dekat Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dengan Melaka. Lepas tu dekat Sabah boleh. Hujan dekat kebanyakan tempat dekat Wilayah Persekutuan Labuan. Hujan dekat beberapa tempat dekat interior dan juga Tawau.
1: Jadi memang aku dengar macam ada bahasa bau lah dekat bapa ramalan cuaca
3: ni. Kan ada interior kan?
1: Interior pula.
3: Itulah. Hujan dekat West Coast, Sandakan dengan Kudat. Lepas tu dekat Sarawak paling hujan dekat beberapa tempat dekat Bintulu, Miri, Mukah dengan Sibu. Jerebu dekat kawasan Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian dengan Limbang. Itu yang ada jerebu dengan hujan lah. Itu cuaca belah pagi ni.
1: Cuaca belah pagi ya. Untuk petang nanti ni, petang kelak, Semenanjung Malaysia, Pulau Pinang, Ribu Petir, kebanyakan kawasan. Ni lagi seterusnya ni dekat Kelantan, Terengganu, Pahang pun sama. Beberapa tempat akan ribu petir juga. Perlis, Kedah pun sama. Beberapa tempat akan ribu petir. Selangor pun sama lah. Petang lah. Ribu petir beberapa tempat. Dan lain-lain, baik cuacanya belah petang macam Perak, Johor, Putrajaya, Kuala Lumpur, baik juga cuaca belah petang diramalkan. Negeri Sembilan, Melaka pun sama, cuaca baik. Dan Sabah ya, petang kelak diramalkan interior Sandakan, ni ribut petir beberapa tempat. Hujan beberapa kawasan dan tempat dekat West Coast, Kudat ya. Jerebu wilayah Persekutuan Labuan, ham hujan ataupun tiada hujan dekat Tawau. Untuk Sarawak, ribut petir beberapa tempat dari kawasan Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Serian, Sibu, Limbang. Jerebu dekat Seri Aman, Betung dengan Sarike. Terima kasih Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, kita nak bagi ruang untuk berita ya. Kejap lagi pukul 9 pagi bersama dengan Haslinda. Haslinda. Kita layan lagu ni lah ya.
2: Memang
1: lama dah nak dengar lagu ni daripada Nur Aniza Idris. Joklah Guru Abi.
2: Abi.
1: Joklah Kek Bergengsak. Ini Dalik Semai.
2: Okey,
1: kita layan.
2: Mau.

Assalamualaikum. Mak, mak. Aku ada keluar ni. Mana mama ni pergi? Ada orang ke hap ni? Mama. Oh, mama. Mana untuk ini pergi?

0: Ya, terima kasih AI ya. Lain daripada lain khabarnya. Asyik FM. Baik, kita dah memasuki lepas pukul jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi ni kita ada topik pagi lah.
1: Ya.
0: Tapi kita kena bagi ruang dulu lah untuk pakar motivasi. Sebab memang apa pakar motivasi ni memang kena ada. Dia punya topik apa dia punya masa tu kan. Cuma kita mengira detik masa. So dari kiraan 3, 2 dan 1. Itu dia. Lain dulu ya.
2: So, anda bersama saya Ustaz Halim Hafiz aka Brother Iman dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Memang asyik, memang termotivasi insya-Allah. Jadi sambil-sambil kita dengar-dengarkan lagu-lagu yang menarik dengan marilah dengar celoteh saya sikit pada pagi ni, mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Hari ini saya nak cerita tentang tawakal. Tawakal ni sebenarnya berasal daripada perkataan Arab. Apa maksud tawakal? Tawakal ni ialah apabila kita telah melakukan usaha sehabis baik, lalu kita serahkan usaha kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud tawakal. Jadi contohnya lah, katakanlah adik-adik yang sedang belajar tu kan. Dia mestilah belajar betul-betul, ulang kaji betul-betul, buat latihan betul-betul sebelum masuk ke dewan peperiksaan. Jadi bila dah jawab keputusan apa semua, apa ni, bila dah jawab peperiksaan dengan baik dan sebagainya, maka di hujung sana bila dah habis nanti, dah hantar keputusan, dah hantar kertas ke peperiksaan, maknanya kita dah usaha sehabis baik, dah selesai urusan kita, barulah kita bertawakal. Sama juga macam kita nak tinggalkan rumah kita. Contohnya kita nak balik kampung ke ataupun nak cuti panjang ke. Maka sebelum kita tinggalkan rumah kita, kita pastikan rumah kita dalam keadaan baik. Boleh kunci rapat. Lepas tu kita beritahu jiran-jiran tolong tengok-tengokkan. Pastikan rumah kita dalam keadaan selamat. Kita pastikan elektronik semua tu dipadamkan. Barulah kita tinggalkan rumah kita dalam keadaan tenang dan bertawakal. Masalahnya ada orang salah gunakan maksud tawakal. Bila ditanya macam pada adik-adik yang periksa tadi. Macam periksa. Dah ready ke belum? Besok nak periksa ni. Tawakal je lah, dia kata. Itu bukan konsep tawakal yang sebenar. Sebab konsep tawakal yang sebenar, dia mesti dah bersiap sedia daripada awal sampai habis. Macam tinggalkan rumah juga. Rumah tiba-tiba dia tinggalkan dalam keadaan rumah tak boleh kunci. Akhirnya bila dia tanya, macam mana kau tinggalkan rumah kau sedangkan kau tak kunci rumah? Dia kata, aku tawakal je lah, nasib lah, ada penjuri-penjuri lah, tak ada nasib je lah. Itu bukan tawakal yang sebenar. Tawakal mesti didahulukan dengan usaha yang sehabis baik. Bila dah selesai semua, semua dalam keadaan okey, barulah kita bertawakal. Usaha dulu, kemudian barulah bertawakal insya-Allah. Dan saya ingat satu kisah yang dibawa oleh Anas bin Malik bila ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang perlu aku buat pada unta ini? Perlukah aku ikat ataupun biarkan begitu saja? Maka Rasulullah kata apa? Ikat dan tawakal. Maknanya kena buat dulu, barulah kita bertawakal. Jadi, sama-sama kita ambil manfaat daripada kisah tawakal ini. Mudah-mudahan kita sentiasa melaksanakan konsep tawakal yang sebenar. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
3: #penyiaran Jakim.

0: Ya, itu dia, Sedang Ingin Bercinta, Dewa 19. Dia petik daripada album Kerajaan Cinta. Tahun 2000, awal-awal 2000 lah. 2004 rasa aku masa tu. Aku pernah beli CD dia.
1: Mantap.
0: Makan modal juga beli CD dia. Tapi sebab aku minat dengan Dewa tu.
1: Memang aku peminat
0: kumpulan Dewa 19 lah.
1: Betul-betul, kalau dah minat tu semua kita boleh. Boleh aja, memang kita
0: aku
1: akan.
0: Aku minat dengan lagu-lagu Ahmad Dhani, minat dengan suara Once. Aku minat dengan suara Once tu.
1: Surat-surat basah.
0: Tapi Once sekarang dah solo kan?
1: Dia
0: join Dewa lagi kan?
1: Betul.
0: Tapi itulah, masih lagi segar. Apa ni, dia punya lagu-lagu tu. Lagu-lagu dia ni macam melankolik pun ada kan? Lagu rancak-rancak juga. Didi pun ada buat lagu dangdut juga kan?
1: Oh ya,
0: ada lagu-lagu dangdut untuk, bukan untuk music Didi band. Didi bukan, Didi punya
1: Didi menulis lah.
0: Macam
1: arrangement.
0: Mulan Jamila.
1: Mulan Jamila, ya.
0: Mulan Jamila tu kan.
1: Kamu memeluk Tuhan. Ya kah?
0: Ya, betul-betul.
1: Betul eh?
0: Ya, pandai.
1: Pandai kan?
0: Memang pandai. Oh, memang bukan orang tahu. Pandai, bagus.
1: Itu pelikan puji.
0: Puji
1: ya.
0: Ikhlas. Hai Isnin ni, ikhlas.
1: Baguslah begitu.
0: Okey, baik, kita nak minta kawan-kawan kita komen lah. Kita punya topik pagi ni, topik pengalaman kecut perut anda. Mungkin ada kawan-kawan kita macam semua hitam dekat live TikTok kan. Zaman ni ke Zam ni?
1: Zam.
0: Zam, mungkin ada pengalaman anda berhadapan dengan situasi
1: yang mengecutkan
0: kecut perut. Aku kecut perut masa uji bakat lah.
1: Betul.
0: Uji bakat. Kecut perut. Tapi masa tu aku punya tahu kenapa aku pergi uji bakat. Kadang bukanlah niat kita nak pergi pun, hati kita tanya sepenuh hati pun nak pergi ke situ tau. Tapi yang senyap sepenuh hati itu lah yang sangkut ya.
1: Selalunya jadi macam tu.
0: Selalu macam tu lah. Tapi kecut perut lah masa tu. Dah lah, kita kena menyanyi kau. Uji bakat ni bukanlah uji bakat, memang kita ada bakat. Kita rasa kita yang berbakat langsung.
1: Yang ada bakat pun
0: situ. Tapi kita pergi join uji bakat. Kabar orang tu, kau ni awal-awal baik balik sajalah. Kalau berhadapan dengan juri yang tegas kan, macam contoh macam perancangan reality tu kan. Mesti dia apa komen tu pedas-pedas. Kita dah menangis terduduk dah apa ya.
1: Tapi time tu orang bersedia ke nyam sebenarnya?
0: Aku nyam bersedia langsung sebenarnya.
1: Datang terus uji bakat.
0: Datang uji bakat yang pertama tu. Uji bakat yang pertama, ujian suara tu. Lepaslah. Lepas mana bila lepas ujian pertama tu, ujian kedua tu kena pergi. Aku pergi ujian pertama tu nyam fikir benar tu lepas. Tapi dah lepas kena pergi ujian kedua. Ujian kedua tu langsung nyam ada sedia pun. Sebab masa tu masih kejap ke tempat lain.
1: Ujian kedua tu kena apa?
0: Ada ujian bakat, dia kena naik atas pentas.
1: Nyanyi lah.
0: Kena nyanyi lah. Ataupun berlakon.
1: Mengacara.
0: Ataupun mengacara kah. Jadi pemberita kah. Itu dah. Lepas tu kena interview dulu lah sebelum tunjukkan bakat tu. Itu yang menyebabkan aku rasanya mau bayang lah. Kena tawai dengan wang-wang kat bawah tu ada juga. Lepas tu dengan akunya wang yang interview aku tu, lepas tu aku boleh pula kita ni nak menegak ke benang yang basah. Nak lawat juga. Ada khabar, kenapa awak berhenti belajar? Contoh kan, dia tanya. Saya bukan nak sini, bukan ni, saya bukan berhenti, bukan nak ni, saya nak ni. Lawan juga.
1: Bagilah alasannya yang
0: kita nak minta kerja kan. Sepatutnya kita buat, cakaplah yang manis-manis kan.
1: Tapi betul lah. Dia nak, aku rasa dia nak manang orang bersungguh kan yang benar tu kan?
0: Iyalah.
1: Mungkin lah kan. Kalau cerita pasal uji bakat, waktu uji bakat menjadi DJ di Asia FM ni kan. Aku,
0: tapi orang rasa aku orang lagi pengalaman banyak apa uji bakat ni.
1: Uji bakat yang benar lah.
0: Bukan orang pergi reality kehidupan kah yang sebelum
1: ni? Semuhan mengecutkan perut. Kalau dah mengecutkan perut, mesti nak muntah buat semua bagai kata kan. Tapi dekat uji bakat Asia FM ni, aku keluar je daripada studio kita panggil. Konti lah kan. Konti tu lepas diuji tu, kering betul tekak.
0: Kering ya?
1: Kering. Dekat dalam elok lagi. Elok rasa macam memanglah kita berdebar apa semua kan. Tapi bila dah keluar tu kering macam aku nak air. bukan hanya mengkecutkan perut, mengkecutkan,
0: mengkeringkan tekak.
1: Tekak, mengkeringkan tekak juga. Lepas tu dah, bila ada dapat kecut perut ni, kita cerita bercerita pasal kecut perut ni, pertama kali konti sueng. Itu lagi lah di, sebab kita nyam tahu lagi kan macam mana. Kita memanglah dah dibagi apa, dibagi latihan bersama berdua kan. Kalau kan mula-mula kita akan berdua semua okey tu. Lepas tu bila dah sueng tu di, semua bermain di pikiran, tangan bergetar. Memang perut pun kecut.
0: Macam tu.
1: Nanti lah, itu pengalaman aku lah.
0: Tapi itu sama juga. Aku pun sama kalau kejap kat sini. Memang benda tu memang ada lah. Aku kecut perut ni bukan setakat kecut perut apa. Sini yang kita pun jenis yang, oi, abang tu jenis yang memang
1: tegas.
0: Tegas lah. Tegas satu. Lepas tu suka menyakat. Menyakat juga. Dia macam bully lah.
1: Abis
0: saya nak laporkan kes bully kat sini secara
1: saya
0: laporkan yang sini saya pernah bully saya. Saya nak sebarkan kebaikan ini. Tapi bukanlah bully sebenarnya. Dia macam proses belajar tu.
1: Betul.
0: Jangan salah faham ya. Demam ya. Sini ya. Demam ya. Aduh, saja je lah. Itu sebenarnya proses belajar, Rio kan?
1: Betul, itu proses. Memang
0: kita nyap anggap lah benda tu buli. Kita anggap masa tu kita nyap fikir buli pun. Kita fikir macam kecut perut aja.
1: Iya, betul.
0: Memang kena marah ke apa, memang kecut perut.
1: Itulah nama dia, pengalaman kan. Pengalaman kecut perut. Itu salah satu contoh daripada kami lah. Mungkin daripada ada rekan-rekan yang kat luar tu ada pengalaman lain. Nah, boleh kongsikan dekat kita punya Facebook ataupun boleh masuk dekat kita punya live TikTok kita dan komenkan di live TikTok kita
0: nanti ya. Komen tau. Kita buat topik ni untuk happy-happy Senin ni kan. Kan stres-stres. Kita lain ini daripada Gigi ESB Gadis Pujawan. Pujawan pula.
1: Pujaan.
0: Pujaan. Asyik FM.
1: Why not?

0: Ya, macam mana nak sebut lagu ni? Ni Mumumumumuch.
1: Mamamamuch.
0: Oh, Mamamamuch. Daripada artisnya pun lebih kurang bunyi sama juga Mamamu.
1: Dan dia punya apa nama penggemar dia? Fans dia? Mumu.
0: Oh. Oh, fan dia Mumu ya.
1: Mumu aku lah tu.
0: Okey. Rio Riens. Walah, Rio Riens. Rio Riens.
1: Siapa lah tu?
0: Muhirien. Muhirien. Nama aku kena Muhirien.
1: Tapi nama panggilan aku dekat luar, yang siapa yang rapat dengan aku,
0: Mumu.
1: Mumu ya?
0: Oh, aku nak panggil Hiri lah.
1: Aduh, janganlah. Janganlah Sungweng tu nak panggil aku Hiri. Orang pun nak panggil aku Hiri.
0: Oh, ada Sungweng tu panggil Hiri je, Pak? Aku tahu
1: rakan
0: siapa.
1: Rakan sekerja
0: aku
1: kita.
0: Aku tahu rakan sekerja tu.
1: Aku paling tak gemar lah Hiri.
0: Dia saja je tu. Dia saja nak apa? Nak meningkatkan keaiban.
1: Itulah. Aku dah tahu dah. Dia tahu aku yang suka lagi dia panggil.
0: Okay. Aku ada juga macam-macam panggil nama lah. Okay, kecup perut lah topik kita pagi ni lah. Topik berkenaan dengan kecup perut. Nanti aku pun ada cerita kan. Aku pernah juga kena maki depan-depan. Kena marah depan-depan muka dia. Jarak muka dia dengan muka aku tu ada 30 cm. 30 cm. Kalau letak pembaris pajak tu. Maki betul-betul. Kita rasa nak, kita memang rasa nak nangis pun ada. Tapi yang keluar air mata. Macam tu. Rasa geram pun ada. Sebab dia macam, dia macam menjatuhkan air muka kita tau.
1: Betul lah tu.
0: Sebab ramai kan. Tengah perhimpunan pagi kan. Bukan sekolah eh. Ni masa kejap lah. Pengalaman masa kejap. Kejap di pasar raya besar kan. Pasar raya besar iaitu T. Bukan nama sebenar.
1: Bukan nama sebenar.
0: Tak adalah. Bukan nak salah kasi siapa pun. Sebab ni salah sendiri tau.
1: Yalah.
0: Sebab dia pasar apa ni, pasar raya ni dia memang pagi-pagi yang pekerja dia memang akan buat perhimpunan pagi lah. Perhimpunan pagi tu dia akan bagi tahu sale. Department ni berapa sale dia, department ni berapa sale. Department ni macam hotline tu kawasan yang jual-jual barang-barang elektrik, barang rucit berapa sale. Masing-masing tepuk tangan lah. Lepas tu dia sentuh lah apa benda yang slack malam tu. Contohnya ordering. Aku kerja bagian ordering. Aku ni macam storekeeper. Ordering, bila salah order, barang tu hantar orang, apa ni, orang akan hantar benda atau apa, Didi akan, supplier akan hantar banyak. Bila akan hantar banyak, dia akan, oi, siapa yang buat?
1: Lebih lah daripada yang
0: lebih, dia perlukan. Lebih capacity. Benda tu sebenarnya Didi pakai teknologi canggih. Didi pakai ordering, pakai sistem kan. Kita scan. Lepas tu kita kena pergi order, buka komputer, kita scan. Kita order, kita tekan pakai dia, terus order automatik.
1: Jumlah dia ni lah.
0: Jumlah tu akan sampai. Disebabkan kita salah tekan amount tu, itu lah jadi salah banyak sampai. Jadi kena lah maki hamun.
1: Salah tekan lah sebenarnya.
0: Ya, kena maki hamun lah.
1: Habis.
0: Pagi-pagi kena maki hamun. Bayangkan pagi-pagi semangat ni. Hari Isnin ni kan. Tiba-tiba kena maki hamun pula. Oi, down no. Satu hari.
1: Yalah.
0: Down betul.
1: Lepas kena maki tu mesti kena. Yalah, wak pek.
0: Down betul. Buat kejap pun nyam buat kejap. Kan.
1: Awak pena gitu nak maki nak waktu.
0: Dia down, dia punya down tu.
1: Tapi kesian lah kan, maki depan orang ramai kan.
0: Kesian.
1: Itu salah satu yang patutlah bagi aku.
0: Kalau tapi itu macam pengalaman lah. Orang rasa macam pengalaman lah.
1: Mengajar jugalah kan sebenarnya.
0: Sebab orang rasa yang ada kerja yang kena marah. Aku pun kerja yang lain macam customer service pun kena marah.
1: Betul juga lah.
0: Kerja di KKLA kan. Customer service. Bukan customer service lah. Dia macam aku jaga stall-stall macam syarikat yang ada kedai-kedai dekat lapangan terbang.
1: Tahu.
0: Macam
1: stationery,
0: Krokodil,
1: Cendahati ya.
0: Aku bahagian dia syarikat ni dia macam-macam, ada Cendahati, ada jual coklat, ada jual-jual macam baju. Nama aku kerja satu kedai tu Guy LaRouche nama dia, Guy LaRouche. Sebelah kedai Krokodil. Krokodil tu kan jenama-jenama baju kan, kasut kan. Kena marah juga. Kita baru kerja kan. Senior biasa lah. Senior muhai action muhai.
1: Of course.
0: Kita sebenarnya kita nak pergi tempat kerja tu. Jadi kabar kau pergi mana? Kuat pula dia cakap tu.
1: Padahal nak pergi kerja ni.
0: Kita nak pergi situ. Nak pergi tempat tu lah bang. Kau jangan merayau lah. Mana ada merayau kan.
1: Saja merayau je.
0: Geram je aku kan. Itu marah tapi geram. Kena marah dan geram. Janah kan banyak seronok dengar pengalaman lama. Aku nak dengar juga. Saya nak dengar juga pengalaman awak ni. Janah.
1: Komenlah.
0: Awak mesti ada pengalaman.
1: Ha, pengalaman kecup perut janah boleh.
0: Ah, janah walaupun orang baru. Uh-huh. Yalah, kita orang lama memang banyak pengalaman. Uh-huh. Awak mesti ada kan. Dah hidup dah berapa tahun.
1: Ya, betul.
0: Takkan tak pernah kena marah ke kan. Tak pernah kecut perut. Mesti ada kan.
1: Tak punya.
0: Boleh komenlah. Komen-komen. Ada kawan-kawan kita kalau nak komen, kita dah letak topik itu dekat Facebook rasmi ya.
1: Ya.
0: Komen di situ dan juga boleh komen jugalah dekat TikTok ni kan. Tengah live ni ni. Jom kawan-kawan yang menengok TikTok juga. Ada batak yang memandang ni ada berapa?
1: Ada 6,000.
0: 6,000. Mantap lah. Tak sangka ai.
1: Lepas ni aku nak cerita balik aku lagi satu pengalaman kecup perut. Boleh dia?
0: Boleh lah.
1: Tapi lepas ni lah.
0: Tak sabar nak dengar cerita Rio ni.
1: Ya. Yeah.
0: Kita dengar lagu bahau daripada Fish Allen.
1: Mau kita?
0: Wah, Fish Allen lagu lain macam. Sound dia lain macam eh.
1: Garis.
0: Garis. Uh-huh. Masih baik bukan pembaris. Chef.
1: Oh, nama. Yeah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada
2: memikat. Keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: Itu dia daripada Fahrenheit Sabar Menanti, lagu-lagu lama. Habis ke pukul 10 pagi ni, dia tinggal 30 saat lagi ke pukul 10 pagi. 9.59 minit pagi ke pukul 10 pagi, kejap lagi. Cepat masa berlalu. Hari ini, esok cuti, kata Isadi. Wah. Isadi ke apa?
1: Is ada rasanya.
0: Is ada. Ayah, oh, cuti sekolah, kasih cuti ke?
1: Iya.
0: Awak budak sekolah kan?
1: Jangan mengayap ke cuti-cuti ni.
0: Jangan mengayap benar. Ya.
1: Mengayap jangan jauh-jauh.
0: Matuhi tegah tu, pahau di tu dah biar apa? Dah tuhi dah tegah. Ikut. Jangan di tu kabar untuk degil juga.
1: Jangan degil.
0: Kalau jadi memang kabar untuk itu nah, oh, karma. Karma dah
1: tiba
0: je. Esok Maulidur Rasuliyah, betul, esok bercuti, kebanyakan apa negeri bercuti lah esok. Dan juga hari ini mungkin ada yang ambil cuti tambahan. Ada yang ambil cuti tambahan, ada yang juga nyap cuti kerja juga macam biasa. Bagi Didi, kerja tu adalah ibadah.
1: Luar biasa.
0: Tiba-tiba je
1: ibadah.
0: Iyalah, betul lah.
1: Betul pun.
0: Siapa lah yang tak kerja hari ni, kan? Dah Rio ingat hari ni public. Mama, hari ni public ke Mama? Public.
1: Sebab rakan kita nak cuti, kan? Public hari ni,
0: kan? Ya, nah, kadang-kadang ada kawan kita ni yang memang amin cuti dah awal. Jadi dah merancang.
1: Betul?
0: Ini aku memang tabik lah dengan orang macam ni. Dia memang dia nampak depan tu. Dia masa depan tu dia nampak. Bulan ni okey cuti ya. Sekarang bulan 1 ya. Bulan 12 ni cuti. Okey, kami cuti awal.
1: Dia dah target dah, kan.
0: Bulan 1 ya, bulan 12 punya ini dia dah cuti dah. Oi, dia nak bagi can ah. Kawan lain nak cuti juga ai.
1: Eh, takutlah ke. Takut kadang tu.
0: Itu bagi yang bekerja, yang bercuti lah, dapat privilege atau privilege kemudahan yang diberi, kan. Dia nyap sisihkan kemudahan tu. Macam aku ni payah juga, Rio.
1: Kenapa?
0: Kita ada kekangan juga, kan. Yalah, tangan kita cuti, kan. Cuti pun ada hal juga.
1: Betul, kan? Cuti ham duit.
0: itu satu hal juga. Kalau cuti aja, kan, nyam kerja ham duit pula, kan.
1: Duit pula, betul.
0: Itu bagi yang jenis yang ni lah, nyam dapat kemudahan lah. Kalau cuti, gaji kena potong, mama, kan.
1: Iya.
0: Jangan selalu buat lah.
1: Ya. Baik, kita berbalik. Kita punya topik di
0: topik kita ni, Ana. Ceritakan pengalaman kerja perut anda. Ya, ada yang dah komen, kan.
1: Ya.
0: Siapa yang komen dia?
1: Aku baca daripada ni lah. Harry Rosley.
0: Harry Rosley.
1: Harry Rosley. Dia kata bunyi orang menyanyi sayup-sayup. Oh, dia kecut. Oh, ni kalau tengah malam memang kecut lah perut. Tengah-tengah malam, tengah sunyi-sunyi, bonyin, tiba-tiba ada orang menyanyi dekat luar rumah. Oh, kan?
0: Tanyong
1: katong, tiba, kan?
0: Seram
1: ni. Airnya jenis.
0: Apa ni? Apa ni kalau contoh, kan, tiba-tiba nyanyi. Pohon beri.
1: Oh, itu lagi seram. Ataupun seharum bunga.
0: Oi, itu Dia lahir lepas lagu tu diterbitkan
1: 2000-an punya mereka.
0: Itu akak Ponti yang baru lahir lah dia. Gen Z punya. Akak Ponti Gen Z.
1: Itu macam kita yang pasal bunyi-bunyi gelap, kan, dia.
0: Itu tahu lagu itu aja. Sebab dia Gen Z, kan. Dia pun kategori Ponti pun ada yang Gen Z juga. Dia tahu lagu itu je lah.
1: Sekuntum bunga yang menggoda.
0: Aku punya zaman apa ni, baby boomers.
1: Macam mana kalau
0: pohon beringin.
1: Zaman-zaman bawang putih, bawang merah.
0: Ya, bawang putih, bawang merah. Pohon beringin.
1: Tapi itu kalau ada
0: dia
1: lagu
0: duduk, dia sebenarnya jauh tu. Belakang rumah orang kan. Dekat kolam ikan tu.
1: Tapi kalau orang kabar,
0: dia duduk di tepi kolam ikan tu, dia kipas-kipasnya air. Pohon beringin. Duduk bersimpuh, kan.
1: Seramnya.
0: Ya, air.
1: Kabar di, betul ke kalau kabar di orang, kan. Kalau dia jauh, maknanya dia dekat. Kalau dia dekat, bunyi dia dekat tu dia jauh.
0: Ada jauh ya, betul betul betul.
1: Itu kalau ada bunyi dia dia menyanyi yang jenis yang bunyi itu lagi seram di.
0: aku sebenarnya pernah dengar secara langsung lah.
1: Aku secara langsung pernah.
0: Sebab sekarang dah banyak video viral tu, dengarlah kan.
1: Iyalah.
0: Oh, pernah dengar ya?
1: Pernah. Sebiji macam yang viral tu.
0: Iya.
1: Ui, memang kecut perut. Itu kecut memang kecut perut. Sampai gelisah dalam rumah. Sampai pukul 5 aku nya tutup lampu.
0: Oh, dengar tu. Nak tanya, dengar jauh ke dekat?
1: Jauh masalah dia.
0: Yang jauh itu nah aku rasa memang dia dekat tepi tu, yang dekat sudut bilik orang.
1: Itu yang aku tanya ente tu.
0: Ada dekat celah pintu ke apa?
1: Astaga.
0: Kadang-kadang dia apa? Dia camouflage kan?
1: Iya.
0: Dia ni kan.
1: Kalau terjadi macam tu apa?
0: Lepas tu dia dia adjust beleng dia punya screen brightness dia tu.
1: Oh, ingat
0: bagi tahu sama-sama
1: transparent.
0: Transparent tu ai bodek ni nyam geli. Okey, nyapai aku tukar boleh transparent aku ni. Tutup off, aku off gla transparent gla. Tahu geli,
1: tingkatkan brightness anda.
0: Gitulah ceritanya ya.
1: Pengalaman perut kecut-kecut perut lah.
0: Betul ke Rio?
1: Betul di.
0: Betul ya.
1: Betul. Kalau orang dah terjadi tu orang gua macam gelisah.
0: Yalah, orang pun duduk rumah bujang kan.
1: Ya, duduk songeng.
0: Duduk songeng. Oi. Oi, aku kalau songeng pun aku rasa aku geli lah.
1: Aku macam tahu nak buat apa time tu di.
0: Sebab aku dah biasa ada berfamily kan. Bila tiba-tiba songeng ni macam seram.
1: Iya.
0: Aku pernah tiba-tiba tinggal songeng, terpaksa bermalam songeng lah sebab bukan masa ni lah, masa bila. Adalah satu masa tu memang aku kena tidur songeng. Bukannya gelap, petang-petang aja. Kejam aja. Itu benda seram dah.
1: Petang lagi kan?
0: Petang lagi.
1: Ini dah tengah malam, orang bayangkan.
0: Itulah.
1: Itulah pengalaman kecil perut.
0: Nak naik keluar pun seram. Keluarnya seram kot. Kalau siang, kalau gelap tu naik keluar pun seram. Nak dalam rumah pun seram. Macam mana?
1: Nak duduk rumah kan, nak keluar kan, nak pergi mana?
0: Macam mana nak hidup
1: Apa nak tidur je lah.
0: Susah hidup, mati je lah.
1: Jangan. Dosa lagi.
0: Oh ya, dosa lagi. Okay, okay. Nanti kita sambung yang cerita yang dosa tu ya. Ini dia Pidos, Gadis Impian.
1: Yeah.
0: Asyik FM.
1: Mana mo? Yeah.

0: Yeah, itu dia daripada Search Gadis Ku.
1: Wow, meow.
0: Wah, ya. Jangan betul, jangan betulkan radio anda. Terima kasih Abang Amy. Abang Amy Search ya. Dah berumur dah Abang Amy dah. Aku punya pernah lagi jumpa Abang apa Amy Search ni secara depan-depan ya.
2: Belum ah? Jemputlah.
0: Itulah ya. Oi, dia ni otai ni kan. Kalau dapat jumpa tu memang legend lah.
2: Ya. Semestinya akan ambil gambar.
0: Ya. Aku setakat ni siri data aja lah sempat.
2: Malam ya. Best lah suara dia.
0: Sedap suara dia kan.
2: Dia nyam kisah pun panas-panas ya.
0: Dia nyam kisah. Lepas tu dia memang humble. Humble kan. Abang ni patutnya terima kasih dengan kau. Bukan kau yang terima kasih kat abang.
2: Oh, dia kawan je tu.
0: Alah abang, saya ucap terima kasih tak boleh ke? Boleh. Dekat abang. Ingat, wah, itu ciptaannya tu. Dialog ciptaan sendiri.
2: Aduh, aku hampir-hampir percaya.
0: Nin lagi satu ni boleh buat topik, Nin. Ada kawan yang memang kalau kita cakap tu, dia percaya hanya apa kita cakap.
2: Aku polos orangnya.
0: Polos ya? Oh, ni polos. Okey. Maknanya orang lurus lah.
2: Tak ada lah lurus benar.
0: Orang gurau sikit apa orang berlawak ataupun yeah. Tipu sikit pun dia percaya
2: dia, je. Dia ada orang tertentu aja aku mudah percaya.
0: Maknanya aku ni orang yang dipercayai.
2: Percayailah ketua aku.
0: Tapi sebenarnya selama ni aku memang penipu besar.
2: Astaga.
0: Nyamlah juga. Dia macam apa? Gurauan-gerauan
2: kadang-kadang. Kalau orang bergurau tu kadang-kadang aku anggap serius.
0: Dia macam macam serius ke ni?
2: Betul kan ni? Kan?
0: Aku punya cakap tu macam ni kan? Aku buat dialog tu macam ni kan? Itulah kawan-kawan tu dia macam apa ni? Kita buat secara spontan. Spontan tu nampak macam macam betul lah.
2: Macam betul, betul.
0: Macam betul lah. Padahal dialog tu dicipta sendiri kan?
2: kalau orang kawan
0: tapi sebenarnya sebenarnya dialog tu betul lah. Di awal sahaja.
2: Di awal.
0: Di hujung tu aja ciptaan. aku khabar dia. Saya nak ucap terima kasih. Tak boleh ke? Itu dah start. Itu dah.
2: Itu dah lak muhuk lah.
0: Itu muhuk lah. Hujung tu memang muhuk tu.
2: Aduh.
0: Itulah khabar-khabar tu. Kita percaya boleh. Separuh percaya boleh. Jangan percaya sepenuhnya. Kita bukan maksud kita jangan percaya wang. Maknanya kita nak mempercayai wang tu, kita kena fikir. Jangan kita terlalu terpedaya dengan kata-kata dia lah. Kan mungkin mula-mula tu dia mungkin dia betul dia cakap. Tapi hujung tu ada rupanya dia nak jual barang ke. Dia nak scam kita ke kan.
2: Jual barang, jual insurans.
0: Kan, jual insurans. Eh, macam ada pengalaman. Oh, jual insurans ke dia?
2: Pengalaman berjumpa orang. Dah lama macam tahu yang ini.
0: Dah lama macam
2: apa khabar? Dah lama kita nak jumpa. Boleh kita jumpa? Boleh lah. Ingat kita kawan kan? Kita ingat kawan.
0: Dia punya cerita panjang kan?
2: Panjangnya. Kita dah lama macam jumpa. Pergi main. Kita macam ni.
0: Jom lah kita minum.
2: Minum. Aku belanja.
0: Aku belanja.
2: Tadi Zaki tu sampai jauh. Sampai dah ujung. Okey. Ong adakah insurans? Itulah. Pengalaman hidup.
0: Tapi sebenarnya dia cari makan. Dia gunakan kawan-kawan lah.
2: Tapi Didi yang bekerja sebagai yang menjual macam ni. Mulut Didi memang kena manis.
0: Manis. Mulut dia manis.
2: Dan pandai bodek lah.
0: Pandai bodek.
2: Aku pula jenis yang nyemoh lah macam tu. Aku kalau memohong ikan pun aku rasa sebesar.
0: Dia orang yang berniaga ni dia nak ada. Yalah, kalau dia nak dia berniaga, dia boleh berniaga lah.
2: Berniaga betul.
0: Boleh berniaga.
2: Kerja-kerja retail. Orang kerja-kerja retail yang kena.
0: Tapi orang kena kerja retail kan?
2: Pernah kan? Tapi sebesalah tu
0: kejap runcit. Kedai runcit
2: Bukan kedai runcit.
0: Kedai jualan lah
2: kan? Jualan lah. Pack apa semua tu.
0: Boleh?
2: Boleh.
0: Maknanya orang pun mulut manis jugalah.
2: Ada masa Din.
0: Ada masa. Itu kalau kena bayar manis lah.
2: Bayar
0: kalau
2: manis
0: ada gaji baru manis.
2: Betul. Itu betul. Semestinya.
0: Sebab itu kerja mah.
2: Itu kerja.
0: Baiklah. Kita dengar dulu ni. Sebelum kita nak. Nantilah kita baca. Adakah yang komen baru-baru ya?
2: Ada.
0: Kejap lagi lah ya.
2: Kejap lagi kita kongsikan.
0: Kita dengarkan pesanan khidmat masyarakat daripada sahabat lama kita Katie Bah. Pasal scam.
2: Ginduknya.
0: Ginduk Katie Bah ya. Ada awak ada insurans?
2: Ada.
0: Ada insurans tak Katie?
3: Kemudian ada scam sosial media semakin menjadi-jadi. Ya ada mungkin terdedah nombilan load melalui platform media sosial seperti Facebook atau WhatsApp. Lebih semain duit ataupun maklumat pribadi dengan tawaran palsu. Sentiasa verifikasi maklumat sebelum dibuat sebarang transaksi atau iok maklumat pribadi secara katil talian. Khidmat masyarakat ada di Proya. Radio Ashik FM.

0: Asyik. Ya, Gajah Asyik 10.27 minit pagi ya. Okey, siapa yang ada pengalaman kecut perut lagi boleh kongsikan pada kami ya. Mm-mm. Ada yang komen ke? Dekat TikTok ada komen ham ya.
1: Dekat TikTok si Jana ada komen.
0: Si Jana.
1: Jana Kabadin kecut perut masa dan jumpa cikgu memandu.
0: Oh, kecut perut. Kenapa garang lah?
1: Garang apa? JPJ.
0: JPJ memang garang lah. JPJ kita kena betul-betul. Sebab masa tu dah test dah. Dengan cikgu memandu lah.
1: Cikgu memandu. Cikgu memandu dia garang kot. Kalau Mai, kalau aku punya cikgu memandu, oh baik betul cikgu tu.
0: Ya. Okey. Orang ada ambil lesen kereta juga dah?
1: Ada.
0: Maknanya okey lah cikgu tu.
1: Okey.
0: Cikgu tu pakai sarung tangan tak?
1: Pakai. Macam nak tahu.
0: Dia memang guru memandu memang kena pakai sarung tangan.
1: Kenapa?
0: Dian kan kawal kita. Kadang-kadang kalau kita kelang kabur, kita panik.
1: Oh, dia pegang.
0: Dia boleh pegang tangan kita. Pakai sarung tangan lah.
1: Iyalah. Bukan sahaja sarung tangan yang daripada dekat lengan. Sampai ke lengan dia pakai.
0: Dia memang pakai sarung tangan. Contoh kalau guru memandu tu betina. Orang jantan. Takkan dia kena mesti kena pakai sarung tangan juga. Sama juga kalau jantan yang belajar madu tu betina. Dia kena pakai lah.
1: Betul.
0: Yang elok pula kan, tentuh kan. Kita bukan sengaja nak pegang, tapi dah kecemasan mana tahu.
1: Betul.
0: Kadang kita tekan brek, kita tekan minyak. Itulah jadi hal.
1: Betul juga kan.
0: Tapi kita belajar memandu, dia ada brake kan, belah kiri.
1: Ya.
0: Dia ada brake.
1: Di kereta dia khas lah .
0: Kereta dia khas. Mai kita apa? Kita kanciu ke?
1: Saya sudah upgrade sikit.
0: Aziz. Aziz ya. Wah, mantap.
1: Zaman itulah.
0: Zaman manual ke?
1: Manual.
0: Ya. Yeah. Mantap, terbaik.
1: Well, tadi kita nak baca komen dekat Facebook. Ada rakan kita dah komen dah. Dekat sini ada Hasnah Ahmad. Senah Ahmad. Dekat bahawa bila anak demam, lepas tu kena langgar, lepas tu ada lagi dan kena maki di orang.
0: Dimaki orang.
1: Dimaki orang.
0: Depan-depan orang ramai.
1: Serta duit hilang. Oh, maknanya dia dia akan kecut perut bila anak dia demam. Lepas tu dia pernah kena langgar. Lepas tu kena maki di uang. Lepas tu dengan waktu dia hilang duit. Duit. Duit walaupun RM10 memang perut akan kecut. Kalau duduk letak dalam kocek. Lepas tu ala liham.
0: Ya.
1: Memang kecut lah. Alamak, aku dah nak bayar ni dekat.
0: Iyalah kan? Nak bayar.
1: Betul kan? Kalau
0: kadang kita tepuk pipi, tepuk poket kiri kanan lah.
1: Goy palak dah tentu.
0: Abang, so sorry lah abang. Duit tak ada. Alah, tak apa. Basuh pinggan kau habis. So basuh pinggan kan.
1: Kejap bang. Tadi ada duit saya ni.
0: Kau yang main ni. Kau nak makan free kan.
1: Aku ada pengalaman macam tu.
0: Kenapa pernah kenal?
1: Dah lah, satu-satunya selai RM10. Aku nak beli sipai time tu. Aku sampai ni memula sebab gasak duit tu masih ada. Sipai tu berharga RM15.
0: Ya.
1: Aku menawar dah dengan wang tu. Bolehlah bang, RM10 lah bang, RM10. Saya ada RM10 je bang. Lepas tu mula abang pula akak tu mula enggan bagi. Lepas tu tak apalah, saya tak jadilah. Bolehlah RM10 lah. Bila dah nak bayar tu.
0: Pula.
1: Aduh, gelisah tu. Lala, rupa-rupanya hujung poket betul.
0: Hujung poket?
1: Ampe betul duit ni. Buat kita gelisah, kecut perut, semua lah.
0: Saya berlakon jadi duit Duit ong tu. Badan muka kau. Itulah, kau benar-benar sangat kan. Itu aku sorokkan aku jauh daripada kau. Aku jadi duit . Duit tu saja nak menjawab kau.
1: Itulah. Pada muka ong
0: tu lalu menawar benar. Ong
1: menekan-nekan.
0: Ong kan, ong apa ni kabar untuk tapi baguslah yang menjual tu bagus juga. Dia murah hati lah, maknanya dia anggap itu tak apalah, rezeki kan.
1: Daripada RM15 dia dapat RM10.
0: Maknanya orang ada ciri-ciri nak mengambil kesempatan tu. dalam diri itu ada second nak cari kesempatan.
1: Lepas tu karma.
0: Karma tu dia bagi ke
1: on the spot dia bagi tu.
0: Itulah lain kali tu, jangan khabar gitu. Kalau duit dah ada 20, cakap ada 20.
1: Oh.
0: Dekat pendengar, ada dekat pendengar pula, dekat penjual tu. Bang, saya ada 20 ni, tak apalah. Saya nak 10 juga. Aduh. Itu siapa teh? Yang mana teh? Yang tak ada duit teh?
1: Asna
0: Ahmad. Asna Ahmad Sena.
1: Bukan pengalaman ni macam dah duit hilang lah.
0: Duit hilang eh? Okay. Cerita pasal duit ni, aku sama juga. Aku ada duit juga. Pernah aku nak isi minyak tau. Kita confident isi minyak sampai letak motor dekat tempat ni. Sampai dia kaunter. Allah. Duit tertinggal. Dompet tertinggal ke rumah.
1: Dia sebut kan.
0: Dia nak... Nak sebut patah balik. Start motor pulang. Lepas tu datang balik dah. Aku pergi isi minyak lain dah. Sebab dia punya malu tu. Entah kenapa. Bukan ada orang tawai pun
1: kan. Ona bagi tahu pam mana lah.
0: Nak bagi tahu pam dah.
1: Oh lepas tu jadi
0: pam nak khabar pam agak pam pam ni nak sebut pam dengan faham dah. Alamak, lepas tinggal kuih patah balik. Tak mau tutup pulak.
1: Oh, yang mana uang tu?
0: Yang mana uang tu? Malu, rasa malu. Rasa macam malu pun tak? Pulak. Dia bagi kita ham duit eh.
1: Aduhai. Hilang duit
0: lah. Hilang duit.
1: Kecup perut lah time tu ya.
0: Kecup perut. Ada rasa kecup perut jugalah. Malu lah kan. Kecup perut ni boleh. Malu-malu ni boleh kecup perut juga.
1: Betul-betul.
0: Kan?
1: Itulah yang aku rasa. Yang macam pengalaman aku tu. Dia malu satu. Dengan kecup perut lah. Jadi kecup perut.
0: Duit ham.
1: Duit ham.
0: Aduh.
1: Time tu bodek lagi aku.
0: Bodek lagi ya. Bodek-bodek dia pandai tawar menawar.
1: Wuih. Kita belajar daripada mak kita.
0: Awak. Orang yang bagus. Ini lagu daripada Tulus, lagu berjudul Nala.
1: Nala.
0: Pilihan Rio ni. Layan eh?
1: Senang.

0: Lagu ini dia beri nama Cinta Mekelit. Cinta yang hilang. Lagu daripada kumpulan Jendrai, album pertama Jendrai pada tahun 2000. Album Jendrai. Lagu ni dia beri judul Cinta Mekelit, Cinta yang hilang dalam dialek Semelai. Sebelum ni lagu ni pernah dinyanyikan dalam dialek Mahmeri. Cinta Yen.
1: Cinta Yen lain pula kan?
0: Yen. Tapi Cinta Yen ni lain maksud dia. Cinta Monyet. Cinta Yen tu cinta monyet.
1: Kalau Yen teh yang lagi satu
0: Cinta Mekelit maksud dia cinta yang hilang. Dalam dialek Semelai. Dengar sama lah. Cinta Yen tu cinta monyet lah. Dalam bahasa Mahmeri panggil Yen tu monyet. Okey baik. Dalam perjalanan pergi Pulau Kiri tu kita ada kerang kan, tanya macam kan.
1: Ya.
0: Jadi ni nak minta makan aja kan.
1: Kan?
0: Itulah.
1: Kadang-kadang dia duduk yang tengah jalan tu. Aku gesen. Aku menggigil tu.
0: Menggigil eh? Kecepuk lah.
1: Kecepuk lah.
0: Okey, nak baca ni kisah keceput yang seterusnya ni. Sebelum kita tutup tirai untuk tengah hari, belum tutup tirai lagi lah. Sebelum kita rehat kan,
1: kita memberi ruang kepada berita.
0: Yang siapa ni? Liluvia.
1: Aha.
0: Kereta kena langgar dari belakang.
1: Memang
0: aku keceput. Memang itu aku keceput. Belum langgar lagi dah keceput dah. Sebab lagi-lagi kalau kita berhenti dekat lampu isyarat. Belakang lori tu.
1: Tu memang kecut lah.
0: Lori daripada jauh tu kan. Kita geli lah. Sebab dia macam laju. Macam dia macam laju. Itu kita memang kecut perut.
1: Itu kecut perut. Aku
0: pernah kan?
1: Pernah. Banyak pengalaman aku ni.
0: Pengalaman lah pemanduan motor.
1: Pengalaman kecut perut lah. Ada kejadian tu. Lori tu dia nasibaik lah. Di aku duduk tepi. Dia walaupun dah merah lampu tu. Dia pecutnya juga. Lepas tu break. Aku nasib baik ke tepi macam, kalau aku duduk ke depan tu memang macam kartun aku penyek.
0: Kena memang jadi ayam gepuk lah.
1: Ayam gepuk, ayam penyek.
0: Itulah, bukan ayam gepuk, Rio gepuk. Minta dijauhkan lah keselamatan kita.
1: Amin.
0: Kadang itulah kita risiko kita memandu kan. Kadang orang lain yang bertimbang rasa. Orang tahu nak langgar lampu merah.
1: Betul.
0: Kalau boleh dia, lampu dah kuning. Nak kuning lagi, tekan minyak
1: lagi. Tekan.
0: Hitam dah kuning, kita dah berhenti.
1: Betul.
0: Fikiran, pemikiran tu sama. Kalau boleh biarlah fikiran tu sama. Bila sampai lampu syarat, biarlah fikiran kita sehati sejiwa. Nampak kuning kan, kita bersedia lah nak berhenti.
1: Betul. Jangan dipecut.
0: Jangan dipecut.
1: Bayangkan kalau depan tu kita ada, misal macam tel lah tu kan. Motor kat depan. By lori. Kalau motor tu berhenti, tak ke penyek? Ayam penyek memang.
0: Betul. Kesian kawan tu. Ayam gepuk. Okey, seorang lagi ni siapa yang komen?
1: Yang komen teh.
0: Siapa? Oh, nak baca? Oh, pula lah baca.
1: Aku pula baca daripada Rosila Lian. Dia khabar. Pengalaman kecup perut Dan adalah dia kata balik senja dari memancing. Jalan dengan motor balik-balik berpusing ke tempat yang sama. Dia kata adalah dalam 5 ke 6 kali pusing pada tempat dah selalu pergi dah. Hari daripada terang sampai gelap. Berhenti dulu. Ambil nafas, tenangkan diri. Bercakap dalam hati apa orang kata kan. Kami ni penakut. Jangan sesatkan kami. Kami nak balik. Macam tu. Masa tu bau macam-macam ada. Bau tanah ada. Bau bunga. Bau kapur baru. Sedih khabar. Lepas tu baru jumpa jalan keluar. Bukan jauh dari jalan besar. Hasil memancing pun penuh raga. Tu yang sampai hampir gelap. Bau ingat balik.
0: Makin seram rasanya.
1: Sekejap belum ambil cerita lagi.
0: Banyak.
1: Zaman belum ada telefon ni khabar. Sekitar tahun 1996 ataupun 97 macam tu lah.
0: Memang tak ada telefon lah.
1: Masa tu dia khabar Dan dengan kawan perempuan nama Ramla. Pengalaman Didi lah.
0: Okay lah.
1: Pengalaman kecup perut berpusing-pusing ke, memang berkecup perut lah. Nyam jumpa jalan.
0: Nyam jumpa jalan ni. Okay. Soalan saya.
1: Apa tu?
0: Ikan apa yang orang dapat?
1: Oh kan? Ikan apa yang sampai penuh raga tu?
0: Ikan apa yang penuh raga?
1: Ikan sungai lah.
0: Ni kalau buat soalan kuis ni payah nak jawab. dia baca cerita dia kan. Soalan dia ialah ikan apa yang mereka dapat?
1: Bukan memang pukul berapa time tu.
0: Bukan pukul berapa. Ikan apa yang dapat? Contohlah. Tapi seram juga cerita.
1: Seram pengalaman dia.
0: Seram. Aku pernah juga dengar cerita pergi ngair gimbak macam ni. Masa tu aku kecil. Tapi masa tu aku kecil, aku yang tahu pun, aku yang ingat pun cerita tu. Tapi untuk aku pernah, mak aku pernah cerita bunyi macam bunyi bunyi uang besar lah dekat gembak. So, masa tu aku ada sebenarnya, tapi aku masih kecil. Aku yang ingat cerita tu, aku yang ingat benda tu berlaku. Bunyi uang besar lah, bunyi gembak.
1: Pergi ingat
0: kan kawasan gembak. Bagai orang khabar, tempat kami ni macam sopek lah.
1: Sopek.
0: Tapi gimak lah. Gimak masih tebal kan. Dah senyap dah macam ni. Bunyi uang, bunyi macam gorila ataupun macam-macam mana
1: Mawas.
0: Macam mawas. Macam besar. Bunyi bergema pula tu. Kuat bunyi ni. Dia menjerit tu.
1: Berdiu berlumah.
0: Berdiu berlumah. Tapi Tuik cerita. Sebab Tuik ayah aku malam ada senapang. Dia timbak lah di udara senapang kan.
1: Betul.
0: Dia cabar lah kan. Gendai khabar makin kuat pula bunyi tu. Gendai khabar pahau. Khabar mak aku malam lah. Jangan pulang lah. Jangan lagi, jangan ditunggu lagi. Pulang, pulang derai. Tuik lama-lama makin lama makin kuat bunyi dia. Lepas tu bu pokok-pokok yang mahang ni, pokok-pokok genih ni, dia mula macam angin tu. Tuik khabar pulang. Lalai pulang. Itu gendui, gendui lah ataupun mak aku malam sebenarnya. Dia cerita kisah tu. Kisah tu aku dengar dia cerita tu pun dah bediu, aku rasa macam ui, kecup perut.
1: Kecup perut tu.
0: Kisah-kisah macam tu. Sama macam cerita Kak Rosila Lian ni lah.
1: Betul-betul.
0: Kisah pergi ngain balik senja-senja macam ni kan. Perkara pelik lah kan. Weh, dah lah bau, dah lah pusing-pusingnya jumpa, bau pula.
1: Pula, tanah bau bunga, bau kapur barus tu yang jadi,
0: seram aku, bau kapur barus ya. Macam mana boleh bau kapur barus?
1: Bau-bau ni, kalau wangi, wangi aku boleh lagi.
0: Itulah.
1: Kalau hanyi-hanyi aku, aduh, cepat pulang.
0: Seram. Itulah, cukuplah Kak Rosila dengan cerita-cerita seram tu ya. Kita berehat ayo ya.
1: Ya, kita nak baca lagi.
0: Kita baca lagi lepas bagi ruangan untuk rakan-rakan kita nak baca berita dalam dari Yakun jam 11 kelak 11:10 11:15 kita jumpa lagi ya.
1: Ya.
0: Syafm.
1: Moi.

11 pagi, salam sejahtera. Berita jagoan disampaikan oleh Nur Haiza Udoh. Malaysia kena bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi tempat mesra Muslim terkemuka dunia ke setahap global untuk ekonomi pelancongan Islam. Hal itu diwayat timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Said Hamidi. Dia berwayat negara kena membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan termasuk teknologi serta perusahaan tempatan selain melalui polang usahawan, perusahaan bawajen dan komuniti. Beralih ke perkembangan isu Felda, audit forensik wajar dibuat seandainya siasatan mendapati terjadi penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata cara dalam pengurusan agensi itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Hamidi berwayat siasatan terperinci kena dibuat susulan kerugian mencecah RM9 bilion hak terkena Felda sebelum nikah selain memabitkan kepentingan kira-kira 225 ribu peneroga serta generasi Desmo. Wetnya kerajaan dapat mendedahkan laporan siasatan itu. Felda dalam masa terdekat. Aduan berkaitan kegiatan naruh stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan buat sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuzah Saleh Buayat, data perbandingan antara Januari sampai April tahun lepas dengan tempoh sama tahun IKA menunjukkan tren penurunan molek untuk keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPTN Terengganu berjaya memungkar kegiatan sedikit penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman, Ajil. Empat orang termasuk seorang betina ditahan dalam serbuan di tempat itu menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontijen Terengganu. Pengarah KPTN Terengganu Muhammad Mufsilan mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas. Dia turut membenahi sepanjang Optiris 4.0 KPTN Terengganu dah muat pemeriksaan ke atas lebih 13,700 tempat dengan 537 kes dikesan melibatkan bermacam akta. Di Johor, seramai 50 orang diperiksa sementara 42 motor ditahan dalam operasi samseng jalanan di Lebuh Raya Hubungan Kedua Iskandar Puteri. Wet Pemangku Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Superintenden Saifullah Jaya, Elias Yahya, operasi itu menyasarkan kumpulan motosikal hak muat aksi berbahaya dan membuat mising. Sebanyak 75 saman dikeluarkan atas bermacam kesalahan mengikut Seksyen 64 Atap Pengangkutan Jalan 1987, sementara 31 motor disita termasuk tak lesen memandu, perlindungan insurans dan pengubahsuaian struktur kenderaan. Susulan jerebuat terkena beberapa tempat dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Buayat berdasarkan pemantauan antara minggu epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%. Dedulur jangkitan saluran pernafasan atas pasal penyakit berkaitan keran air panas 90 kes direkod, majoritinya kelesuan haba. Dedulur strok haba. Setakat pukul 6 pagi tadi, 9 tempat di 4 negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap 4 bersikap. 4 darinya di Sarawak. Web data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Alusta dan Sungai Petani di Kedah serta Pulau Pinang menjadi tempat terbaru terjejas. Bekas ketua pasukan dan jurulatih skuad hoki jantan kebangsaan, Sarjit Singh belik pada umur 63 tahun semalam. Ruah menghembuskan nafas terakhir di Sepitai Chancellor Tuanku Muhriz Universiti Kebangsaan Malaysia cangkes masalah kesihatan. Berita pemberian legenda hoki negara itu desahkan Konfederasi Hoki Malaysia KHM menerusi hantaran di laman Facebook rasminya. KHM turut merakamkan ucapan takziah ke keluarga mendiang hak penuh menyarung jersi kebangsaan dari 1982 sampai 1993. Sepanjang kerjanya, Sarjit pernah beraksi di dua pentas sukan Olimpik serta membimbing sukan Speedy Tigers selaku ketua jurulatih. Ah,
terakhir sekali Sukan Malaysia Sukma 2026. Kontingen Selangor berjaya melepasi sasaran 80 pingat emas sekaligus mengukuhkan kedudukan untuk muncul juara keseluruhan pada tamasyah melabuhkan tirai Hari Ika. Renong menjadi antara penyumbang terpokok kejayaan. Melihat Selangor memastikan mengumpul 97 emas, 71 perak dan 69 gangsa. Jauh nyedak pencapar terdekat wilayah Persekutuan hak ngumpul 50 emas, 49 perak dengan 52 gangsa. Terengganu pula ada di tempat ketiga dengan 41 emas, 44 perak dan 35 gangsa. Setakat ini berita dalam bahasa Jakon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Ya, Gahju Asyik, 11.16 minit pagi. Ya, lapang rasa dadanya. Mm-hmm. Sepanjang hari ini kita diberikan ketenangan dan kekuatan.
1: Ya.
0: Yeah. Masih lagi sampai sekarang dan akhirnya kita ini kita hab tetamu kan? Daripada farmasi.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kita seperti biasa kita teruskanlah dengan topik kita pagi ini.
1: Ya, yeah, dan topik kita pada pagi ini. Apa cerita pengalaman yang membagi kita gasak kacot perut? Apa yang omon pernah gasak lah?
0: Ya. Yeah.
1: Pernah jadilah
0: Boleh kongsikan.
1: Boleh kongsikan. Dan ada juga rakan kita dah komen kat sini. Daripada Mama Jokuma ni
0: kebab. Apa bapa? Penulis buku adat perkahwinan uang asli.
1: Ada khabar kan dia kan? Ada khabar masa umur 8 tahun atuk suruh pergi beli telur ayam. Dalam perjalanan naik sikal pulang telur jatuh pecah.
0: Habis.
1: Semua pecah semua waktu itu.
0: Habis.
1: Biru pucat muka
0: berapa,
1: nak menjawab.
0: Berapa biji soalannya? Berapa biji telur yang dia beli?
1: Di luar kotak soalan.
0: Di luar kotak. Ya, memang aku memang suka.
1: Baguslah. Lepas tu dia khabar nasib baik atuk marah. Ataupun nasib baik atuk nyap marah dia khabar.
0: Nasib baik atuk marah ni salah nyap tu hilang.
1: Nyap dia tu hilang.
0: Atuk nyap marah. Baik juga atuk.
1: Atuk selalu baik kan.
0: Tapi banyak aku rasa sebab habis jatuh pecah semua kan.
1: Maknanya dia banyaklah.
0: Banyak.
1: Kalau beli telur zaman mai letak dalam plastik.
0: Dalam plastik. Itu memang bahaya nah. Kalau terkena kena handle basikal pun boleh pecah telur.
1: Ya juga kan.
0: Letak dalam bakul pun kalau naik motor letak dalam bakul motor pun je boleh. Kalau gegar-gegar ke pecah telur.
1: Betul getak pecah.
0: Sekarang ni okey lah ada bekas telur tu kan.
1: Aku dah lama beli telur
0: ayam. Dah lama beli telur ya.
1: Bukan dah lama telur je. Barang basah dapur pun lama dah beli.
0: Ya.
1: Seterusnya ada lagi daripada Henrich Sun Moon.
0: Henrich Sun Moon.
1: Matahari bulan. Dia khabar belum gaji. Ini luahan perasaan kah Henrich?
0: Belum gaji ya.
1: Belum gaji. Dan tulis belum gaji.
0: Belum pede lagi.
1: Belum pede.
0: Payday. Okeynya apa? Belum gaji. Kerja swasta ni. Kerja swasta memang belum gaji.
1: Oh ya.
0: Memang di penghujung sangat nah. Sekarang ni.
1: Kadang awal bulan.
0: Awal bulan biasa gaji diri bawah 10 hari bulan. 10 hari bulan. Sebelum tu lah.
1: Selalunya 7 hari bulan.
0: 7 ya. Orang pengalaman kan.
1: Pengalaman lah.
0: Aku pun pernah juga. Sama. Memang bawah 10. Jangan boleh lebih 10 hari bulan lah.
1: Kesian.
0: Kesian lah. Syarat-syarat dia. Okeylah, sabar aje lah ya. Henrich Sun Moon. Belum gaji lagi. Apalagi kita korek lah tabung ayam. Ataupun belah ayam. Kan? Belah ayam. Ada telur boleh makan. Sabar aje lah. Ini ada kaitan dengan kecup perut kan, Yam?
1: Kecup perut lah, belum gaji.
0: Oh, kecup perut lah kan?
1: Yalah, dia risau. Bukan lagi kecup perut, ikat perut pun boleh.
0: Risau juga kan? Dia kata, alah risau lah nak makan apa lah, esok lusa ni.
1: Ya, kan? Lepas tu fikir duit minyak lagi kalau yang bawa kenderaan kan?
0: Ya.
1: Mana nak celuk?
0: Kalau ni kreatif boleh ni. Kita cari jalan-jalan naik motor, jumpa pucuk ubi tepi jalan, kotep.
1: Kotep kan? Ya, itu kalau gaji lah kan?
0: Banyak aja cara. Aku pun kadang suka juga macam tu, kalau cuti-cuti kan? Cumpi. Walaupun tengah, walaupun belum kering pun, ada sayur. Macam sedap sayur ni. Sayur-sayur kampung kan. Hidup hijau-hijau macam pucuk selen. Ini baik ni, hijau. Pucuk selen yang hijau tu sedap. Berlemak kalau buat masak.
1: Onya suka yang warna merah dia?
0: Aku kurang suka warna merah sebab dia kuah dia pahit-pahit sikit.
1: Aku suka yang tu sebab kuah dia gasak pahit. Dia ada rasa khas.
0: Aku suka aja dua-dua tu. Tapi lebih suka yang warna hijau.
1: Yang dia punya pot.
0: Dia punya potek ke hijau lah. Lepas tu dia punya banyak pucuk-pucuk kan. Kalau orang masak dia macam ada juga warna merah tu. Tapi jangan berapa merah benar. Dia berlemak tau. Dia punya rasa.
1: Ya, lepas tu dia ada bau khas dengan.
0: Ada bau khas.
1: Aku sukalah yang tu.
0: Memang sedap, memang sedap. Dia ngam tu. Dia ada telur dadar. Lepas tu dia ada kemasin. Dia ada ulam-ulaman sama belacan.
1: Pucuk manti.
0: Pucuk manti. Lepas tu jumpa pula pisang liar, pisang jepung. Amin jantung pisang.
1: Jantung pisang.
0: Jumpa pisang wang cuy. Amin jantung pisang wang.
1: Jangan. Kesalahan tu.
0: Kesalahan. Nyak perasan lah mama. Aku ingat pisang liar.
1: Aku ingat pisang jepung.
0: Ni pisang jepung. Kadang-kadang bercampur
1: Kan.
0: Ada khabar Aminah ni apa eh?
1: Iya.
0: Aminah, Aminah.
1: Kalau orang
0: jaga lah orang itu.
1: berpisang tanduk.
0: Pisang tanduk orang itu.
1: Aduh. Ya, pernah rasa di buah pisang tu dibuat lauk, dia buat sayur.
0: Pernah.
1: Pernah sedap kan?
0: Pernah.
1: Dia berlemak rasa dia kan?
0: Memang sedap buah sayur tu. Memang sedap.
1: Pisang potek lah kan? Bukan kita masak, kita masak dah jadi bubur.
0: Iya, betul. Oh, itu sedap tu.
1: Itu sedap. Mendiang mak aku suka masak yang tu.
0: Aku pun minat sedap tu. Aku memang rindulah nak makan.
1: Kan masakan kampung. Aduh, lapar lah tengah hari dah ni.
0: Isu cair lah. Cair pisang wang.
1: Janganlah.
0: Macam-macam yang hari ni.
1: Pintai-pintai. Jangan diambil
0: aja. Jangan. Pintai dulu. Pintai baru berkat.
1: Ya, betul.
0: Kalau dia bagi ikhlas tu, dia lagi berkat.
1: Betul.
0: Kita pun merasai ataupun kita merasa pemberian wang.
1: Ya, kita doa kalau murah rezeki.
0: Ya, murah rezeki mama. Terima kasih mama. Murah rezeki mama. Panjang umur mama.
1: Umur panjang. Banyak dia.
0: Lepas tu dimurahkan ataupun ditemukan jodoh mama. Kalau mama tu bujang lagi lah.
1: Dipermudahkan dalam urusan naya.
0: Mama tu suka tanam pisang. Macam mana? Banyak benar pisang. Gogoy aku. Kembali merindu Aslam, Asyik FM.
1: Mana-mana. Yeah.

0: Terima kasih. Mina, derita semalam lagu asal daripada Is My Two. Mhm. 11:31 minit pagi ya.
1: Masih pagi.
0: Jadi disebabkan susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara kita. Hari ini pun rasa ada lagi jerebu sikit-sikit.
1: Ya.
0: Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dah ada banyak mula dikesan dah. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kabarnya dalam beberapa minggu ni epidemiologi. Minggu ke-32, minggu ke-33 ni asma sampai meningkat 259%. 259%, maknanya dia meningkat lebih banyak lagi, berganda lebih banyak daripada biasa. Yang asma, lepas tu jangkitan saluran pernafasan atas pun banyak yang kena sakit tu. Salah satunya aku itulah. Sampai demam, dah macam demam COVID. Rasa sampai semput-semput. Ni sampai sekarang ni masih lagi ada batuk lagi, ada lagi gatal-gatal tekak ya.
1: Mungkin sampai yang ada asma apa semua tu pakai pakai mask.
0: Pakai mask lah kalau pergi ni.
1: Penutup muka lah ya.
0: Macam kita ni naik motor Rio.
1: Betul.
0: Jangan rasa nak kabur sangat ya. Jangan rasa nak kabus-kabus sangat pagi tu.
1: Itu bukan kabus.
0: Bukan kabus.
1: Jangan sedut.
0: Macam mana? Macam kalau kualiti udara macam mana Rio hari ni?
1: Dekat sini sebanyak 10 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap nyam sehatlah.
0: Ini ni?
1: Setakat 10 pagi ni.
0: Ada juga.
1: Dengan Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 152. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, 5 kawasan dekat Sarawak merekodkan bacaan nyam sehat iaitu Serian sebanyak 152, Kuching 176, Samarahan 171, Seri Aman 158 dengan Bintulu 109. Lepas tu dekat dekat Selangor boleh?
0: Selangor?
1: Johan Setia.
0: Dia memang naik, memang tu Johan lah, kawasan Johan Setia ni.
1: Memang Setia. Memang Johan dan memang Setia Johan lah.
0: Oh, ni bernama pula eh. Aku kawan Johan, nak bernama Setia pula. Bentang Johan Setia.
1: Nama tempat dia Johan Setia. Mencatatkan bacaan 160. Lepas tu dekat Kuala Selangor pun, 120. Sementara dekat Kedah membabitkan Sungai Petani, 155. Lepas tu dekat Alostar, 152. Minden dekat Pulau Pinang poleng merekod bacaan IPU 135. 135. Bacaan IPU antara 101 sampai 200 dikategorikan sebagai nyap sihat lah.
0: Bila dia kabar, bila dia kabar nyap sihat tu, pakai mask lah.
1: Pakai mask lah.
0: Sebab kalau kita terlampau lama terdedah dengan asap ni, boleh kena sesama,
1: menjejaskan
0: semput masuk dalam ni, masuk dalam paru-paru, kita jadi semput. Jangan kabar semput tu adalah semput biasalah, semput aja. Tapi boleh boleh membawa maut juga.
1: Ya.
0: Kalau dia dah
1: kronik,
0: dia kronik. Kemput ni kita rasa macam biasa, kita rasa okey. Sebenarnya dia boleh kesan nyawa kita.
1: Bila dia datang tu bahaya.
0: Bahaya sebab dia kadang-kadang boleh kurang oksigen nyawa kita. Boleh pengsan tu. Jadi pakaikan mask lah kalau berjalan keluar.
1: Ya, lagi-lagi yang ada asma adalah.
0: Ada asma, betul. Kadang-kadang kita pun dalam tempat tertutup macam tempat kerja kita ni pun kadang semput juga.
1: Sesak nampak ya.
0: Sesak apa ya, selama. Kalau orang tu ada fobia dengan kawasan tertutup. Dia macam semput aja. Jadi harap anda jaga kesihatan lah. Banyakkan minum air kosong juga. Cuaca panas ni.
1: Betul.
0: Cuaca panas, kena banyak minumkan air kosong lah.
1: Iya, sehat-sehat lah. Jangan sakit-sakit.
0: Yang manis-manis saja ya.
1: Manis senyuman ya. Bukan manis dalam minuman.
0: Hibur-hiburkan diri anda dulu dengan lagu ini daripada kumpulan Destinasi Beauty. Amoy Hai dengan Gau Ira. Pengen Gau lah. Oh, mungkin Ina.
1: Aku Ina.
0: Ina eh?
1: Ya.
0: Ina Ira. Mengenang kembali. Oi, terkenang zaman-zaman Ina Ira tengah muda-muda eh, lagu ni ni. Dan eneknya pun macam Jan juga eh.
1: Ya, lebih kurang lah.
0: Mantap. Terbaik. Okey, kita lain-lain eh.
1: Jom kita asyik.
0: Mana-mana.

0: Ya, baiklah. Ya. Yeah. Baiklah Arena Grande. And
1: The Weeknd.
0: The Weeknd. Saya safe ya.
1: Another day lah.
0: Gitu ya. Okey, baik, kita dah ada ke hujung-hujung ni. Terima kasih lah yang sudi-sudi dengar kami ni ya. Kalau tanpa yang dengar ataupun hub yang dengar kat luar nun. Kita kat sini tu nyam ada siapa-siapa lah.
1: Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang singgah live TikTok kita nanti.
0: Yang singgah, terima kasih tap screen. Minta maaf lah, bateri kami ni nyam cukup bertahan hari ni ya. Ada masalah apa ni, sumber kuasa. Sumber kuasa yang tiada.
1: Sumber kuasa habis cepat juga hari ni.
0: Jumpa lagi ya. Kalau ada kesempatan kita sama-sama lagi Rio ya.
1: Ya betul.
0: Kita di pagi hari kemerdekaan negara.
1: 31
0: Ogos. Kena pakai baju konsepkan jalur gemilang ke?
1: Boleh
0: kan?
1: Mau kita kan?
0: Nantilah aku sembuh spray dulu baju, hap baju warna belang-belang.
1: Warnakan dulu ya.
0: Warnakan dulu baju. Ataupun cukuplah kita kibar ni jalur gemilang.
1: Jangan lupa kibarkan jalur gemilang lah rakan-rakan kita ni kat luar non.
0: Dah pasang kan? Rumah aku dah pasang lah. Rumah Oreo macam mana?
1: Rumah aku macam belum lagi lah.
0: Belum eh?
1: Lepas ni kita pasang.
0: Jangan fikir ala rumah aku ni ada siapa nak tengok. Jangan.
1: Okey, baik.
0: Pasang lah. Tutup semua rumah tu dengan bendera.
1: Semangat betul lah.
0: Semangat. Okeylah, kata-kata kita untuk hari ini. Aku ham kata-kata lah.
1: Aku macam biasa lah kata-kata. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan sekali berbuat jahat. Sebab apa yang kita semai hari ini, itulah yang kita akan tuai pada masa akan datang. Jangan lupa senyum. Dan jangan lupa
0: bahagia. Wah, itulah kabar untuk kata-kata Rio ni. Akan orang ingat sampailah bila-bila. Apa melekat di dalam jiwa.
1: Oh,
0: deep. Jumpa lagi ya.
1: Ya, bye-bye.

0: Seluruh sama dengan dia tentang kalau tazkirah tajuk Maulidur Rasul. Ilo maksud Maulidur Rasul nak? Maulidur Rasul nak maksud is jenom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nakle mais 12 Rabiul Awal tahun tatak raya mais Isnin. Kalau ini mak kalender Masih 20 April 571 Masihi. Uduh riwayat non Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak nabi yang sekso ataupun alik yang Allah diterima untuk kena buat doh. Is Maulidur Rasul doh mukadeh seorang ini is Maulid Nabi Aidil Maulid An-Nabawi sama gadeh Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senoi Islam mengsambut is Maulid doh macam-macam cara. Mok senoi Islam na berpuasa, na tehil na ca neng ong, berarak enong raya, neng spanduk, bernasihat jumpa sama keluarga, sama masyarakat. Mok gadeh ngetel ceramah agama dan mok lagi lah macam-macam gadeh. Dan anu Ustaz uglek lah mok lima cara yang edo boleh sambut is Maulidur Rasul na atik. Pertama jajilah edo berselawat menabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Boleh gadeh etel belagu pun. Nal bil berarak en nong raya na jagalah adab sama orang edo. Ne jagalah batas-batas pergaulan sama sen oi yang tak muhrim nak. Empat beslah perangai mas bunah yang laes entang mu ulah ri edo. Dan kelima bantulah mesin oi yang susah yang berhajab nak. Tak salah edo sambut isdina Nabi SAW, tapi aku awal jagalah perangai supaya tak nahimul fitnah mak agama sama Nabi SAW. Semoga lima cara doa teh boleh amal. Balik ri emari sama nyop kena buat nak. Ekek lah ri emari dan selamat beraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jatuh.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik, asik, asik.
2: Okay. Okay. Yeah, baby.

hari ini, risiko alam maya seperti pengantunan, polis cyber, penipuan dalam talian dan kandungan tidak sesuai semakin mudah diakses oleh golongan muda. Tanpa kawalan dan bimbingan, anak-anak boleh menjadi mangsa kepada ancaman alam maya yang tidak kelihatan. MCMC menyeru ibu bapa untuk pantau aktiviti dalam talian anak-anak, guna kawalan peranti, ajar anak tentang keselamatan internet.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

Lagu dari suara Harry Khalifa, suaramu syairku sebentar ATS yang mengas FM pada jam 20 ni minin leng ag apa di isi ya antar leng ag lagi kenapa ya. Okey, jadi Atik juga segmong rakan setugas agah Dialect Smile bersama DJ Wiki lah ke udara. Nah, terloi lepun, terima kasih merakan setugas sebentar tek. Nah, terloi gah pada jam ni leng aldo hejek lah. Kena buat yang bersengmong, santai-santai hek kan. Yang tengah berehat sama berehat, yang tengah mtu nak cikca, nak selamat cikca. Yang pai mtu nak cikca juga. Ya, selamat berehat. Dah sambil-sambil segmong Radio Asia FM, balik pada istih. Berehat, seglog lah cepat isi ya. Tu nak gahel-gahel kan. Cesok kerja nak jam berita rehat maning akan sambung gul kerja ya. Jadi naklah selamat berehat bersantai sengmong Radio Asia FM untuk semua-semua lah ya, yang bersengmong. Dan juga kena ber rakan-rakan pendengar eh, pun tak lama lagi akan menyambut Hari Kebangsaan, Bulan Kebangsaan pada 30 Ogos untuk tahun 2026. Jangan lupa juga untuk semua kibarkan jalur gemilang ya. Jangan world ya. Okey, kena ber. Ia pun kena ber yang bersengmong. Terus layan bersama Kania Asia FM selepas itu masih lagi ke udara. Abi hibur maning lagu-lagu yang akan disiarkan. And anu mai-numai.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab.

HyperX, sebentar Ate Eseng Mong, lagu Kasih, terus ke udara jam ni 37 minit. Pedis ke udara masih lagi bertemankan Kandik, Asyik FM dan kenibur-kenibur rakan pendengar yang berseng mong. Terima kasih ke udara semua ya, yang tidak lagi bertemankan Kandik and Ano. Okey, rakan-rakan pendengar yang berseng mong Radio Sen Oye, Radio Asyik FM ke udara. Okey, jadi selamat Cik Chah, selamat pedis semua. Elok saja yang nyop TL segalanya untuk Isdoh Isnin, diharapkan semuanya dipermudahkan urusan Jakal pun cuti umum, untuk semua-semua yang bercuti. Mungkin juga Isdoh selesailah segala kerja, segala urusan nyopkan untuk sakalnya berehatlah, hidup pun segalanya dipermudahkan. Dan juga sebelum Eseng Mong, lagu-lagu yang akan disiarkan en anu doge info ga kalau ene di Temerloh. Ini baba warga emas berusia 77 tahun ditahan polis ya, selepas dipercayai natergej adik jiran kejadian di flat Sri Kemuning dan anak pada 14 Ogos hatom. Dan kalau ini motif tindakan dipercayai berpunca daripada rasa tak puas hub lah terhadap jiran en lagdek nak ya, yang sering memasang radio dengan bunyi yang kuat, nak pun tok meja jek lah kan, dan nak pun tata 77 tahun itu nak umur-umur hoj warga emas do jek berbising itu nak lepas nak hoj itu nak relok deh cian hidup tenang-tenang hek lah kan. Yang kalau dek nak bila jiran ano nabi sing dululah kejadian-kejadian yang tidak diingini, mungkin tu nak hoj terlalu nak bersabar, nak terget lah dik jiran dik nak. Tapi sebenarnya tok meh jejek lah nak terena nak kan, menjadi punca lagi raya, dan juga punca lagi salah mari enak lah. Salah dado boleh mengakibatkan kesalahan yang raya lah kerana nak terget dik jiran. Jadi ilok pun tu nak kalau ene mok jiran-jiran yang redoh atik lah mok perangai perangai biasalah cik hidup berjiran tu macam-macam perangai jiran-jiran sebelah kan. Jadi awak tegur kan, tegur secara baik ataupun nasihatkan secara baik. Kalau tak jalan juga awak report he. Rihana awak hari pun ma polis, tak ada masalah. Polis akan aku tindakan yang tuna mari lah, yang TL anu masalah-masalah redo atik ya. Kerana mengganggu ketenteraman awam, nak pun antara ni salah di sisi undang-undang juga. Jadi jangan ekor tindakan sendirilah, gerak doa atik lah kalau berita doh kan, nak buat nak tergejek jiran nak sebab bising. Tapi tak apalah, ilo pun doa antara ni gah yang tu nak pai-pai hijik berlaku en anu yang ceritakan sebentar doh gah doh di Temerloh negara ekha. Jadi apapun itu nak hormatilah jiran tetangga. Kalau jiran nak rasa tak selesa dengan bunyi-bunyi bising, awak lah tegur, tak ada masalah pun. Tegur cara yang baik kan, tak ada masalah pun. Kalau tak jalan juga, awak report anak tu polis ataupun awak ekor tindakan mak undang-undang ke. Okey, jadi lo nak antara ge info gah ma semua rakan pendengar Asyik FM yang berseng mong untuk hiburan balik pada isti. Dan juga seng mong maninglah lagu-lagu untuk siaran Asyik FM and Ano daripada resam band lagu Tak Usel, lagi daripada dialek Jakun. Seng mong maning Asyik FM.

0: M beli barang keperluan ISDO, and lo M kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi, selalu eh rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk eh semak harga yang pudo, hanya dengan nek kek mudah hek. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek ke? Kedai malok yang menawarkan harga yang met and malok-malok hek boleh eh cek ke? Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna hek Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudor dan tekan keputusan yang bijak. Price Catcher bandingkan harga.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asin.

Lain dari yang lain, Asyik FM Moinung Moi ke udara. Kena buat ya. Dan selepas doa kal Eseng Mong Maning Kazana Seni hingga tiga leng ag doa kali og laluan hejek he. Rakan setugas kelegah dialek temuan tepat jam tiga leng ag ke udara. Ia pun kena buat agawai malam-malam. Tidak lagi ke udara Eseng Mong Maning ya Kazana Seni untuk hiburan leng ag di Moinung Moi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada HFM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim akan menyampaikan amanat Perdana sempena dengan Hari Kebangsaan 2026 Dekad Dataran Merdeka 30 Hari Bulan 8 Nin. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang Kabadian amanat untuk antarabangsa nak menyemai semangat patriotik dengan penghayatan pada Erti Merdeka. Wang ramai juga dijemput datang program itu yang bermula seawal 5 petang. Amanat Perdana akan disiar secara terus langsung daripada TV1 dengan RTM Klik bermula pukul 3. Aku ulang, bermula pukul 9.30 minit gelap. Penampilan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor ataupun Johor Military Force secara ringkas dia disebut JMF akan jadi antartaraikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 Dekad Dataran Putrajaya 31 April 8 ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Gawadin, ada 100 anggota JMF akan masuk perbarisan bersama dengan aset pasukan itu. Sambutan tahun ini juga ada menunjuk lagi banyak kontingen dengan perarakan kita berhias. Aset ketenteraan dengan kepolisian pula akan ditempat di tempat khas Dekad Monumen Alah Baru untuk membeli wang ramai panang dan lebih dekat lagi. Lepas itu, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya terus dipegiat menjelang acara kemunci Aden pada 31 Hari Bulan 8 terkelak. Datuk Seri Fahmi Kabadian, latihan ingin naik mencecah 70%, dijangka dapat sampai 80, hampailah ke 90 dalam beberapa hari lagi dari segi peratus. Sebelum itu, Datuk Seri Fahmi juga datang majlis penyerahan sumbangan penajaan urakan strategik pada peserta Human Graphic sambutan Hari Kebangsaan 2026 Dekad Dataran Putrajaya. Latihan penuh sambutan dijadual berlangsung pada 28 dengan 29 Hari Bulan 8, lepas itu 30 Ogos ditetap sebagai hari rehat peserta. Nak memastikan kelancaran sambutan itu, aspek kesihatan pengunjung dengan peserta juga kena dibagi perhatian, khususnya keadaan jerebu kini naik. Khabar di Datuk Seri Fahmi, SOP berkaitan kesihatan akan dipandang bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dengan Kementerian Kesihatan sebelum diumum dalam masa yang paling dekat ni. Lepas itu, 9 tempat merekod pecahan indeks pencemaran udara IPU pada tahap menyiap sihat setakat 12 tengah hari intai, dengan Serian Negeri Sarawak mencatat bacaan paling tinggi iaitu 195. Berdasar pada data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 4 lagi tempat di Sarawak merekod bacaan nyam sihat, iaitu di Kuching 178, Samarahan 173, Seri Aman 154, Bintulu 129. Dekat Kedah Sungai Petani mencatat bacaan 155, lepas itu Alustar 152. Lepas itu di Selangor membabit Johan Setia 159, kawasan Minden Pulau Pinang ada merekodkan bacaan dian 124. Lima wang jantan diriman 3 hari sampai hari 3 ni nak menolong siasatan kes rusuhan bersenjata dekat satu kedai makan dekat Pendamaran Kelang. Kejadian dian hari 6 yang lepas, dua wang jantan cedera lepas kena pukul beberapa suspek. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan SCP Lim Jit Hui kemudian kedua-dua mangsa cedera dekat muka lepas itu dengan hidung sekali. Punca kejadian masih dalam siasatan pulih. Tiga gumas tinggan habis musnah dalam kebakaran di kampung Kasipile, Sentul, melibat kawasan luas sampai ke 4,872 kaki persegi awal pagi intai. Dalam kejadian itu, seorang jantan tempatan melecu pada nyawa dengan kaki. Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JPPM Kuala Lumpur ada beritahu kebakaran mengakibatkan sampai ke 100% musnah pada struktur yang terlibat tu. Mangsa ke dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk kena rawat. Operasi membabit pasukan daripada Balai Bomba dengan Penyelamat BBP Sentul dengan bantuan BBP Hang Tuah dengan BBP Gomak Selatan. Melibat 3 jenta FRT, 1 water tanker dengan 1 EMRS. Kekuatan sampai 28 wang anggota lain-lain pangkat, kebakaran dapat dikawal sepenuh dan punca kejadian masih disiasat lagi. Buat aktiviti perikanan yang ada lesen dengan menggunakan peralatan menangkap ikan yang nyap dibagi ataupun dilarang, dua vessel nelayan tempatan negara-negara ini kena tahan Agensi Perkawasan Maritim Perak dalam dua operasi yang nyap sama dekat perairan negeri itu. Pengarah Maritim Negeri Perak, Maritim Kapten Maritim Muhammad Syukri Khotob Kabadian, vessel pertama kena tahan 2.12 minit pagi, lepas itu dekat sekitar 3.9 batu nautika barat laut Batu Tanjung Hantu.
Daripada Perisak ada Panang dua kru termasuk tekong warga negara ini juga ada dekat vessel tu. Vessel tu dekat banyak ada lesen ikan ataupun perikanan yang betul sah menggunakan dan ada 19 unit bubu naga. Sukan, jago badminton Selangor Muhammad Haziq Muhammad Najib dapat meh persorangan laki Sukma 2026 dan sekaligus berharap kejayaan itu dapat buka peluang untuk dia masuk balik Persatuan Badminton Malaysia BM. Pemain berumur 21 tahun itu mengalahkan wakil negeri 9 Ayu Fu Sheng 21-12, 15-21, 21-15 pada aksi akhir. Haziq pernah jadi pemain pelapis BM selama 1 tahun pada tahun 2022. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Nur Azizah Muhammad daripada Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Syik FM, moi nung moi, lain dari yang lain ya. Ha, gerak maklumkan ye bersama rakan setugas untuk jam 5.15 minit link ke udara. Dan bersama rakan setugas DJ Azmi, laporan lintas langsung program Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Selamat link DJ Azmi.
1: Selamat link
0: ya, Pudok and Lok nak?
1: Ya.
0: Lokasi seterusnya di mana?
1: Lokasi sekarang negeri bersejarah.
0: Okey.
1: Bandar Raya Melaka.
0: Wow, di Melaka ya. Okey, apapun esengmong lah elok yang akan DJ Azmi kongsikan ya antara program Jelajah Semangat Aspirasi 2026. Silakan.
1: Okey, terima kasih rakan sukas di Kondisional SFM. Ketika puluh berada di negeri Melaka, negeri Hantuah, negeri Bandar Raya Bersejarah, saya pernah program Semangat Aspirasi Malaysia untuk Zon Selatan 2026, dan itu telah pun berlangsung di dataran Menara Tanu Sari Bandar Hilir Melaka. Dan program telah pun dimulakan sejak jam 1.30 minit petang, di mana ketibaan ketua-ketua jabatan dan agensi-agensi, utamanya daripada Ketuaan Pengarah Muarah Jabatan Penjaran Negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan, dan juga Ketibaan Pasukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Dan kalau tetap berada di Pulau Keri, Selangor, dan itu adalah destinasi kedua ataupun di Zon Selatan, kita berada di Negeri Malaysia. Dan antara-antara yang sedang berlangsung ketika ini adalah di mana ada ceramah keselamatan dari jabatan pengurusan jalan ataupun JPJ, dan juga akan kita sedang mengadakan penyampaian sumbangan kepada 20 penerima untuk program kali ini. Dan di situ juga akan diadakan

0: pertandingan bintang patriotik di mana hadiah-hadiah kemenangan akan diberikan pada majlis ataupun pada petang ini. Sementara itu, selepas ini diadakan penyerahan bendera Malaysia dan dari Zon Selatan ke Zon Timur yang akan bergerak esok, dan juga akhir sekali kita akan berada di sini untuk menyaksikan persembahan artis-artis macam-macam, iaitu di sini kita akan berhibur bersama dengan Afiq Razwan untuk program pada petang ini, di mana kami sedang berada di dataran Menara Kadungsari pada akhir masa ini. Nampaknya keadaan orang ramai cukup meriah pada petang ini, walaupun cuaca agak panas, tapi keadaan mereka sangat menggalakkan untuk sama-sama mencari acara program Semangat Aspirasi Malaysia untuk kali ini. Dan ini adalah penjelajahan kami yang kedua, di mana esok kami akan bergerak ke Kuantan Pahang untuk Zon Selatan. Jadi sebentar lagi, sebentar tadi telah pun diadakan majlis peresmian oleh pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia, seterusnya melaksanakan program aspirasi Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan 2026 di Bandar Hilir Melaka ini. Dan ketika ini, sebentar saja lagi kita akan menyaksikan persembahan artis yang akan membawa persembahan dengan lagu-lagu patriotik. Ya, dan seterusnya akan program akan selesai, dijangka selesai pada jam 5 petang nanti. Jadi itu saja laporan ringkas dari Bandar Hilir Melaka ini, dari dataran Menara Taming Sari, untuk program Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan 2026. Jangan lupa kibarkan bendera Malaysia jalur gemilang anda di mana saja sempena Hari Kebangsaan 2026. Sekian laporan dari Bandar Hilir Melaka. Kembali bersama Linda di Kursi Siaran Asia FM.
1: Okey, terima kasih rakan setugas Azmi di lokasi Melaka ya. Antara menarik program sempena Jelajah Merdeka do yang emnak emwek sepanjang perjalanan emnak ya, sambil-sambil na emdoh emoglah bendera dan aktiviti bersama penduduk-penduduk ataupun malak-malak saja emwek lah untuk aktiviti sepanjang program Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ya. Okey, nak antara gap perkongsian sedikitlah daripada rakan setugas sebentar Atik Eseng Mong ya, antara aktiviti-aktiviti yang mo en anak sepanjang emnak marob islah sehingga hari 30 iaitu Ogos ya, waktu sejauh sajalah. Ilupun kenemba yang berseng mong, jangan lupakan kibar jalur gemilang. Eseng Mong, manenglah hiburan selepas tu. Agak malam-malam Asia FM.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asing.

Asyik FM, moi nung moi. Ha, lagu-lagu hiburan sebentar Atik Esengmong dari suara Endral. Apa khabarmu kekasih ya? Okey, jadi kena buat yang bersengmong juga siaran Asyik FM. Tik lagi ke udara, tik lagi bersengmong, tik lagi ya mendengarkan dengan lagu-lagu hiburan untuk link up balik di Mai Hi Asyik and Anuh, okey? Okey, jadi kena buat Atik Esengmong hejek lah rakan setugas lintas langsung jam 3.15 suku tek ke udara dan juga info-info yang menarik akan kena kongsikan juga. Dan kena buat selepas tu hejek rakan setugas Vela, ia akan lang hingga jam 4 link ke udara. Ia berkonti. Terima kasih semua ya yang tik lagi ke udara, yang tik lagi bersengmong, berhibur, bertemankan Kandi and Anu siaran Asyik FM lain dari yang lain. Moi nung moi, nak antara tagline kena betul he sebutan moi nung moi. Isa top ki wek ma ano program sung ano Pulau Keri. Mok lah ano doh tagline salah panak sebutan tok beltul kan. Jadi kena betul ya. Yang segmong lah kena betul. Moi nung moi. Okey, tak apalah saja he lah tai berbar healing ak balik te kena he. Dan juga semua rakan pendengar Asyik FM yang tuna tak lama lagi mau perancangan cuti sekolah Minggu Jakal, ingin pergi bercuti bersama keluarga rakan-rakan kan yang bercuti, harapkan juga cuti majret, cuti jeruk ya untuk kenembut yang bersengmong, cuti sekolah mungkin perancangannya untuk end kuens-kuens nyoba adis lah, bercep-cip lah, melancung lah malok-malok, hey, harapkan segalanya dipermudahkan urusannya semua. Jadi jom maneng esengmong lagu rindu daripada Feminine maneng ke udara untuk kenembut yang bersengmong Asyik FM.

0: yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asia.

Ya, lagu dari Iswan. Sebentar Atik Seng Mong, lagu Sen Oi E Pek Sanggup daripada bahasa dialek Semai ke udara. Okey, jadi kena bertilau lagi 65 jam 8 8 bulat. Jauh lagi. Empat leng agdo kena ber. Ye saya cakap paling agla takkan intaba lagi kan. Soi pun hoj embur Seng Mong suara sama he en anu. Jadi kena ber ha. Yang berseng mong nak terima kasih kerana untuk nak memilih siaran Kandi untuk hiburannya setiap is 8 pagi hingga 12 kagin layak. Kandi berkonti, terima kasih ke udara, dan selepas itu akan rakan setugas well yang akan berkonti yang seterusnya dan seterus-terus hingga lama jam 12 kagin layak. Jadi ya Linda sampai anu he isdo isnen dan isdo hejek 24 gecek 8 2026. Terima kasih semua. Jumpa lagi untuk Mak Is Jakals waktu sama hejek lah. Jangan lupa Asyik FM moi numoi.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaku pada hari ini Ustaz Muhammad Azmi bin Azman. Alhamdulillah. Semoga sesedara berada dalam kemanisan iman dan takwa. Kisah rohani kita pada hari ini adalah bertajuk kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesedara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak memberi perhatian kepada seluruh dunia. Kerana apa? Kerana rata belakang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang serdahana di tempat yang jauh dari pusat peradaban pada waktu itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perjalanan hidup yang menarik untuk diketahui. Berikutan ini beberapa penjelasan mengenai perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dari kelahirannya sampailah kewafatan baginda. Berikutan ini adalah beberapa penjelasan mengenai perjalanan hidup Nabi dan beberapa sifat kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah. Bayi Muhammad lahir dalam keadaan yatim dari seorang janda bernama Aminah yang ditinggalkan oleh suaminya Abdullah saat usia kelahirannya baru memasuki bulan yang ketiga. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masihi atau lebih dikenali dengan sambutan Tahun Gajah. Dalam hari ini yang merupakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama berusaha dengan sedaya dan semampu mungkin untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak mampu nak buat banyak, jangan tinggal semua. Kata orang dalam bahasa yang mudah, tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim.
3: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.

lain daripada yang lain. Moi, no moi.

Pukul 4:45 petang. Assalamualaikum, selamat sejahtera, salam hebat, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Madani, salam Hari Kebangsaan, salam Hari Kemerdekaan, salam 18 suku kaum. Jadi untuk petang hari ini berteman ada Ruang Udara, Laili Aping aka Bunga Kembang Setaman yang serta kembang walaupun panas ya. Jadi apapun, terima kasih kepada rakan dan setugas DJ Linda bersiaran dari pukul 12 tengah hari hingga ke pukul 4 petang. Jadi untuk 4 jam berikutnya menemani di Ruang Udara untuk kita berhibur menerusi ruangan rentak gini lagu-lagu masyarakat orang kita. Dan berita dapat kita ikuti tepat pukul 5 gelap, iaitu utama 5. Dan rentak genin akan kita dengarkan hingga ke pukul 6 petang. Dan selepas ikan 6 hingga ke pukul 8 malam menerusi ruangan Mati Mari. Itu lagu-lagu campuran. Jadi apapun untuk rakan-rakan petang-petang hari ini, selamat beristirahat. Mana ada rumah masih ada kampung, ada pendaraman, ada pekan-pekan hulu maupun ada bana. Sambil-sambil petang-petang hari ini tengung baring-baring ya, layu-layu, sayu-sayu, redup-redup mata ya. Tapi apapun, harap semuanya sentiasa sihat. Ya, ceria-ceria sentiasa. Dan mana rakan nak sedang bertugas, selamat menjalankan tugas, selamat membuat yang terbaik dalam setiap apa yang kita lakukan. Sentiasa terus tersenyum. Kalau boleh tu, mood-mood kerja tu biar sentiasa kekal ya. Sampai ke rumah, kita tersenyum lebar. Jadi apapun, terus bersama untuk ruangan rentak genin selama 2 jam. Moin-moin lain daripada lain, kita dengarkan lagu sebagai pembuka tirai. Kalau tadi itu bong tirai barunya nak buka tali ya. Kami di sini. Dan kita bersama Man KPCY2 berpakat. Rakan kita dari Sekokom Mahmeri ya. Jom terus bersama Asyik FM, moin-moin lain daripada lain, melalui ruangan rentak genen.

Ya, itu dia. Resam band. Usel aku, usel ke kau. Kacau hati, kacau jiwa ya. Baiklah, saudara, terima kasih kerana masih lagi dengarkan Asyik FM Moi No Moi, lain daripada lain. Sama-sama di sisi radio tu kan, yang kau ada rumah tu, penama ni, sama-sama duduk ada beranda rumah. Ada dalam rumah nak keluar masa ni, basa panas. Wah, ada Kuala Lumpur ni pun, wuih. Kalau boleh penamu dia macam masuk dalam microwave ya. Tempat pemanas makanan tu ha. Bahasa panas. Jadi dengan keadaan cuaca hak panas ni jangan lupa ya. Mana-mana penamu ni orang tua kita ni yang dah keluar dari rumah dengan keadaan cuaca hak panas, pastikan minum air secukupnya. Minumlah air, janganlah air suam sangat, nanti melecur kan. Pada panas gila minum suam pula. Jangan minum air hak lain daripada hak lain. Moi nung moi ya. Syusha tu okay. Dan apapun minum air secukupnya untuk apa ni, mengelakkan dari nyawa kita kekurangan air dalam nyawa ya. Itu paling penting. Begitu juga kita pesanlah pada anak di rumah ya, cucu, cicit, bagain dia semua. Kalau main di luar rumah macam-macam pasal berpuluh-puluh tu pula. Jadi pastikan menjaga kesihatan dengan sebaik mungkin dengan keadaan cuaca kita tak menentu dan panas cuaca hujan kadang-kadang. Itulah macam-macam cerita tentang penyakit nyawa. Okey, dan sambil-sambil itu juga, apapun kepada rakan-rakan yang dah bersiap sedia untuk balik ke rumah masing-masing, mungkin ada yang masuk pukul 7.30 minit pagi dan mungkin balik pukul 4.30 minit petang, dah bersiap sedia dengan barang-barang, dah simpan, dah zip segala macam ya. Tempat meja yang kita bekerja tu teratur. Itu kalau kerja ada pejabat ataupun mungkin ada shift tempat-tempat lain. Itu dekat, dan sebelum nak balik kita segak kenyawa ya. Mood-mood orang kata nak balik ke rumah tu, kita nahu semua kerja semuanya penat. Tak ada yang kerja goyang kaki. Kita tunggu bulan jatuh ke riba, tunggu penamu ni duit berkepuk-kepuk jatuh pada. Jadi kena usaha, orang kata bekerja tu mencari rezeki, dapat dah dia. Gitu. Dan apapun, jom beribor dalam menerusi ruangan berentak genin, lagu-lagu daripada masyarakat orang kita, baik dalam menghasilkan lagu, lirik, dengan muziknya semuanya. Ciptaan rakan-rakan dari masyarakat orang kita, masyarakat orang asli. Itu yang bagus, terbaik semuanya. Jom kita terus bersama dengan ni orang lama ya, Mamak Denan dari dan juga Sinaran. Nyanyikan lagu dalam dialek Semelai, Mandi Menke ya, Mandi Menke. Gitu, nampak macam-macam. Macam ni pandai sebenarnya. Saja takut salah cakap. Jom terus bersama Mersi Ruangan Rentak Genin. Moi no moi, lain daripada hal lain.

Itu dia, apa khabarmu kekasih Indra? Ini bukan kita untuk masa ni ya. Apa khabar semua wahai kekasih hati pujangga jiwa beta. Ha gitu kan. Siapa pujangga lagi. Baiklah, pukul 4.48 minit petang. Sebentar aja lagi kita akan beri luluan untuk berita tepat pukul 5 kelak, menerusi berita utama 5. Dan selepas itu masih lagi kita ada 1 jam menerusi ruangan Rentak Genin, lagu-lagu dari masyarakat orang kita ya, Mahi khususnya, yang semuanya boleh dikatakan A to Z, A sampai ke Z, semuanya dihasilkan oleh masyarakat orang asli. Empat kisah lah dimasukkan genre ataupun elemen-elemen rentak yang pelbagai, baik rentak penamanya rock ke, agogo ke, apa namanya lagi, segala macam lah. Ha, jadi yang terkini pun yang menggunakan yang ada-ada rentak macam rap dan sebagainya. Wow, kat main kan, semakin moden, semakin canggih semua lagu-lagu dihasilkan. Baik, Zara, apapun, jangan lupa untuk terus lagi satu jam menerusi ruangan rentak gini. Jangan ke mana, kita akan bersama seketika. Dan mana rakan yang dah bersiap sedia untuk balik tu, dah, jadi berhati-hati ketika memandu. Yang sedang memandu pun, walaupun keadaan cuaca panas, di 2-3 tempat mungkin panas, mungkin ada yang hujan ataupun mendung panas, angin pun terasa walaupun berangin tapi panas. Jadi berhati-hatilah walau di mana aja mau badam. Semoga selamat sampai ke destinasi mana nak bekerja. Sama sabar, masih ada masa lagi. Dan yang masuk shift seterusnya, malam kelak, bersedia dengan bekalan dia, baju dah gosok. Dan adik-adik mungkin petang-petang hari ini, kalau pak panas tu, mainlah tempat teduh bawah pokok ya, carilah tempat yang agak redup. Jangan berjemur di tengah panas ya. Okey, dan kembali semula selepas berita nanti, masih lagi merusi ruang rentak Genin. Dan terus bersama S2ND. Bukan untuk Ing ya. Ya ke. Terus bersama Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada hak lain.

Okay, kembali menerusi ruang-ruang tak genin untuk jam yang kedua. Itu tadi kita dengarkan lagu dari kumpulan Seri My Band dengan Susel. Tak ada Susel jadi gelisah. Gurau waktu petang hari ini kan. Haa, tadi ya. Ya pun terima kasih kepada rakan-rakan yang terus bersama mendengarkan Asyik FM. Moin. Lain daripada lain. Masih Mochi Durang Udara aka Buang Kemas Taman untuk Arika bagi tarikh 24 Ogos 2026. Jadi ada yang menghantar apa nama ucapan hari jadi kepada yang tersayang. Nama dia Ella. Terima kasih katanya. Dan mengucapkan selamat hari jadi untuk Arika. Semoga dia panjangkan umur dan dimurah rezeki. Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Happy birthday. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki sentiasa. Baiklah, supaya jalanan kita berpanjangan. Nak cakap lagu seterusnya JP5 dengan Jalinan Kasih. Moi no moi, lain daripada lain, rentak genen.

dengan Bibit dengar lagu bertajuk Jaga Tawon ya. Rakan kita dari suku kaum Temiah menghiburkan kita, itu di Jaga Tawon ya. Wah. Sedap juga kan petang hari ni dengar gogo-gogo macam ni. Ui, kita pun goyang. Alah, alah goyang lagi sikit. Alah goyang. Okay, pukul 5.41 minit petang ya. Selamat petang sekali lagi untuk rakan-rakan yang orang kata gegeder di rumah tu kan. Ya lah, insyong rinak pun dapat petang hari ya. Sambil-sambil kita mok-mok kita ada di tepi padang bawah pokok. Ya, panas. Jangan lupa mana berkebun tu. Berkebun jangan kita pandai-pandai tambah-tambah dengan cuaca yang berangin. Kita nak apa ni berkebun dengan nak membakar segala macam. Berhati-hatilah. Bila dah kering daun, kering segala macam barang-barang di keliling tu, berhati-hati. Api kecil-kecil jadi kawan, bila besar dia jadi best friend, kawan baik ya. Oh bukan, bila dah besar jadi lawan, itu berbahayanya pembakaran secara terbuka tambah-tambah di kebun ya. Kalau macam kita tahu sesuai untuk kita berkebun bagi kita bakar seket segala macam mana-mana yang tak diperlukan ya. Tapi berhati-hatilah. Kalau yang pandai menyaga tu lain cerita, tapi ya janganlah. Oh, bahaya ya. Bahaya. Okey. Bila apapun terus bersama kita berhibur menerusi ruangan rentak genin. Masih lagi rentak genin ikut udara. Jom kita campak ke laut. Campak ke laut. Cinta ke laut. Bukan cinta campak ke laut ya. Cinta ke laut. Dengan AP mana-mana lain daripada lain.

0: Eh, bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun.

Itu dia dengan berakhirnya lagu daripada Min Tanong tadi. Panas siang, panas malam. Ha, jadi dalam panas-panas ya, jangan lupa pasang kipas angin kalau panas. Payah nak tidur ya. Baiklah, pukul 6 2 minit petang. 2 jam pun dah berlalu menerusi ruang rentak gini. Lagu-lagu masyarakat orang kita akan yang berbagai genre kita dengarkan tadi. Ala-ala tradisional, contemporary, ada lagu rock, ada yang lagu go, macam-macam lagu. Jadi apapun diharapkan semuanya terhibur selama 2 jam dengan lagu-lagu rentak gini, lagu masyarakat orang kita, lagu masyarakat orang kita my hit ya. Jadi kepuasan orang kata mendengarkan lagu-lagu orang kita ni terbaik. Okey, dan untuk jam 2 jam seterusnya kita kena lagu campur-campur lah ya, lagu Melayu, apa nama ni, lagu orang kita, lagu orang putih, maybe kan, lagu orang lagu lagu channel tak ya, baca langsung aja mo. Jom, jadi apapun yang dah sampai ke rumah semuanya, mak, kakak, abang dah sampai ke rumah, alhamdulillah ya, syukur. Kenapa kadang-kadang maklumlah kalau duduk de bandar ni nak balik ke rumah, kalau awal pagi kita balik kadang-kadang tu sampai 4 berjumpa matahari kan, pagi sesuatu spi tadi dah gerak 4 cahaya, malam balik ada sampai tau, betul ni, betul. Macam itulah kadang-kadang hidup kita ni kan, yang de bandar sampai pencen. Jadi apa pun, selamat beristirahat kepada raya anda sampai di rumah ya. Yang petang-petang lepak-lepak, relax-relax, santai-santai. Adik-adik yang sedang bermain petang-petang hari, ada yang main bola, main masyak-masyak ya. Ada main congkak, pakai salah. Walaupun yang rakan-rakan belia kita ni main gitar, ada main sepak takraw, bola sepak, badminton dan sebagainya. Itulah dia, kalau kita di kampung seronok menikmati suasana kampung yang penuh harmoni, aman, damai. Tapi jangan lupa, ada bulan kebangsaan, jadi kita ambil peranan masing-masing untuk sama-sama menyemarakkan lagi di sempena Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan ke-69 tahun. Macam mana? Sekurang-kurangnya kalau kakak buat yang perkara hak baik, abang buat perkara hak baik ya, dia akan jadi ikutan pada adik-adik, budak-budak kecil. Wow, semangat, semangat terus membara. Betul lah, mana orang kata di situ dipijak langit dijunjung. Semangat cintakan tanah air Malaysia. Empat kisah, walaupun berlaku di keliling kita macam-macam cobaan, dugaan, macam-macam manusia, macam-macam ragam, tapi pentingnya semangat Malaysia, cintakan Malaysia tetap kukuh di hati. Itu yang paling penting ya. Kerana kalau kita pada je jejak dia yang tempat yang tak ada bernama, satu tanah hanya seketul je, dah macam mana kan. Jadi itulah dia, kita didik anak kita terus bersemangat sebenarnya untuk cintakan tanah air. Okey, jadi apapun terus bersama untuk 2 jam seterusnya menerusi ruangan Mati Mari. Moi no moi, jom kita dengarkan lagu lagu popular yang di tahun 1982 dinyanyikan oleh Allah Yarhamah Datuk Sharifah Aini juga Herman Tino, Serampang Laut. Apa macam momok? Bapak dah bersedia ya? Moi no moi, lain daripada lain.

Itu dia dengan daripada Jermol dengan lagu bertajuk Bayangan Cinta ya. Ha, jangan kita angau pula bayang-bayang ni kan. Teringat-ingat ya. Pukul 6.21 minit petang ya. Terima kasih kepada rakan-rakan yang petang hari masih lagi dengarkan Nasyik FM Pak Kira ada mana. Mungkin dia di pasar raya, dia stesen minyak. Terima kasih ya Encik ya. Ha, dengarkan kelainan lain daripada lain. Baiklah, sakit yang berkenaan dengan rampasan yang semakin meningkat pasaran rokok seludup masih belum mengecil dia. Bahayanya merokok ni bukan apa. Bila permintaan tu banyak, jadi orang kata permintaan tu banyak, rokok pun begitulah juga nak masuk. Kan kita nak kadang-kadang tu yalah, kita nahu macam-macam dia jadi ya. Itulah bila bila permintaannya banyak ya, dengan harga yang yang lebih dikatakan oh lebih murah daripada yang kalau kita beli yang betul yang original ya. Jadi kadang-kadang tu kita nahu budak sekarang pun remaja, budak sekolah pun dah pandai mencari di mana tempat yang boleh diambil apa nama isap rokok ya, dah belajar macam vape dan sebagainya. Itulah dia, kadang-kadang kita dewasa tempat mampu biar gasak lah, dia dah besar, dia nahu lah. Janganlah macam tu ya. Kadang kita mainkan peranan. Kalau dulu kita memang seorang yang perokok yang tiga, tapi percayalah, kadang-kadang kita kita ingat benda tu berlaku, benda sama terjadi pada anak kita. Kan kita bercakap tapi dalam hati tu tak sampai. Asyik biasa tu kan. Okey, masih lagi bersama menerusi wangan Mati Marih. Jom kita terus berhibur. Jauh sikit pergi kan. Kita mengalaman, bayangkan. Pejam mata, pasang telinga dan buka hati. Okey, ready.

0: Hei, masa macam ni kalau kena kopi sedap ni. Ui, manalah pula rumah aku ni. Ita! Ita! Ita! Oh, jatuh pula Ita. Yang awak berlari dari dapur, kenapa Ita?
1: Yelah,
0: abang. Kalau jatuh, saya sayang bini aku ni.
1: Saya takut abang marah, bang.
0: Ya ke, ya Allah, baiknya. Ya ke, ya Allah, ada orang pujilah, ya.
1: Kita pergi
0: kejap,
1: bang.
0: Ya, selfie, okey, kejap. Okey, selfie, okey, baby. Ita, sebenarnya abang bukan nak selfie, abang nak kopi. Mananya kopi Ita sampai jatuh-jatuh ni, Ita, oi.
1: Ita dah sedia, bang.
0: Mananya kopi, tak nampak pun, kaki gaut ni, ya Allah.
1: Abang, daripada abang minum kopi yang manis gila tu, manis lagi senyuman abang kalau abang iya selfie macam ni. Senyuman.
0: Oh, senyuman, ya.
2: Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman.
3: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Asia FM kerana kami
4: punya... Moi, no, moi.

Itu dia dengan daripada Bekau Band dengan Mengkak Dak Jodoh. Hiburkan kita tak masa ni pukul 6.40 minit petang ya. Cepat masa berlalu kan, kita tepat sedar tau. Benda sesuatu ha, menjadi orang kata memang kegemaran ataupun memang kesukaan atau memang kita punya apa nama ni minat yang mendalam tetap terhadap sesuatu tugas. Kadang-kadang kita nampak menyedari yang masa terus berlalu. Jadi kan passion ataupun kita punya kesabaran terhadap tugasan ataupun yang diberikan ya. Kalau kita memilih sesuatu pekerjaan itu mesti dari hati yang cintakan apa yang kita buat sebenarnya. Baru kita rasa cepat masa berlalu. Anda kita macam kerja, mungkin ada tempat tak kisahlah apa pekerjaan sekalipun. Kalau kita buatnya sambil lewa ya. Kita buat macam nak tak nak, benda itu akan menjadi melambat dan juga banyak masalah akan kita hadapi kan. Baiklah, sikit berkenaan dengan cuaca kita untuk masihkah dikabarkan situasi jerbu di seluruh negara masihkah semakin memimangkan bila kita tahu di mana 19 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap 4 sihat setakat jam 5 petang tadi di mana dikongsikan oleh data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 192 menghampiri tahap sangat 4 sihat dan di mana Sarawak kekal negeri paling terjejas dengan 5 lagi kawasan turut merekodkan bacaan 4 sihat iaitu The Kuching iaitu 181, Samarahan 173, Seri Aman 155, Bintulu 142 dan Muka 141. Kita doakan sama-sama ya kepada rakan-rakan kita di Sarawak khususnya dipermudahkan ataupun diberikan apa nama ni cuaca kembali cerah seperti biasa ya. Begitu juga terjejas ada Selangor dan wilayah persekutuan. Johan Setia mencatatkan bacaan IPU 162 diikuti dengan cerah 109, Shah Alam 113, Putrajaya 108 dan juga di Kuala Selangor 108. Di wilayah utara, Sungai Petani, Alustar dan Kedah masing-masing mencatat 154 dan 148 manakala di Pulau Pinang merekodkan bacaan 113 dan di Perak pula di mana tiga kawasan pada tahap empat sihat iaitu Seri Manjung dan Tasik Ipoh kedua-duanya mencatatkan 148 selain Tanjung Malim 101 dan turut terjejas ya Bukit Rambai dan Melaka dengan bacaan IPU 104 dan Kota Tinggi Johor 107 untuk rekod bacaan antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai 4 sihan dan dinasihatkan kepada rakan-rakan pendengar ataupun orang ramai untuk mengurangkan aktiviti di luar bangunan dan memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di kawasan terbuka. Itu yang paling penting ya. Jadi kita ambil perhatian, ambil peduli dengan apa yang berlaku supaya kita dapat merubahkan keadaan lebih baik menjaga kesihatan. Okey, jom kita terus bersama dalam ruangan Mate Marih untuk hari ini bersama dengan Senaroi Merubah Hati. Moi-moi lain daripada hak lain.

Mak sudah melabuhkan tirai ya pukul 7 malam untuk Mak Sika. Terima kasih kerana masih lagi terus kita teman bertemuan di ruang udara masa ni. Mak Cik ke apa ni menemani anda di lebih kurang 1 jam yang terakhir ya. Dan untuk tu yang di rumah, anak-anak kita yang di kampung tu, yang paling penting anak kita pun dah berada di rumah, pastikan dia semua dah mandi, dah wangi kan. Mana-mana nanti inilah masa paling penting. Pentingnya bukan apa, pentingnya untuk kita nak menjamu selera, menikmati makan malam bersama dengan keluarga tersayang. Seronok tak kita amalkan apabila kita duduk beramai, walaupun ikan masin dah cukup sedap, walaupun orang kata pucuk ubi kosong kita celur cicah dengan apa ni, sama belacan ya, dengan telur pun sudah menjadi tiba-tiba lapar lah pula, sedap. Ha, betul. Walaupun kita ni orang kata cukup dengan apa yang ada di rumah, kita faham. Oi, makcik itu benar, walaupun apa aja kita makan tapi tetap sedap, walaupun dengan kicap pun kan. Ha, tapi kalau makan beramai, menikmati makan malam dengan keluarga tersayang, lebih nikmat rasanya. Jadi pastikan ya, pasti kita amalkan. Walaupun dulu pak penuh, mak bapak orang kata pak penuh, yang aje nak makan-makan lah, biar ada hasil tu, seorang-seorang kan. Jangan macam tu. Untuk dalam-dalam kita menghadapi dunia semakin keras, semakin yang macam-macam luar biasa. Jadi apa kata, kita masa ni lah untuk kita bersama keluarga, bertukar cerita sambil-sambil tu kan. Jangan main-main je masa ni dengan kerana anak kita yang daripada hak kecil sampai ke dewasa, belia-belia remaja tu kan. Kita nak kena nahu tu. Dan terus untuk malam Ika, selamat malam diucapkan pada rakan-rakan yang terus setia untuk jam yang terakhir menerusi ruangan Matia Maria. Dan tepat pukul 7.30 minit malam nanti kita akan terus bersama dengan, jangan lupa untuk yang peminat-peminat Kazanah Seni, kita bagi ekstra selama 30 minit untuk kita mainkan lagu-lagu tradisional 7.30 minit malam nanti. Jom terus bersama Bihibur, Mati Mari Menomoy, lain daripada hak lain. Dengan Nas Atia, Perahu Kulaju.

Itu dia hadangan daripada KPC Y2 menghiburkan kita untuk masa ni, menerusi ruangan yang di saat yang terakhir sebelum khazanah seni kita akan berikan seketika nanti. Jadi apapun, cuma kasih kepada rakan-rakan yang menemani mari ruang udara seawal jam 4 petang tadi hingga ke saat ini, dan masa ini terus teman berteman sepaskan bersama dengan rakan setugas, iaitu siapakah rakan kita daripada Jelek Semai, terus hingga ke 12.30 malam kelak. Jadi untuk semua rakan-rakan, insyaAllah kita akan berjumpa dan di lain hari lain masa yang tetapkan. Mengundurkan dirilah sebab itu meninggalkan jemur dengan lagu-lagu tradisional seketika nanti, lagu-lagu daripada rakan kita suku kaum Jakun, ya, daripada suku kaum Jahut, suku kaum Kintak, Semelai, rakan kita suku kaum Temea, Mahmeri dan juga Semai akan menghiburkan kita seketika nanti bersi ruangan khazanah seni ekstra, ya. Kalau tadi dalam pukul 2.30 sampai pukul 3, Ika pula dari pukul 7.30 hingga ke pukul 8 malam nanti, dan tugas masa sampai di hingga ke pukul 8, dan kita hentikan seketika dan kita akan berjumpa lagi insyaAllah lain hari lain masa yang ditentukan. Assalamualaikum, bye bye, dan jumpa lagi.

Kepala merah, bentuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Gah, pasti pade.
1: Saya Tok Batin Naraina bin Anjang, Kemusang, Kelantan, Kampung Aring. Di sini kaum Batik. Sejak kita buka di sini tahun 90. Jadi sebelum tu jumlah di sini ada 21 keluarga. Sebelum kita nak membesar, meluaskan di Kampung Aring ni, masa tu 21 keluarga. Jadi jumlah sekarang ni adalah 298 penduduk. Keseluruhan penduduknya, penduduk kampung ada keluarga 74 keluarga di Aring ni. Yang terbesar sekali isu sekolah lah di Aring ni. Sebabnya isunya bukan apa, dia daripada budak kelas 1, kelas 2, kelas 3 tak pergi ke sekolah. Jadi sekarang ni kira alhamdulillah lah. Jadi masa masuk tahun depan ni ada percadangan kerajaan nak buka lah di Aring ni supaya menghapus isu sekolah. Jadi di situ saya bersyukur lah. Yang kerajaan yang terbaru dia buat cadangan tu, saya bersyukur lah buat percadangan nak perubahan di Kampung Aring ni supaya tidak melibatkan isu sekolah. Jadi sekarang ni macam segi ekonomi kita bergantung lah pada hutan lagi untuk pencarian di Kampung Aring. Getah, sawit belum ada lagi. Jadi sekarang ni Kampung Aring ni bergantung pada hutan untuk mencari rotan, kayu gaharu, ikan, itulah buat sementara ni.

0: kan wel een kap om de lo. Maar ik mag aan voor de mok zijn zijn daar van je college ke mijn universiteit.
1: Dalam pelajaran dalam anu do. Kira saya en anu mok lah kira boleh lah edi dalam 6 semak lah yang mok ngwek ma. Ma nusti lah edi ma anu peringkat anu nusti yang mok ma college dalam ni sama lah rasa college. Jadi anu mok 6 semak lah sekali.
0: Puduh lah.
1: Ah puduh nak.
0: Antara malah nusti yang mok.
1: Antara ma anu perlis mok we benar.
0: UiTM.
1: Ha, ha benar. Kedah ni Sri Iskandar.
0: Sri Iskandar UiTM Sri. Ha,
1: Sri Iskandar. Jadi college and community Greek.
0: Community Greek.
1: Ha. Jadi unak hik lah yang takadul lah.
0: Jadi masih di sekolah pun okey lagi lah.
1: Sri sekolah masih okey lagi di Kandid dan sekolah. Yang ini Raja Muda Musa Kuala Kangsa dan Muhibah lah Sungai Siput.
0: Gak Enlegabdu sendiri lo?
1: Enlegabdu kira okey lah. Rasa anak nak kira
0: kesedaran menyo sendiri lo perlu mati di sekolah Malegab dan mok ni peningkatan.
1: Rasa sakado pengetan memang edi boleh lah menggalakkan bermana ada kesedaran. Pihak bebu yang rasa ye kira hormat kesedaran lah bagi ek lah be akan boleh nagerak sendirilah hantar contoh macam menengah hati pun be yang hantar tiap-tiap minggu nak be hantar mas sekolah lah malu yang tak mampu nak hantar en setakat en lasah lah nak bas kuat malu yang mampu nak terus nak hantar mas sekolah bermana setakat puduh rasa Senoi ada kesedaran lah, kerumuk sedar lah.

Pantang larang nak masuk hutan kena ada, mesti ada. Dulu sampai sekarang pantang larang tersebut masih lagi dikekali. Sebagai suku kaum Mendik, saya masuk hutan kena ada pantang larang. Masuk hutan diutamakan kena jaga keselamatan. Pertama kali mulut kita jangan cakap besar, dan lagi kena jaga adat istiadat kita. Sebab dalam hutan ni musuh-musuh bukan sedikit, musuh banyak, lebih banyak daripada bandar. Sebab itulah kita jaga mulut kita dari hati kita. Ikhlas kita masuk hutan tu, anggap sajalah kita ni masuk hutan mencari rezeki, bukan mencari lawan. Itu sahaja. Asyik, asyik.

My Oak, satu maya je hiburan untuk Kampung Rakoh, untuk jin sambut untuk maya penghabis, jenurak menutup jenurak hik rakaman. Jadi anu penonton jadi ngharap jangan kegaduh jugno. Jadi ngeksak, buk

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara muslimin muslimat demulia, moga okey, bersehat sejahtera. Jis adah merupakan jis demulia, jis de hebat. Mai sebab ya, syukur alhamdulillah semua panai. Bor hebat saudara, para sangat sekolah pun panai. Jis adah merupakan jis maidu rasul. Bila yang sebut ya, bila yang sebut jis maidu rasul, semua panai. Sebab semua kata gecek adah surau, masjid, dik ya, dik nai semua sambut, nai bersambutan entoy, mong ceramah ju usak-usak hebat, mong jamuan, lainu tahap sembelih kambing, sembelih lembu, hebat, tapi mong juga ada kurang panai ya. Tapi bila yang sebut hari jadi, oh semua panai, ya saudara. Maidu Rasul adeh merupakan jis kios Nabi Muhammad kudunya adeh, atau lebih senang disebut hunan adeh hari jadi. Bila itari saudara ya, 12 Rabiul Awal. Ya saudara, sempena jis Maidu Rasul adeh, bila sama-sama hibaca selawat nu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tak pun hibaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Senang talah ke? Ya senang. Sangat sekolah pun ing percaya boleh baca. Tapi ingat saudara ya, hibaca selawat nu Nabi adeh bukan waktu hisamut mairu Rasul talah, tapi hendaklah hibaca ku sepanjang sinuhi. Baik kira kelemyah, pegelap duit, bila mong masih ada sesuai, masih lapang, hon lahi baca selawat. Sering aja saudara, sebagai tanda iho nu Nabi Muhammad, paling tak pun mesti hipanai. Gek-gek sejarah perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi, merib hebat dugaan, ruhalangan de terpaksa dihadapi ya Nabi Muhammad untuk kisebar agama Islam. I penyudah saudara, sebagai tanda iho nu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hotlah hijuai, hijuai i perintah, hijuai i sunnah, barulah sinuhi akan kijadi sempurna. Rubi berkati Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jakin.
3: Eng Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngha ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Mai numoi.
4: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
5: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi, lain

0: sempena dengan Hari Kebangsaan akan mong perbarisan dan juga perarakan yang akan biui ku Dataran Putrajaya pada 31 hari bulan 8. Jadi rungkit semua boleh tiba bubuk yang mungkin berkelapangan acara aja ataupun perneng aja akan bermula pada pukul 7 hooper ku Dataran Putrajaya. Jadi akan bermacam-macam penampilan dan juga keunikan yang akan disajikan. Sebagai contohnya penampilan sulung GMF ataupun JMF Askar Timbalan Setia Negeri Johor, dan juga mong juga pameran aset statik, dan juga mong formasi grafik manusia. Ini yang menjadi lumpuan lah ya, formasi grafik manusia dia macam tahun-tahun janu je, viral je benda je. Dan juga mong perakan kereta berhias, dan juga macam-macam lagi pameran-pameran dan juga cerita-cerita yang menarik untuk ialah sempena dengan hey, menyambut Hari Kebangsaan. Jadi mungkin semua mong berkelapangan boleh sama-sama hey, memeriahkan dan juga tanamkan semangat patriotik katih nus hey, ya. Jadi kumpulan dia semestinya pilihan asyik ke udara, di mana hey, akan baca juga permintaan-permintaan lagu juga ke kawat-kawat tip menusi talian WhatsApp. Ada pun dah mong sebenarnya. Oh jugalah boleh tahan. Jadi tanpa berlengah masa, jual lagi baca terus saya. Jadi yang pertama, bermuat DJ Lundi Jucudung Kelubi Kapung Gajah Perak yang semain lagu Mambo No. 5. Penyanyi Lau Bega. Terima kasih Joy-Joy, harap DJ semua terhibur dan juga Hedo Juk Abor. Ya, yeah, bye. Okay, thank you Lundi atas permintaan. Terima kasih. Jadi yang kedua, Bang Junordin Rauk Pahang nak minta lagu Ahmad Jais Pergi Tanpa Kata dengan ucapan untuk Biah Selangor. Terima kasih lah DJ bertugas. Terima kasih juga Nordin Rauk atas permintaan lagunya. Jadi yang ketiga, hai selamat malam DJ. Hai selamat malam juga DJ bertugas Ju Ayu Kampung Embus Lubuk Paku Marang Pahang memilih lagu Aku Enyap Baik Ju Zeka Zeda pada DJ bertugas. Terima kasih sudi membaca. Terima kasih juga Ayu daripada Kampung Embus Marang Pahang. Terima kasih ya atas permintaan lagunya. Semoga Ayu dan juga semua pendengar-pendengar kita terhibur. Jadi Haji Lailin ni lagu yang akan ke udara, semestinya akan join lagi permintaan-permintaan jurakan genetik. Jadi tunggu dan berhiburlah ya. Asy FM Minumat.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk, Seksyen 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah Persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis Penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizat Muhammad Syafie, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah, selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara. Bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia, antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Kerajaan di sini ada kerja, walaupun kerajaan negeri dan tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put doses
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan 3 wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikroh. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga-tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Ya, Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain. Duhai hawa ju nyanyan kapak. Haha, bermain mu hawa je mesti kira rasa gembira ya, kisah seronok sebabnya imuh aji dijadikan lagu. Jadi hai hawa. Ewah. Jadi jom sambung baca lagi permintaan ju ke kawat he menerusi TikTok live ICFM menghineng sekarang ada. Lebih kurang 12 juga mata memandang dan juga joy juga komen-komen dan juga ya naik berseluruh ya jari komen jadi TikTok live pada bukan main. Jadi sekarang pun dah pun 26.6 ribu tetap screen mantap sekali. Jadi jom sambung baca. Ya Haji memang permintaan ju kawatik Rose Hati Rose ku ketik lagu ju nyanyam hip punya legend. Jelmol andai kau pergi. Terima kasih Rose Hati Rose. Tak saja juga permintaan Ju Syamsiah Yahya ku ketik lagu Ju nyanyian DNCE Cake by the Ocean. Dan nanti lagi Haji Ju Rabiah asalnya daripada Kuala Lumpur ku ketik lagu Ju Kumpulan Hijaz ya Ilji Rasulullah ngeromaji bersempena dengan untuk Huperdoh ya Haji sambutan Hari Maulidur Rasul. Jadi Haji lain-lain ni lagu untuk sekat adih. Jadi akan baca lagi Joy lagi ngeromaji cerita-cerita dan juga permintaan-permintaan ju ke kawatik semua ya. Terus lain Asyafan Moinomoy lain daripada yang lain andai kau pergi Jelmol.

Lain daripada yang lain. Mainan mau.

Ya, HFM Moinu Moin lain daripada yang lain. Sekarang jam menunjukkan 9.44 minit menguat. Rasanya dah mengampiri ke jam yang kedua untuk menguat adik siaran konti yang keempat. Mengampiri ke jam yang jam 10. Jadi, he dah mengampiri juga penghujung untuk segmen Pilihan Asyik. Jadi, sebelum he mengakhiri lah ya, untuk segmen hari adik Pilihan Asyik. Jadi, boleh membacakan untuk kita semua berkenaan dengan Ramalan Jis untuk Huperdoh 25 Ogos 2026. Demi Perol Jaya Jabatan Meteorologi Menghineng, cuaca Iblah Huper Semenanjung Berpes akan berlaku gubernur tempat Yaji Kawasan Pedalaman Perak Pahang, dan juga Mani juga akan berlaku gubernur tempat Yaji Ku Selangor, Putrajaya Negeri Sembilan Ruh Melaka. Tapi Ku Kedah, Pulau Pinang, Kuala Lumpur masih berjerebu. Dan juga dijangka Ku Kelantan, Terengganu, Johor, Perlis dijangka Tok Manik untuk Iblah Huperdoh Daya. Menghineng Ku Sabah pula, Mani akan berlaku ke Jumat tempat Ku Kawasan Perairan Yaji Ku Labuan, dan juga Mani juga akan berlaku ke Mumbai tempat Yaji Ku Interior West Coast Rotawau, dan Ku Sandakan Rukudat dijangka Tok Mani untuk Iblah Hooper. Ha, jadi Yaji Nasir Sabah ada yang hineng Ku Sarawak pula menghineng Mani akan dijangka berlaku ke Mumbai tempat Yaji Ku Seri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Serian, dan juga Ku Kapit, Sarike, Sibu, Rulimbang dijaga berjerebu untuk Iblah Huperdoh ya. Ha, jadi menghineng jerebu dah pun berlaku ke jumlah kawasan juga Ku Semenanjung ini. Untuk hari-hari menghineng Iblah Semenanjung ini kebanyakannya mencatat bacaan IPO yang tak sihat lah ya. Dan juga menghineng menghitungpukan lebih mendalam lagi Ku Kuala Lumpur, terutamanya Ku Pusat Bandaraya. Menghineng kebanyakan tempat pun hineng 129, 151, 163 juga Ku Kelang pun, ataupun inilah Ku Kelang lebih kurang 110 juga bacaan IPU. Menghineng Ku Seramban pun 107, dan juga beberapa lagi tempat Ku Kuala Selangor 144, dan juga menghineng Ku Perak pula beberapa juga tempat ataupun kawasan yang mencatatkan bacaan IPU dia tinggi. Seperti contohnya Setiawan mencatat IPU 153, gaji juga sama dengan Kinta ataupun Belah Ipoh ada 126, dan juga menghineng Ku Taiping 114. Menhicip Nur Pulau Pinang pula menghineng Ku Pulau lagi mencatat juga bacaan IPU yang tinggi, Ya Haji 130, 123, Ku Sipak 4, 114, dan juga Ku Georgetown 103. Haji lain memberi kawasan dia mencatatkan bacaan dia tinggi, menghineng Ku Sabah, Sarawak, Johor juga tempat dia bacaan tinggi juga, maksudnya Ku Kuching 178, antara yang tertinggi juga katih Malaysia ni. Begitu juga dengan Ku Samarahan 189. Jadi Haji lain-lain dah hineng Johor tempat dah pun mencatat bacaan yang tinggi. Jadi kena sentiasa berwaspada, kena sentiasa pakai pelitup muka, dan juga Romai Ji sentiasalah ingat tiu masak ya, ingat tiu aku ingat tiu CN, ingat tiu mineral, ingat tiu masak dan secukupnya. Kalau boleh lagi joy, lagi bor ya, bagi mengelakkan broke dehidrasi dan kurang stabil lah punya suhu Haji lah ya. Jadi Joy baca 4 lagu lagi sebagai penutup dia punya segmen untuk menguat adik menghineng. Yang pertama, Ju Permintaan Oyem, Kampung Tering, Ku Getik, lagu Junyanyan Ahmad Jais, Tak Rela. Data saji diikuti dengan permintaan Ju Murni, Berpahang, Ku Getik, lagu Junyanyan Putri Remaja, Rindu. Dan yang ketiga, permintaan Ju Imah, Fatimah Jubaling, Ku Getik, lagu Junyanyan Yazid Izaham, Mudahnya Kau Berubah. Dan lagu yang terakhir untuk menutup pembina segmen untuk menguat adik, Ya Haji Permintaan, Ju Ida Manja, Ku Getik, lagu Junyanyan Mia Emilia, Di Baling Cintaku. Hajilah 4 lagu untuk menutup pembina segmen menguat adik. Jadi terima kasih nungkit semua yang dah ui permintaan lagu. Gerindu akan berjumpa lagi kata segmen Jok Healing ya. Terus lain HFM Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moinu Moin, lain daripada yang lain. Pukul 10.03 minit mengot, Hidam melangkah masuk ke nana lagi segmen. Ya, Haji segmen Joe Hiding. Pastinya kata segmen Adih, he akan berhibur dengan lagu-lagu yang menenangkan jiwa, menenangkan fikiran kes rumah. Yalah, ngerom Haji dah seharian lah, he bekerja kan untuk sepanjang hari Adih memulalah Johor Perloi lah Loi Doi kan. Jadi mungkin muat-muat Adih masanya untuk okay, menenangkan otak engke yang mungkin ialah dia dah berstres kerja ataupun dia dah merasai tekanan apabila dia bekerja aja. Jadi ngeromai Haji adalah masa untuk hi tenang-tenang bersama Ruperinga hi kan. Lagi-lagi ngeromai Haji ketua keluarga, ketua peringa mai apa lah kan kiranya. Ngeromai Haji mungkin adalah masa untuk bersama-sama ru keluarga ru petak kekenah ke kekenun ke kekenah pula kekenah joy pula kekenah jangan pun petak kekenun ke ya. Dan juga ngeromai Haji mungkin boboi mungkin berbujang untuk dia mungkin kesunyian. Jadi jadikanlah ICFM sebagai ke punya peneman untuk mengon adih lah ya.

Jadi di samping hibur-hibur, kumungan adik, hi juga akan hiketik ataupun hi berkongsi juga gah-gah semasa berkenaan dengan ngeromai ji gah demong ku katih hi punya negara adik. Jadi aku kirisau aku kiade hi pun akan hi kongsi maklumat-maklumat penting dan juga mungkin akan berkongsi cerita-cerita yang ngeromai ji mungkin masalah-masalah hidup ke dan sebagainya lah. Ya, tapi sebelum ji jo nak getik lagu junyanyan Yusri Nada Maya ke palsuanmu. Chef FM, moi numoi.

tak pernah kita tanya pun, Haridah dah cecak ke belum, Haridah dah haju kerja ke belum, Haridah dah chip sekolah ke belum. Kadang-kadang tak pernah kita tanya. Tapi sebenarnya Ilai lah yang paling kikot berat. Kadang-kadang ialah setengah kekenun dia mungkin Ilai lebih ki selesa bercerita Rui Amek. Tapi kena Ipani juga apa ada sebenarnya mai dia paling kikot berat. Dan juga Ila lah mungkin yang akan kipani segala cerita hip Jo Amir sendiri. Jadi boleh kongsikan ku komen TikTok live sekarang adik. Jadi dia akan bacakan lagi, memberit lagi perkongsian juga ke kawan hip. Dan juga sambil-sambil dia akan baca juga gah-gah semasa berkenaan dengan hip punya negara. Tapi walaupun Jo nak lagu, Jo nyanyian Mizan Kenun Harry Khalifah, Ayah Ibu Aisyah FM. Moi no moi.

malam. Cobain dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyik FM. Moi Nombor.

Ya, Chef M, Moinu Moin, lain daripada yang lain. Masing-masing junyanyan Ernie Zakri featuring lo Eddie Govinda untuk menguat adik. Jadi, ajilah ini lagu yang mengisahkan tentang ialah hidup masing-masing kan. Pernah berjuang, Aji pernah. Pernah terjatuh juga, pernah. Pernah bersama, tapi Aji canuk. Aha, pada akhirnya he pisah juga. Jadi setiap mada he lah, setiap mada tiba du ku katih sinui he akan naik chip juga, akan naik pergi juga berbuat tali. Setiap yang datang romaji akan pergi, setiap yang hadir pasti akan pulang. Jadi kena sentiasa he bersyukur dengan mada he himong sekarang adik. Tak kisahlah, mungkin bagi ngke tak cukup ataupun ma, tapi sebenarnya ingatlah, sebenarnya Tuhan aja ataupun nyenang je sentiasa kiok adil seadil-adilnya untuk umat-umatnya ataupun hamba-hambanya. Jadi kena sentiasa bersyukur je lah. Matali dia mungkin hirasa, pernah hirasa hei toh bahagia macam mai kira, pernah hirasa juga hei toh pernah hirasa gembira macam mai kira, tapi ingatlah sebenarnya dalam susah-susah hei joy lagi dia mai susah, macam lagi susah daripada hei sebenarnya, ya kan. Contohnya lah, contoh macam contoh lah ya. Mungkin ialah mungkin sekarang dia mungkin top di top berkereta, mungkin mau motor talih kan. Tapi sebenarnya fikiran he fikir gaji, tapi sebenarnya mai de huj mai de huj kereta je. Sebenarnya ki fikir alangkah buatnya kalau ki huj motor, sebabnya kereta deh kena hadap jam daripada huj motor. Huj motor boleh celah-celah. Jadi ngeromaji he sebenarnya kena bersyukur lah ya. Setiap kali matahari dihika, pastikan he sentiasa bersyukur lah, sentiasa ngeromai je, berterima kasih nombor yang pernah okey kebahagiaan, yang buk-buk yang mungkin pernah okey kegembiraan untuk katih yalah hidup he ataupun sinuh he ada. Semoga yalah ngeromai je he punya hidup ada lebih ceria dan juga lebih ngeromai je teratur lah ya. Haha. Mungkin anda akan kongsikan perkongsian berkenaan dengan cerita ataupun lokasi yang dicatatkan IP untuk sihat jinak ya. Jadi jurnalilah lagu junyanya Mas Ben Si Segan Katih Dalek. Temuan tak saja dia akan diikuti dengan lagu Bukan Ku Tak Sudi, Usup Ru Apek Tajudin. Chef M, Moinu Moinu.

Ya, Chef M, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Apa nenek kita lagu kata dialek Temiah, ya Haji, lagu junyanyan Kajar Hak Senai. Ya, yang bermaksud awak kesangan saya. Lebih kurang Haji lah. Maafkan dia ni kalau bobo yang mungkin kau di ju dialek Temiah, kalau salah maafkan saya. Tapi mungkin Haji lah maksud yang sebenar-benarnya. Ya, jadi sekarang Adi, mengenai gah ataupun cerita berkenaan dengan bo yang mungkin minat ataupun gemar pasukan bola sepak KU Malaysia ni. Jadi menhineng undian untuk pusingan 16 Piala FA Pai pun dah BUI untuk edisi kali ni. Jadi menhineng JDT akan membuka kempen Piala FA bertemu RU UM Damansara United dan juga Sabah akan dicabar ya Selangor. Jadi juara bertahan Juru Takzim JDT akan membuka kempen mempertahankan kejuaraan Piala FA 2026-2027 dengan akan lawan kelab Liga A1 Semi Pro UM Damansara United. KU Pusingan 16 terbaik dijadualkan bermula gecek nungar. Jadi Sabah FC pula akan berdepan dengan Selangor FC kata Pusingan 16. Jadi cabaran agak susah lah you untuk naik juara musim canuk. Dan juga 8 pasukan teratas Liga Super diberikan status pilihan dan akan memulakan kempen sebagai pasukan pelawat. Jadi pasukan 16 suku dan separuh akhir dimainkan timbal balik. Perlawanan akhir dijadualkan pada Januari menineng. Jadual lah deh. Ya Haji, Johor Tazim akan berentang UM Damansara. Sabah akan berentang Selangor. Brunei DPMM akan berentang dengan Terengganu. Dan juga Kelantan Red Warrior akan bertemu dengan Kuching City. Perak FA akan bertemu dengan KL City. Kedah FA akan bertemu dengan Star City. Dan juga Melaka akan bertemu dengan Penang. Negeri Sembilan akan bertemu juga dengan KRW. Haji lah perlawanan-perlawanan yang akan dijadualkan akan bermula pada gecek depan. Jadi nungkit semua boleh ki neng atau kijoy juga menerusi laman web rasmi MFL dan juga Liga Malaysia. Jadi bubuk mungkin pasukan kek kreatif Pusingan 16 ada boleh kira kesokongan. Perhuj balik martabat bola sepak Malaysia. Setelah mungkin setengah pihak mungkin akan rasa macam yalah agak sedih dengan gambar-gambar the top board untuk pasukan bola sepak Malaysia. Tapi sebenarnya kalau bukan yang naikkan martabat pasukan bola sepak, buat lagi kan, buat lagi untuk perhuj Liga kalau bukan diri sendiri. Jadi ajalah boleh ki sama-sama semarakkan balik bola sepak Malaysia. Jadi jono ilain lagu ju nyanyian GB Band Andai Aku Pergi. Chef M, Moin Moin.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Jangan paksa rindu. Ju nyanyian Ifan 17 yang menghampiri ke jam yang terakhir untuk hari adik. Sekarang dia jam juga 11.51 minit. Maksudnya dah menghampiri ke penghujung untuk segmen ataupun untuk tugasan yang keempat adik. Konti yang keempat untuk hari Isnin 24.8.2026. Jadi Nungkit semua, terima kasih Bobo yang mungkin sedang menonton J Mursi Live dan juga getik J Mursi Siren Radio, RTM Click, My Free View dan juga sentiasa menemani In ju pukul 8 net lelah pukul 12 mengot adik. Jadi terima kasih Nungkit semua. Semoga Nungkit semua sentiasa sehat, semua sentiasa abor dan juga kalau Reza bertugas mestilah mengkata-kata untuk hari ini. Jadi ingat, setiap yang pergi akan datang, setiap yang ketiba nyungkit je akan ngeromai je akan pergi juga, dan juga ma ada talih dia tiba je, okay, kena terima dengan hati yang terbuka. Ma ada yang dah kicip nyak je, okay, kena terima dengan hati yang terbuka juga. Jadi sentiasa benda-benda yang bor, sentiasa benda-benda yang positif. Ingat, setiap ma ada mongku kata dunia dia adalah semua pinjaman Jo Nyenang. Jadi sentiasa bersyukur, sentiasa hi hormat menghormati, dan juga sentiasa ngeromaji, sentiasa uilah perkara-perkara positif dan elakkan perkara-perkara negatif. Jadi Reza mengundur diri untuk hujung konti adik. Ma ada silap, ma ada kurang, semua ketiba ajuin, ma ada bor ketiba ajuin nang. Terus layan HFM Moinumoy, terimalah lagu terakhir, Sayang Orang Yang Sama. HFM Moinumoy.

perhatian, perhatian, jangan.

Moi. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Ashik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung. Ya Allah, kami mulakan siaran Salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran Salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.

0: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Salam FM. Saya hampir nak cakap selamat pagi tu sebab banyak bekerja di pagi kan. Alhamdulillah. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Salam FM. Terbuka tirainya untuk kita sama-sama dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa di Salam FM. Salam untuk semua. Terima kasih sahabat saya Reza dari HFM. Wah, sedap-sedap lagu dia tadi sebenarnya. Waktu saya duduk dekat luar bilik konti tu tadi, kita layan lagu-lagu Reza sebenarnya. Jadi alhamdulillah ya. Selamat berehat Reza dan kita terus kan bersama Salam FM 12:30 malam hingga 8 pagi. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini pada 12:06 minit tengah malam ini juga, 12 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi. Alhamdulillah, hari yang sangat-sangat indah sebab kita tahu tarikh 12 Rabiul Awal ni. Dan kita juga sebenarnya ada satu sambutan yang kita sambut di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan ya. Dan sudah tentu ramai yang tahu, ada juga yang WhatsApp di konti kami, boleh ke orang ramai datang dan juga sebagainya. InsyaAllah sebentar lagi kami akan kongsikan kepada saudara kita, dengarkan Mawi dan juga Wariqis Salam Sirah Rabiul Awal. Salam FM, salam untuk semua.

0: untuk semua.
1: Baik saudara, sekarang kita ikuti dan juga hayati doku drama khas seperti sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah bertajuk Haruman Kasih Kamariah. Sama-sama kita dengarkan.
2: Yang pertamanya kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama, jangan toleh belakang. Bagi yang dekat luar, yang berpisah dengan suami, buat apa putus asa? Jangan putus asa. Pandang depan, pandang mata anak. InsyaAllah boleh bangun kita. Dalam hati, kenapa orang boleh, aku tak boleh? Kenapa orang tu boleh berkereta, aku tak boleh? Kenapa orang tu boleh beli lori, aku tak boleh? Sama kat Tuhan bagi kita tulang empat pederat.
3: Kalau hari ini pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Sebab walaupun kami susah, Mak tetap mencuba untuk penuhkan keperluan kami. Terima kasih Mak demi membesarkan kami. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you Mak.

0: محمد.
1: Di bawah mentari kian meninggi, berdiri gagah menggalas sepi. Tanpa jemari tempat berpaut, segala duka terus diangkut agar tangisnya tidak menjadi resah dan ianya hadir mencipta kisah. Itulah haruman kasih Kamaria.
2: Di sebuah kampung kecil di Sungai Sirih Tanjung Karang, disitulah seorang ibu tunggal menetap. Dirinya bukan sesiapa, jauh sekali seorang yang berharta. Itulah Puan Kamariah Mat Yatim, 62 tahun. Beliau hanyalah seorang ibu yang setiap hari keluar mencari rezeki demi memastikan 8 orang anaknya dapat meneruskan kehidupan. Ada perjuangan yang tidak pernah dikenali di mana-mana. Ada pengorbanan yang tidak pernah menerima tepukan. Di sisi lain, seorang ibu sedang bergelut dalam serba kesusahan. Namun, bagi Allah, setiap titisan air mata seorang ibu tidak pernah sia-sia.
3: Makcik berpisah dengan suami makcik tahun 2001. Makcik dikurniakan 8 anak. Semua pada makcik. Diserahkan pada makcik semua. Bapa dia tak nak. Lepas tu ke mana nak makcik bawa anak-anak makcik ni? Makcik tak ada tempat duduk. Tak ada rumah yang disediakannya. Ada disediakan. Lepas tu keluarga dia suruh keluar kan. Sebab harta dia orang. Abang ipar bawa balik makcik ke kampung, ke rumah ayah makcik. Kalau kira menumpanglah dengan ayah. Masa tu anak kecil-kecil, yang tua baru lepas SPM, yang kecil 8 bulan. Itulah makcik bawa balik ke kampung. Tak ada pekerjaan, tak tahu apa nak dibuat. Anak-anak sekolah 2 bulan lah duduk dengan mak kan. Lepas tu makcik pergilah dekat ada tanah bapak saya tu. Pergilah kat situ buat pondok. Tak ada api, tak ada air. Susah senang makcik dengan anak-anak makcik lah. Makan siang ke malam ke, kami kat luar, kami tak boleh makan dalam rumah. Itu tempat tidur saja. Ada pintu, pintu zeng, angkat. Lampu ayam dulu tau, lampu ayam. Ah, tu lampu kita orang. Air kita mandi, air parit. Itu kecil-kecil kan, dia cakap dia kecil kan. Rumah tu jauh, tengah-tengah kan. Kalau hari hujan, tanah tu, macam mana anak nak pergi sekolah? Makcik hantar kasut, beg dekat jalan. Sampai sana lap kaki anak tu. Pakaikan kasut. Kalau ada orang bagi tumpang, dia orang sekolah. Kalau tak ada sampai pukul 8 tu,

0: balik. Mak, adik laparlah, Mak. Boleh tak adik nak makan, Mak? Mak, adik nak susu boleh?
1: Adik lapar ya? Ikut kakak sekejap boleh? Sabar ya? Kejap lagi Mak masak nasi.
2: Adik, kenapa cakap macam tu? Kesian Mak kan baru balik. Dah, jom ikut kakak meh. Kita pergi main ya.
3: Kesabaran bukanlah bererti seseorang itu tidak pernah menangis. Kesabaran adalah memilih untuk terus melangkah walaupun hati sedang terluka. Namun, setiap ujian yang dihadapi dengan hati yang penuh sabar dan tawakal serta pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itulah juga kekuatan yang sedang dibina dalam diri Puan Kamariah. Air mata tidak sesekali menghentikan langkahnya. Sebaliknya, setiap titisan air mata menjadi doa yang menguatkan hati untuk terus berjuang demi masa depan anak-anak.
4: Bila makcik balik, yang besar ni dia faham tak ada. Yang kecil dua tu, seorang pegang. Ni baju basah kan? Balik saya pucuk ubi pagi. Seorang pegang sebelah, seorang pegang sebelah. Mak nak cucu, mak nak cucu, mak nak atan, mak nak atan. Apa, mak apa? Apa perasaan tu? Dapur makcik tu kecil. Menghala ke jalan. Akcik cakap makcik pergi tengok berah. Dia orang ada. Masa cuti hari Sabtu. Akak dia pun ada. Dia orang nampak je. Makcik basuh berah satu pot tu kan. Bukan tak sampai satu pot pun. Cadang nak buat bubur kan. Tapi dia tertekan sangat tau tak. Tekanan perasaan sangat. Sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku. Anak-anak aku kecil-kecil. Basuh beras tu aku letak terapur kepan air. Aku dah tak ada ni. Hitam dah hidup aku. Aku cakap aku nak tuang tu mak aku sampai. Tak sedar tau. Mak ni datang. Mak tarik ke belakang. Kau kenapa tau? Kata mak. Mak gelap dah hidup aku. Mak aku cakap. Di mana aku hidup mak aku. Kau tak dapat istighfar lah nak tu dia. Kau tak dapat mengucap lagi. Tak dapat aku dah mak gelap. Hitam hidup aku. Aku cakap. Nak besarkan anak bukan senang kau tau. Empat tu boleh lah. Yang empat kecil ni. Macam mana makcik nak buat? Masa tu pikiran tu kan, kalau dapat duit tu beli beras. Satu beg. Dulu murah kan, RM18, RM20. Jadi bolehlah bertahan, kau tahu. Janji ada beras je, lauk makcik tak fikir. Gila kau nak, dia kata. Aku cakap, dah hitam mak hidup aku, dah gelap dah hidup aku. Kau tak dapat mengucap lagi dah nak, dia kata. Kau tak dapat mengucap lagi. Kau tak ingat Tuhan, dia kata. Lawan cakap dia. Tapi dia peluk apa makcik, dia peluk itu je. Nasi tu, periuk tu, dia angkat, dia buang ke parit sebelah tu. Dah gelap, dah tak ada ingat apa-apa dah. Punya sedih, bukan apa dah terlampau sedih. Dah tak ada dah macam harapan aku nak hidup lagi dah. Tapi dek cakap mak tu kan, mak pakai tudung keladang tu kan. Dengan tudung tu lah dia angkat periuk tu, buang.
5: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Ya Allah, aku dah tak larat dah dengan hujan ni. Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah
6: No. Hey, apa kau buat ni No? Kau dah gila ke? Hey, bawa ucap No. Bawa istighfar. Ya Allah No. Dah, duduk No. Duduk. Kau kena ingat No. Allah ni tak pernah tinggalkan hambanya. Kita jangan kalah dengan ujian. Selagi kita bernafas, selagi itulah rezeki Allah ni luas. Banyak No. Dah, kau duduk dulu, kau rehat dulu. Ingat No, apa pun ingat Allah ya.
5: Mak, ampunkan No, Mak. No menyesal sangat-sangat, Mak. Maafkan No, Mak. Mak, No minta maaf. No menyesal sangat-sangat, Mak.
3: Firman Allah yang bermaksud, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan mengurniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3.
4: Dah berpisah makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Pandan ni makcik cari kat rumah orang, beli 10 ikat, 5 ikat. Pergilah rumah orang sesudut dapur kan. Daripada situlah mula. Tapi masa kita orang cari, kita orang berdua tu boleh dapat satu lori penuh tau sayur-sayur dia orang. Untuk pasar borong kan, kangkung tak kira berapa dapat. Makcik keluar daripada rumah pukul 7 bawa anak yang nak pergi sekolah. Tu pun motor abang ipar bagi pinjam. Makcik kan cari sayur. Kenapa orang tu boleh? Sama kan, ada tulang kederat. Kita dulu bekerja dengan dia, cari kangkung, cari pucuk ubi.

0: kita jual. Satu hari makcik cakap, makcik nak jadi macam dia, jadi toke juga. Daripada situ, makcik tanah pandan tau. Pinjam tanah besan. Dia ada 12 petak. Besar-besar ni, ada 12 petak makcik tanah pandan. Dia tu pun makcik bawa tu pergi siram petang-petang. Makcik pergi siram. Pandan tu makcik siram sepuluh. Tapi selalu dalam hati, kenapa orang boleh, aku tak boleh. Kenapa orang tu boleh hidup, kenapa aku tak boleh. Hari-hari tu baca tau. Hari-hari baca. Tidur malam basah bantal anak takkan tahu kesusahan kita. Dia orang kecil-kecil. Jenis makcik tak ada nak minta-minta dengan orang. Tak nak pinjam-pinjam. Biar tak makan. Tak ada pergi sama orang. Mak, aku tak ada beras mak. Azam makcik. Melangkah daripada pintu mahkamah. Suami aku ceraikan aku. Aku janji. Aku takkan menyusahkan keluarga aku. Itu pilihan aku.
1: Setiap usaha yang halal, walaupun kecil pada pandangan manusia, tetapi mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tangan yang sederhana, lahir sebuah perjuangan. Inilah apa yang diajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa usaha adalah sebahagian daripada sunnah. Seorang mukmin bukan hanya berdoa menanti pertolongan Allah, tetapi bergerak dengan ikhtiar dan kesungguhan.
2: Assalamualaikum. Sum. Sum.
3: Waalaikumsalam. No. Cepat-cepat masuk. Masuklah, No.
2: Macam ni, aku nak tanya. Aku ni betul-betul terdesak, Sum. Nak tanya, kok kau ada kerja? Buat apa pun tak kisah, Sum. Aku sanggup buat.
3: Kerja? Kau ni, No. Biar betul. Taklah aku ni pun tak ada kerja dah, No. Kita sama-sama susah sebenarnya. Tapi No, hari tu kan aku tengok Uncle Sam tu kan. Dia datang ambil pandan aku, lepas tu dia pergi jual dekat pasar tu. Amboi, untung dia, kau tahu tak? Banyak orang tu bayar. Apa kata, No, kau tanam daun pandan kan? Lepas tu kalau menjadi, ha, kau pergi hantar dekat pasar tu, manalah tahu kot-kot duit dapat banyak dengan dia orang tu. Kau cuba buat dulu.
2: Ya tak, ya juga kan. Baiklah, Sum. Aku cuba apa yang kau cakap ni.
3: Cubalah, No. Manalah tahu kau ada rezeki. Kongsilah juga dengan aku, ya.
2: Terima kasih, Sum.
3: Sama-sama, No.
2: Betul juga kata Sum. Kenapa aku tak fikir dari dulu? Kalaulah orang lain boleh berjaya, kenapa tak aku cuba?
0: Macam memang minat lah. Minat sangat. Apa kerja tu sebenarnya rumit tau. Potong, angkut lagi bawa balik ke rumah. Lepas tu kalau ada dia punya ujung depan kuning, potong, ikat getah. Lepas tu 20 ikat tali. Banyak kerja. 1000 batang baru dapat RM70. Tak sama dengan nilai sekarang. Benda yang makcik buat ni, yang ajak anak buat ni kan, mungkin inilah yang boleh mengubah nasib kita. Makcik selalu cakap dengan anak makcik kan, makcik selalu dengan anak yang tua tu ke mana pergi berdua-berdua kan. Mungkin je aku cakap, inilah mengubah nasib kita nak. Ligat tau ligat. Sebabnya masa tu penuh tau. Masa tu penuh. Ambil anak sekolah, hantar sekolah, buat kerja lagi, nak ikat sayur lagi ke semua kan. Dah siap tukang buat pandan, apa, menajak, semua dia buat, meracun. Bila dah penuh satu ekar tu makcik tanam kan, di situ makcik mula ubah sikit-sikit. Dapatlah untuk anak kan. Hari hujan aja pergi tabur baja. Satu ekar tu makcik jaga kan, makcik buat sendiri. Potong sendiri, ikat sendiri, racun sendiri, jaga sendiri, ikut otak sendiri je tanam. Cocok je lah, tajak cocok, tajak cocok, tak ada batas-batas. Sekarang baru buat batas, ikut ada sistem. Kalau dulu tak ada, kat mana aku suka hati aku cocok je. Sawit lagi, sawit atas. Kelapa lagi atas, bawah pandan.
1: Tidak ada satu makanan pun yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik selain daripada hasil usaha sendiri. Riwayat Al-Bukhari. Setiap kejayaan tidak bermula dengan keuntungan. Ia bermula dengan keberanian mencuba. Bagi Puan Kamaria, harapan itu tidak datang dalam bentuk modal yang besar. Bukan juga daripada bantuan yang mewah. Sebaliknya, ia bermula daripada tekad dan minat yang mendalam.
4: Ya Allah, Alhamdulillah. Abang Long, Abang Long, mari sini jap.
5: Ya, Mak. Ya, Mak. Kenapa, Mak?
4: Ya Allah, Abang Long. Hari ni banyak hasil kita dapat tau.
5: Ya ke, Mak? Ya Allah, syukur Alhamdulillah. Dorna boleh terima pandan kita, ya, Mak?
4: Ya, syukur pada Allah. Kita dah mula dapat banyak permintaan. Dorna siap cakap, Abang Long, pandan kita ni segar, bau pun lagi wangi.
5: Ya Allah, Alhamdulillah. Syukurkan, Mak. Tak sangka. Sebabkan daun pandan kita tu, hidup kita berubah kan, Mak?
4: Betul, Abang Long. Sebab tu, kita kena bersangka baik dengan Allah. Dah Abang Long, mari sini. Jom tolong Mak potong dan ikat daun pandan ni lagi, ya?
5: Okey, okey, okay, Mak. Jom, jom.
6: Subhanallah, tuan-tuan dan puan. Tadi kita dah mendengar bagaimana satu titik perubahan dalam hidup Puan Kamariah. Subhanallah. Perubahannya bukan kerana dia dapat duit yang banyak. Bukan kerana dia dapat bantuan yang besar. Subhanallah. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita tunggu Allah buka pintu yang besar. Sedangkan ada perubahan-perubahan yang Allah datangkan kepada kita hanya dengan pintu yang kecil. Hanya dengan beberapa rumpun pandan. Itulah permulaan kepada sebuah harapan. Kat sinilah kalau kita nak belajar sunnah Nabi SAW yang kadang-kadang kita lupa bahawa Nabi SAW, Nabi tak pernah ajar kita untuk tunggu rezeki. Nabi ajar kita untuk cari rezeki. Rezeki ni tuan-tuan puan, kalau kita tak dapat, maka kita kena cari. Bahkan kalau kita tengok kehidupan Nabi SAW sebelum baginda diangkat menjadi Rasul, baginda juga adalah orang yang sangat kuat bekerja. Usahawan yang sangat berjaya. Baginda adalah pengembala kambing. Berniaga dengan begitu hebat sehingga semua orang kenal yang namanya Muhammad itu adalah orang yang Al-Amin. Orang yang begitu amanah. Dan kalau kita belajar daripada Nabi SAW, Nabi tak pernah pandang rendah pada pekerjaan. Dan di sinilah satu yang sangat indah pada perjalanan hidup Puan Kamariah ni. Tadi kita dengar pelanggan datang beli semula. Kenapa? Bukan semata-mata kerana daun pandannya segar, tapi sebab mereka percaya dalam kehidupan ni orang mungkin datang kepada kita kerana produk, tetapi mereka kembali kerana akhlak. Kepercayaan tak dibina dalam sehari. Ia dibina setiap kali kita menepati janji, setiap kali kita berlaku jujur, setiap kali kita memilih amanah walaupun tidak ada sesiapa yang melihat. Dan bukankah itulah akhlak Nabi SAW? Tapi siapa sangka, belajar daripada kisah Puan Kamariah, beberapa rumpun pandan akhirnya mengubah bukan sekadar keluarganya, bahkan keluarga-keluarga pekerjanya.

0: Ada orang mengejar kejayaan hanya untuk dirinya sendiri. Namun, ada juga yang menjadikan kejayaan sebagai jalan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Begitulah perjalanan hidup Puan Kamariah. Daripada seorang ibu yang pernah buntu mencari sesuap nasi, kini beliau mampu menuai hampir 1 tan daun pandan pada setiap musim tuaian dan membekalkannya pada industri pemprosesan. Kejayaan bukanlah diukur pada banyaknya hasil tuaian, tetapi kejayaan yang sebenar adalah pada sejauh mana rezeki itu dapat dikongsi bersama keluarga dan masyarakat yang lain.
1: Dulu makcik digaji, kan? Sekarang makcik gaji. Syukurlah pada Allah SWT. Dulu makcik menerima zakat. Sekarang makcik bayar zakat. Pandan tak ramai, 2. Sebab makcik dah pandai buat sistem tauk plastik. Itu kan kurangkan pekerja. Itu pun dia, pekerja tu bersungut juga tu. Orang je dia kata 8 ekar, banyak kerja. Dia tak boleh banyak sangat racun kan mesin. Makcik beli mesin, bagi dia kemudahan juga. Tapi gaji ni 2,000, rumah makcik sediakan, api air semua makcik tanggung. Lepas tu permit pun separuh dia, separuh makcik. Yang pandan, yang kat sini, itu kalau ikutkan potong siang 5, malam 6, 11. Lepas tu yang bekerja tu semua sekali 20 lah. Masa PKP kau tahu makcik jual bang kemah makcik ni. Ni dah isi 300,000, lepas tu tak boleh buka pintu. Apa nak makan? Sebab baik yang ada ni tahu jual lah. Ada rezeki besok beli lagi aku cakap. Ada mak. Semuanya mak.
0: Kini, ibu cekal ini boleh tersenyum lebar apabila empayar perniagaannya telah berkembang besar sehingga ke beberapa buah negara. Baginya, semua ini dilakukan kerana tekad dan azam untuk mengubah nasib keluarga. Beliau gigih mengusahakan tanaman pandan serta perusahaan pakaian terpakai. Bagi salah seorang anaknya, Nur Ashikin Muhammad Hamzah, beliau menyaksikan sendiri kesusahan dan kejayaan yang dilalui oleh ibunya.
2: So untuk mak bangkit mencari kekuatan dengan anak yang ramai 8 orang tu makan masa. So dari situ kita boleh nampaklah kesusahan mak untuk mencari peluang untuk cari rezeki untuk besarkan anak dia. Daripada kami kecil lagi kami selalu tengok mak akan mementingkan wujudnya pandan sampai sangkut berhujan dan berpanas demi memastikan pandan itu hidup agar dapat menjadi punca pencarian di dalam membesarkan anak-anak masa tu.
1: Itu yang tadi makcik cakap, makcik pergi melawat tu, pergi berjalan tengok bandar-bandar, boleh tak masuk untuk aku ni kat sini. Yang makcik tentukan satu je kat Indonesia tu. Biasalah dalam 5,000 sebulan dapat. Sana ada 5-6 orang pekerja juga. Bandel ni pun pergi ke gudang sana dulu. Ada kedai satu kegat untuk proses kan. Untuk nak hanger takkan dalam kedai tu. Jadi kita dah siap apa bawa kita pergi gantung. Tu di Medan. 2 lantai, 2 tingkat lah. Macam kasut kita orang ambil dekat apalah Thailand juga. Kasut kat Vietnam. Kasut. Ada jual kasut bandel juga. Dah sikit-sikit lah nak. Oi tak ada. Nak kata kaya tu tak adalah. Tapi syukur Alhamdulillah.
0: Orang yang berjaya tidak diukur dengan pujian, tetapi apabila kejayaannya itu menjadi manfaat kepada orang yang lain. Begitulah juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin tinggi kedudukan baginda, semakin bertambah sifat tawaduknya. Semakin luas rezeki Allah kurniakan, semakin banyak pula baginda infakkan kepada umat.
1: Yang pertamanya kita jangan putus asa dalam hidup. Tak dapat yang ini, kita usaha yang ini. Tapi kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama, jangan toleh belakang. Bagi yang dekat luar, yang berpisah dengan suami, buat apa putus asa? Jangan putus asa. Pandang depan, pandang mata anak. InsyaAllah boleh bangun kita. Tapi kalau betul tujuan kita untuk membela anak, nak bagi anak pelajaran. Tapi kalau ada cabang lain, makcik tak tahulah. Kalau makcik tak ada, anak aja. Dalam hati, kenapa orang boleh, aku tak boleh? Kenapa orang tu boleh berkereta, aku tak boleh? Kenapa orang tu boleh beli lori, aku tak boleh? Sama kat Tuhan bagi kita tulang 4 kedegat.
2: Kalau hari ni pun mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan mak. Sebab walaupun kami susah, mak tetap mencuba untuk penuhkan keperluan kami. Walaupun kami tak kaya, walaupun kami bukan orang senang, tapi kami cukup. Terima kasih mak sebab masih bertahan lagi dalam aturan yang Allah telah tentukan untuk kita semua demi membesarkan kami. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran mak. I love you, mak.
3: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita dah dengar, kita dah ikuti, kita dah menelusuri tentang kisah. Satu perubahan yang sangat indah. daripada seorang ibu yang pernah menangis kerana tak tahu bagaimana nak sediakan makanan untuk anak-anak, hari ini Allah beri rezeki kepada beliau untuk menjadi insan yang berikan rezeki pula kepada orang lain. Subhanallah. Inilah Allah yang maha baik, yang Allah sedang tunjukkan kepada kita. Allah mampu untuk ubah kehidupan seseorang. Tetapi yang lebih menariknya apa? Allah ubah seseorang itu supaya kehidupannya dapat dia beri manfaat kepada orang lain. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, apa yang pernah baginda sabdakan? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Kita tengok bagaimana Nabi SAW tak mengatakan sebaik-baik manusia itu adalah yang paling kaya. Nabi juga tidak mengatakan yang paling terkenal ataupun yang paling berpengaruh. Tetapi baginda sebutkan yang paling memberi manfaat kepada manusia. Dan ini akan mengubah cara kita melihat kejayaan. Hari ini tuan-tuan puan, apabila seseorang berjaya, kita sering bertanya, berapa banyak yang dia ada? Tapi sedangkan Nabi SAW ajar kepada kita tentang berapa ramai yang dapat manfaat daripada dirinya. Subhanallah. Karena itu, tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan sebenar bukan apabila hidup kita berubah, tapi apabila kita mampu membuat perubahan kepada orang-orang yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sempena Maulidur Rasul ini, marilah kita pulang dengan satu persoalan. Apabila Allah memanggil kita nanti, apa agaknya yang akan kita tinggalkan? Adakah hanya rumah yang kita bina? Adakah hanya harta yang kita kumpulkan? Atau barangkali ada orang mungkin akan memikirkan, inilah tinggalan-tinggalan kerana aku yang mengusahakan. Begitulah kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Akhlak Nabi mengajarkan kepada kita hari ini, barangkali dengan apa yang kita mulakan boleh jadi menjadi inspirasi kepada orang yang berada di belakang. InsyaAllah, mudah-mudahan Maulidur Rasul pada tahun ini menjadi tahun yang sama sambutannya, tetapi memberikan makna yang berbeza. Kerana haruman akhlak Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, walaupun baginda sudah tidak lagi berada di dunia, tetapi manis akhlaknya itu tetap kita rasa. Wallahu a'lam.
0: Daripada kehidupan yang penuh cabaran, Allah membuka satu demi satu jalan keluar. Daripada helaian daun pandan yang sederhana, lahir sebuah sumber rezeki. Daripada usaha yang dilakukan dengan tekun, lahir sebuah kisah perubahan yang menjadi inspirasi. Sesungguhnya, nikmat yang paling indah bukan hanya pada hasil yang diperoleh, tetapi pada hati yang sentiasa menyedari bahawa segala kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

0: فحدث. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya, yakni dengan penuh kesyukuran. Surah Ad-Duha ayat 11.
1: Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosa aku dan kau terimalah amalku, kau terimalah doaku untuk anak-anakku, supaya anak-anakku menyayangi aku sepenuh hatinya dan jauhi segala bahaya dan musibah. Jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhanku, apapun kesempitan hidup aku, kau kabulkanlah dengan yang baik. Ya Allah, ya Tuhanku, bagi diriku dan anak-anakku, aku sangat bersyukur padamu, ya Allah. Apa yang kupinta, apa yang kupohon, kau kabulkan. Amin, amin, ya Rabbul Alam.
0: Sama-sama kita ambil iktibar menerusi doku drama khas Haruman Kasih Kamariah, Salam Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijri. Haruman Kasih Kamariah menampilkan Puan Kamariah Mat Yatim, penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar, skrip oleh Ustaz Muhammad Aizuddin Kamaruzaman, barisan pelakon Sarah Nadira Azman, Suhaila Aris, Siti Nazira Muhammad Rajoli, Muhammad Iqbal Tashriq Jamaluddin, turut dibantu Nawal Alfa Muhammad Nazmi, Nawal Aileen Muhammad Nazmi, dan diterbitkan oleh Fandi Abdullah daripada bahagian penyiaran JAKIM. Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Baik, demikian tadi doku drama khas sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah bertajuk Haruman Kasih Kamariah yang diterbitkan oleh penerbit Saudara Fandi Abdullah.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Mak, adik laparlah, Mak. Boleh tak adik nak makan, Mak?
2: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
3: Ya Allah, no! Hey! Apa kau buat ni, no? Bawa ucap, no? Bawa istighfar!
4: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
5: Tertekan sangat, Tora. Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
4: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
6: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
7: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap prejudi Mak. I love you, Mak.
4: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam dan ulangannya pada 26 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam, istimewa hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim.

0: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Baik, salam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut sebenarnya pada hari ini. Dan untuk kita kongsikan tentang sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijri, 2026 Masihi. Kita nak ajak ramai-ramai, insya-Allah ya. Ayuh kita bersama-sama menyemarakkan kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghayati sirah, sunnah dan juga akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini alhamdulillah 12 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi, bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM Serdang. Masanya akan bermula pada pukul 9 pagi. Untuk yang ingin hadir secara fizikal, boleh datanglah awal sikit insyaAllah ya. Ataupun kita boleh subuh di masjid-masjid yang berdekatan. Dan kemudian bolehlah untuk kita hadir secara fizikal dan rasakan sendiri kemeriahan dan keberkatan majlis bersama-sama para tetamu dan juga seluruh umat Islam insyaAllah. Dan ada kontijen-kontijen juga yang hadir sebenarnya ya, untuk memeriahkan lagi perarakan mungkin sebenarnya dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh datang hadir secara fizikal, sekali lagi yang dikongsikan, di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM Serdang. Kita dengarkan daripada intim di Muhammad Salam FM. Salam untuk semua.

0: Nabi ajar kepada kita, suruh kepada kita supaya sebarkan salam. Sebab salam ni adalah doa. Bila kita bertemu rakan-rakan kita dalam lift, kita bertemu di kantin, boleh tak kita laksanakan bagi salam? Cubalah kita praktikkan. Jadi dalam setiap orang kita jumpa, bayangkan kalau kita dapat bagi salam kepada 10 orang dan dia menjawabnya, kita mendoakan dia dan dia mendoakan kita balik. Kita dapat 10 doa. Salam itu adalah doa. Assalamualaikum itu adalah doa.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
0: Salam FM seiring menjana minda.
8: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahadduthu bi ni'matillahi syukr." وتركها كفر ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. Mafhumnya, bercakap mengenai nikmat Allah bererti syukur, dan sesiapa yang meninggalkannya bererti kufur, dan sesiapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit nescaya dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Dan sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak akan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Baik, kita dengarkan daripada Wali Taubat Maksiat. Bahawa kita sekarang ni 1.11 minit pagi. Waktu yang kedua tugasan Amri edisi hari ini. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Assalamualaikum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi tahun 1448 Hijri. Alhamdulillah, saya ditemani oleh rakan-rakan saya di TikTok pada hari ini. Ada 111 mata memandang. Terima kasih sebab bersama saya memandai 111. Okey, pada pagi ini juga saya nak kongsi kepada saudara tentang ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka di negeri Kelantan, di Kelantan, di Tumpat, di Kota Baru dan Bacok, termasuk di Terengganu iaitu di Kemaman, dan juga Sarawak, bertempat di Sorike, Mukah, Tanjung Manis dan Daroh, dan begitu juga di Bintulu, Miri, Miri dan Subis, begitu juga di Kapit, di Belaga sehingga 5 pagi Selasa 25 Oktober 2026. Jadi insyaAllah lah, mungkin ada yang nak keluar pagi-pagi ni kan, ataupun ada yang lupa tutup tingkap pula nak tidur kan, sebab sekarang ni panas kan cuaca. Tapi kita kongsikan di mana amaran ribut petir dan juga hujan lebat ni, bolehlah tutup-tutup tingkap dan sambil-sambil tu seronok lah sebenarnya tidur dalam waktu hujan sebegini. Dan ada yang mungkin nak keluar bekerja waktu-waktu pagi sebelum 5 pagi ni kan, bolehlah untuk bersiap sedia menggunakan kenderaan 4 roda, kereta dan juga sebagainya, ataupun siapkan raincoat ataupun baju hujan kita. Mana yang menunggang motosikal, insyaAllah ya, moga berhati-hati dalam keadaan cuaca hujan. Kita nak dengarkan dari Energi Kisah Rasulullah. Dan selepas ini, mari nak kongsikan kepada saudara untuk sama-sama kita dengarkan keluarga Ustaz Akil.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Abang, ni dah kali keberapa dah Aisyah turun kereta sorang-sorang?
2: Eh, kenapanya abang parking elok je ni?
1: Yelah, parking memanglah elok. Tapi pintu kereta tu abang tak buka pun. Orang lain kan, suami dia bukakan pintu kereta lagi untuk isteri dia. Ni abang asyik-asyik buka pintu, pintu masjid je.
2: Cukuplah abang dah buka pintu hati abang untuk Aisyah. Tu pun ibadah tau, pintu masjid.
1: Abang ni... abang ni baik, lembut hati, pemurah. Tapi, kurang romantik.
2: Tu dia. Mujurlah Aisyah tak tulis kat media sosial. Kena depan-depan tak apalah. Ya betul Aisyah. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah bahawa Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram. Dialah menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.
1: Inilah maksud romantik sebenar eh. Menyenangkan dan menenangkan pasangan. Macam tu.
2: Love language orang beza-beza Aisyah. Di mana setiap pasangan mempunyai rasa cinta kepadanya, rasa tenteram setelah disatukan dalam ikatan perkahwinan.
1: Kejap. Aisyah boleh bayangkan indahnya ikatan yang tenteram dan tenang.
2: Minta maaf ya, abang ni dah terbiasa sampai lupa bahagikan si abang. Sorry, lepas ni abang takkan biarkan Aisyah buka pintu sendiri. Sorry ya.
1: Yelah, buka pintu kereta ni tak sampai 10 saat pun bang.
2: Sampailah 10 saat abang nak kena pusing kereta lagi. Okey. Abang akan cuba baiki diri untuk jadi romantik. Tapi mungkin ambil masa sikit lah. Kan kalau romantik ni dibuat-buat, dia tak jadi realistik.
1: Menjawab. Aisyah ni taklah mendesak. Cuma, yelah, kita luahkanlah perasaan kita. Ada kata, sweet-sweet ni budaya barat je.
2: Tak. Sweet-sweet ataupun kita kata apa tu, lelaki budiman, bukan budaya barat. Ia adalah bahasa kasih sayang, universal language. Oh my god.
1: Itulah yang Aisyah nak dengar tu. Jadi tak salah lah Aisyah ni menuntut romantik kan?
2: Tak salah Aisyah. Aisyah kat isteri abang tercinta.
1: Habis? Macam mana ni? Dah boleh turun ke belum?
2: Dah Aisyah, tapi sekejap je bagi abang buka ke pintu.
1: Lambat. Terima kasih abang. Romantik amalannya kecil, tapi sebenarnya kesannya sangat besar.
2: Okey, nanti lain kali kalau abang lupa, ketuk-ketuk pintu tu. Faham?

ini sedang qiyam mungkin dia yang manfaatkan masa yang terbaik, mungkin ada yang sedang menyelesaikan kerja-kerja yang tertangguh, ataupun mungkin sedang menjayakan melaksanakan urusan akhirat. Masya-Allah, alhamdulillah, moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi dan juga merahmati kalian semua di waktu ini. Dan ada yang sedang memandu abang-abang pilot darat yang menuju ke destinasi ke selatan, kepada timur, mungkin ke utara. InsyaAllah, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kita doakan yang baik-baik. InsyaAllah, moga rezeki itu terus melimpah ruah. InsyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Slam Kurnia. Dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam 1.30 minit pagi.

0: barakallahu wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seorang tokoh sahabiah ini digelar juga sebagai Hirasatul Quran, yang bermaksud penjaga Al-Quran. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Quraishiyah, iaitu puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, iaitu sekitar waktu pembinaan semula Kaabah di Mekah, sekitar tahun 605-606 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah, iaitu Khunais bin Huzafah, yang turut serta dalam perang Badar, telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baharu untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman. Namun, kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum hakam agama dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam, iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu bertakwa dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf ini disimpan di rumahnya dan mushaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mushaf rasmi, dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mushaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah, dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau iaitu Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak berkuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna, dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa.

lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM yang sangat Kak Beda hormati dan sayangi. Apa khabar hari ini? Semoga sihat-sihat belaka semuanya ya. Semalam kan Kak Beda terbukalah satu media sosial ni kan. Ada budak, rasanya budak sekolah rendah. Amboi-amboi beraninya. Di mana sebenarnya adab-adab anak kita sekarang ni ya? Berani dia mengutuk-ngutuk ataupun mengata begitu secara terbuka pula tu? Ish, mana mak ayah dia? Jangan kita didik anak dengan begitu. Wahai ibu bapa sekalian, ajarlah anak-anak untuk beradab ya. Kak Beda bukan apalah, Kak Beda risau tengok generasi Gen Z sekarang ni kan. Macam dah kurang adab, macam dah kurang disiplinnya dan juga tata caranya. Ingat adik, kalau kita dulu-dulu ni kan nak tengok muka cikgu pun takut. Kalau berjalan berselisih dengan cikgu kat sebelah, tunduk ni. Tak nak tengok muka cikgu. Sebab apa? Sebab takut. Dan juga kita sebab kita hormat. Tapi sekarang ni, budak-budak sekarang, dengan cikgu dia bertepuk tampar je. Macam tak ada apa-apa. Bukan kata tak boleh anggap cikgu tu kawan. Boleh. Tapi kena ada batasnya. Kena ada hormatnya. Begitu juga pemimpin ataupun siapa saja. Kita tak cerita pasal pemimpin lah. Kita cerita pasal faktor umur kan. Ingat, yang muda perlu hormati yang tua. Adab tu perlu jaga dek. Dan juga yang muda perlu disayangi oleh yang tua. Gitu kisah dia ya. Jadi kepada ibu bapa, marilah kita terapkan nilai didikan yang baik pada anak-anak kita kan. Kita didik anak-anak kita cara bercakap yang elok, tutur cara yang baik, cara beradab dengan orang yang lebih tua daripada mereka. Kalau sebaya mereka pun kena jaga, ada batasnya. Supaya apa? Supaya tak adalah berlakunya pembulian ataupun ejekan. Ingat ya, dalam hidup ni kita perlu apa? Yang utama adalah adab dan juga disiplin. Tak guna dek kalau kita belajar pandai-pandai tapi kita tak ada adab. Kita tak ada tutur cara yang baik dengan orang tua ataupun dengan sesiapa saja ya. Tak guna. Adab tu lebih penting. Aduhai, Kak Beda pening lah duk scroll-scroll media sosial sekarang ni. Macam-macam. Jangan cakap lah kalau yang tergedik-gedik menari sana sini, yang muslimnya, yang perempuannya, yang dengan tak tutup aurat. Ada tu pakai tudung elok dah. Tapi terdedah sana sini, tergedik-gedik. Allahu Akbar. Apa dah jadi? Kak Beda bukanlah ustazah. Tapi secara normalnya ataupun secara common sense-nya kan, kita perlu jaga maruah diri tu dalam hidup ni ya. Ingat tu ya pesan Kak Beda. Baiklah, Kak Beda nak cakap sikit je hari ni. Malas nak cerita panjang-panjang kan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Seperti biasalah pesanan Kak Beda ya. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum. Tata.

1:51 minit pagi. Alhamdulillah. Waktu ini masih lagi bertenaga bersama saya. Salam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1448 Hijri. Dan untuk saudara jugalah ya. Sambutan Maulidur Rasul yang sebenar ni apabila kita menjadikan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pakaian diri, menjadikan ajarannya sebagai panduan dan menjadikan cintanya sebagai cahaya yang membimbing kita menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah ya, teruslah kita amalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika yalah, kita ini sangat mencintainya, jadi kita kena ikuti segala panduan yang telah diajarkan oleh baginda kepada kita sebagai umatnya. Insyaallah ya, dan semoga kita terus memperbanyakkan salawat ke atas juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita doakan moga satu hari nanti insyaallah kita ditempatkan di syurga Allah dan boleh bertemu dengan kekasih Allah, itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan dari Imtiaz Simfoni Kasih Baginda. Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.
4: Nidaul Islam.
0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan. Belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi. Kok ada RM1? Kok ada yang warna biru? Allah tak ada juga. Tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang, yalah, di pasaraya-pasaraya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu, gaji dia mungkin minimum sahaja. Tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan, RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
6: Baik, alhamdulillah sekarang ini 3.10 minit pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Jangan lupa juga pada pagi yang indah ini untuk kita sama-sama saksikan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan. Kita boleh tonton pada pukul 9 pagi di TV1 insya-Allah, dan juga di media sosial Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Saudara-saudari juga boleh dengarkan di Nasional FM bersama rakan-rakan penyampai kami bersama Suhaila dan juga Nazirah. Dan kita juga akan bawakan kepada saudara bersama dengan beberapa lagi laporan terus dan juga laporan yang akan dibawakan di radio-radio RTM seperti di Asia FM, Minal FM, kita akan dengarkan juga di IFM, termasuk di Trax FM. Itu yang akan kita bawakan kepada saudara, dan juga KLFM. Dan kita boleh hadir juga secara fizikal insyaAllah untuk sama-sama saksikan dengan lebih dekat, iaitu di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di UPM Serdang Selangor, insyaAllah ya. Dan kita boleh sama-sama juga yang jika tak berkesempatan untuk Asyik FM, boleh dengarkan laporannya bersama saudara Azmal, dan kita akan dengarkan bersama Syafiq di IFM, dan bersama Minal FM saudara Gani, dan kita bersama dengan Suhaila dan juga Nazirah untuk Nasional FM dan juga KLFM, dan begitu juga Juliana untuk Trax FM, insyaAllah. Itu yang kita bawakan perinciannya kepada saudara-saudari. Dan kita akan bawakan juga untuk sama-sama dengarkan Lawatul Salam sebentar lagi, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Rabbani, mana milik kita. Salam FM, salam untuk semua.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Buat apa agaknya pendengar Salam FM ni? Buatlah apa pun kita. Macam biasa, kita saat ini berada dalam slot Lughatus Salam. Kita membicarakan tentang bahasa Al-Quran, membicarakan tentang bahasa Arab. Walaupun kita tak pandai, dapat sedikit pun jadilah untuk kita ambil sebagai manfaat. Baik, hari ini saya nak ajak kalian untuk bila kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang baru bersalin. Selalu kita pergi tengok baby-baby kan. Kita asyik sebut, ih geramnya baby ni, ih comelnya baby ni. Tahu tak, kalau dalam bahasa Arab, kita boleh sebut sebutan yang seakan-akan mendoakan sahabat kita yang bersalin tadi dengan anak yang baru lahir ini. Apa sebutannya dalam bahasa Arab? Okey, ambil pensel, dengar elok-elok. Type, tulis. Okey, bagaimana kita menyebutkan? Barakallahu laki fil mauhubi laki. Sekali lagi, barakallahu laki fil mauhubi laki. Apa makna dia tu? Semoga Allah memberkatimu. Barakallahu laki fil mauhubi laki. Dengan anak yang dilahirkan ini. Itu kan seronok. Kita doa kepada dia, doa kepada anaknya, mudah-mudahan berkat doa kita, dia sembuh dengan baik, anaknya membesar, tumbuh menjadi orang yang baik, insyaAllah. Sekali lagi, barakallahu laki fil mauhubi laki. InsyaAllah, mudah-mudahan kita bertemu dengan sahabat kita, saling mendoa, barakahnya melimpah juga untuk kita. Dapat sesuatu hari ini, insyaAllah pastikan kita dapat manfaat daripada Lughatus Salam. Banyak lagi kita nak kongsi, tapi nantikan dalam slot yang seterusnya bersama dengan Lughatus Salam. Jumpa lagi. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran Jakim.

0: Mama, boleh tak adik nak makan, Mak?
1: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, No! Hey, patut kau buat ni, No! Bawa ucap, No! Bawa istighfar!
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buatku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam dan ulangannya pada 26 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam, istimewa hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
7: Glosari Islam.
8: Khutbah. Khutbah bermaksud peminangan, iaitu pertanyaan atau permintaan dari seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dikahwininya, baik dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun dengan perantaraan pihak tertentu yang dipercayainya ataupun keluarganya sesuai dengan kehendak Islam.
7: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang mukmin berehat daripada kepenatan dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu yastarihu min nasabid dunya." Maksudnya orang mukmin akan berehat daripada keletihan dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau hari ini kita rasa letih, penat mencari rezeki, penat menjaga keluarga, penat menghadapi ujian hidup, penat melawan penyakit, penat berjuang melawan hawa nafsu, ketahuilah bahawa dunia ini memang tempat untuk penat. Di dunia ada kesedihan, ada kehilangan, ada kekecewaan, ada ujian yang silih berganti. Itulah sunnatullah dalam kehidupan. Tetapi berita gembiranya, setiap kesabaran yang dilalui oleh seorang mukmin tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Tiada setitis air mata yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Tiada kesusahan yang dihadapi melainkan Allah akan menghitung ganjarannya. Sebab itu, jangan mudah mengeluh apabila diuji. Mungkin kesusahan yang sedang kita hadapi hari ini itu menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin payah yang sedang kita hadapi sekarang ini meninggikan darjat kita di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kerehatan yang sebenar bukanlah memiliki kekayaan atau kemewahan yang melimpah ruah. Kerehatan yang hakiki ialah apabila Allah meredai kita dan menghimpunkan kita di dalam syurganya yang penuh dengan nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga ataupun terlintas di hati manusia. Oleh itu, teruskanlah bersabar, teruskan berbuat baik, teruskan menjaga salat, banyakkan istighfar, jangan berhenti berharap kepada rahmat Allah. InsyaAllah, setiap kepenatan di dunia akan diganti dengan kerehatan yang abadi di akhirat kelak. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim.
2: Alhamdulillah, kembali bersama Ana Ismi Amri. Sekarang ini 3:23 minit pagi. Kita nak kongsi kepada saudara juga di laman portal berita.rtm.gov.my antara tajuk-tajuk utama yang kita dapat kongsikan kepada saudara pagi ini. Raja Muda Kedah zahir komitmen pelihara hutan paya laut, dan seterusnya juga Perdana Menteri mahu aspek penyampaian komunikasi kerajaan diperkukuh. Dan seterusnya juga Selangor isytihar 1 September cuti peristiwa sebenar juara Sukma 2026. Jadi tahniah kita ucapkan kepada negeri Selangor. Dan seterusnya juga kerjasama rentas agensi Semarak Patriotisme menerusi KMJG X Jago 2026. Ini adalah kerjasama rentas agensi dan juga pelibatan masyarakat dan menjayakan kembara Merdeka Jalur Gemilang. Dan seterusnya juga amaran ribut petir hujan lebat di empat negeri. Dan seterusnya Sultan Ibrahim zahir salam Maulidur Rasul kepada umat Islam. Dan yang terakhir kita kongsikan juga Maulidur Rasul ruang bermuhasabah perbaiki diri. Kongsi yang berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil. Dan terima kasih kepada saudara-saudara yang terus bersama kami pada waktu ini. Dan jika ingin dengarkan ataupun ingin dapatkan, sebenarnya dengarkan pula, dapatkan berita yang sahih lagi tepat, boleh layari berita.rtm.gov.my dengan percuma, insyaAllah. Dan kita nak kongsikan kepada saudara lagu ini daripada Fahim Safwan, Tola Al-Badru Alayna. Salam FM, salam untuk semua.

0: Masjid Melayu Lebuh Aceh dianggap sebagai masjid tertua di Pulau Pinang. Sejarah Masjid Melayu Lebuh Aceh bermula pada tahun 1792 apabila Tengku Syed Hussein Al-Aidid, seorang kerabat diraja Aceh, Sumatera, membuka sebuah perkampungan masyarakat Islam seluas 66,000 kaki persegi di Lebuh Aceh, Georgetown. Masjid ini dibina pada tahun 1808 Masihi dengan seni binanya dipengaruhi oleh unsur seni bina Moorish, Cina dan klasikal. Bumbungnya berbentuk rumah perabung lima dengan sebuah menara yang berbentuk seakan pagoda Cina. Rabbi salli wa sallim
1: ala sayyidina Muhammad. Dengarkan laporan terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.

0: Untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 65 hingga 68.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: فاختلف

Kemudian, golongan-golongan dari kaumnya itu berselisihan sesama sendiri, maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu dari paluan azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.

0: Mereka yang menentang Nabi Muhammad tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut dan dalam keadaan mereka lalai leka dengan perkara-perkara keduniaan.
1: Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin.
0: Pada hari itu, sahabat-sahabat karib, setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, yakni iman dan amal soleh.
1: Ya.

0: Samud.
1: Mereka yang bertakwa itu diberi penghormatan serta diseru oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, "Wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik, dan kamu pula tidak akan berduka cita."
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Baik, terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua dan Amri yang sampai ke penghujung tugasan untuk kita bersama di Salam Santai 12.30 malam hingga pukul 4 pagi bagi diisi 12 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 25 Ogos 2026 Masihi. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan penyampai Anaf Bakar akan bersama kita di pagi Salam 4 hingga 8 pagi insyaAllah. Dan jangan lupa untuk kita terus berselawat sebenarnya dengan Maulidur Rasul yang kita sambut pada tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijri ini. Ada yang mungkin hadir secara fizikal ke UPM Serdang, nanti boleh jumpa penyampai-penyampai kami di sana. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala rabbi asiwalatu asiya karim. Rabbi tammi bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Selamat pagi untuk sahabat pendengar kita Salam FM yang kita kasihi dan juga kita sayangi sekalian, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan rakan penyampai kita, DJ Yus Amri kita, untuk segmen Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan insyaAllah pagi ini kita teruskan dengan Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi, bersama dengan saya Ana Bakar, membawa pertemuan kita ke hari Selasa 12 Rabiul Awal 1448 Hijri, 25 Ogos 2026 Masih. Salam Maulidi Rasul 1448 Hijri buat seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW di seluruh pelosok dunia, insyaAllah. Kita menyambut perayaannya, kita menyambut hari kebesaran baginda kita pada hari ini, insyaAllah, dengan penuh rasa kesyukuran dan sebagainya, insyaAllah, untuk hari ini. Baik, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
2: Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: berdoa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dalam episod yang pertama program Al-Kisah yang sebenarnya bertujuan memperkenalkan tokoh-tokoh yang berjaya dari pelbagai bidang keagamaan, akademik dan juga sebagainya. Dan untuk apa? Untuk memberi inspirasi kepada masyarakat, khususnya golongan muda. Dan dalam masa sama sebenarnya menonjolkan nilai-nilai positif seperti ketekunan, kejujuran, tanggungjawab tu. Itu yang penting sebenarnya, mesej yang ingin kita sampaikan dalam program Al-Kisah ini. Jadi pada tengah malam ini sebenarnya kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa untuk episod yang pertama ini, iaitu Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah. Terima kasih Didi Amri.
1: Sama-sama. Saya rasa ini kali yang kedua yang Muhammad bersama dengan kita. Yang pertama tu saya ingat saya dengar waktu tu saya tak bertugas, waktu kita ketengahkan ataupun memperkenalkan lagu Dunia Indah.
2: Indah bersama.
1: Ya. Salah seorang penulis liriknya juga ya. Okey, pada malam ini sebenarnya kita nak kongsi jugalah untuk awal ni dalam program Al-Kisah ni. Mungkin ramai yang tanya-tanya kan, program Al-Kisah ni apa yang akan ditampilkan oleh Salam FM untuk tahun 2026 ni. Jadi inilah yang kita bawakan untuk episod yang pertama ni. Kita bawakan seorang figura yang kita hormati pada malam ini, dan kita nak tahu jugalah Yang Berhormat boleh untuk kongsikan jugalah tentang latar belakang kehidupan dari zaman awal kehidupan kanak-kanak ke sampai dah berkeluarga dan juga sebagainya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah rancangan Al-Kisah ya, yang sangat baik, dan saya mendoakan supaya rancangan ini akan terus mendapat sambutan dan akan memberikan banyak manfaat dan juga pengajaran kepada ramai. Baik, amin, alhamdulillah. Amin. Saya ini asal daripada Tanjung Malim, DJ Amri ya.
1: Okey.
2: Saya ini anak Felda.
1: Anak
2: Felda. Jadi daripada kecil tu memang hidup dalam bersama dalam kehidupan peneroka. Adalah kebun getah 10 hektar.
1: Wah.
2: Jadi selalu ikut ayah untuk menoreh getah, mengutip getah skrap dan sebagainya. Dan itu pengalaman-pengalaman masa kecil lah. Jadi dah sekolah tu, kemudian saya oleh kerana nakal ni DJ Amri, memang sangat nakal lah.
1: Sampai
2: ayah pun maklum sebenarnya kalau tak hantar ke asrama, barangkali kenakalan itu akan akan mengganggu hidup kehidupan saya. Maka mak dan ayah hantar saya ke sekolah agama.
1: Okay. Waktu tu umur berapa?
2: Umur tingkatan satu lah.
1: Okay.
2: Tingkatan satu saya dia belajar di Madrasah Idrisiyah Kuala Kangsar. Dan alhamdulillah di situlah banyak saya belajar tentang kehidupan, dan di situlah banyaknya yang saya terubah hidup saya lah daripada seorang anak kecil yang tidak ada apa-apa hala tuju. Di situ dengan bimbingan guru-guru ni dapatlah ada hala tuju hidup yang jelas. Sehinggalah saya masuk ke universiti di Universiti Islam Antarabangsa. Alhamdulillah masa kat sekolah tu jadi pelajar terbaik lah. Pelajar terbaik, kemudian universiti, kemudian menyambung pengajian di UK, United Kingdom. Itulah sebuah sedikit kehidupan saya daripada seorang anak kecil, anak penoreh getah, anak peneroka. Alhamdulillah melalui sisi-sisi kehidupan, akhirnya alhamdulillah sehingga hari inilah.
1: Jadi berdasarkan cerita YB ni, apa nilai dan juga didikan yang paling kuat sebenarnya yang mungkin boleh kita kongsi yang pada hari ini untuk generasi muda jugalah, kita nak tahu yang dibentuk sejak kecil hingga menjadikan seorang YB yang hari ini.
2: Baik, sebenarnya saya sangat mengagumi ibu dan ayah saya lah, walaupun ibu dan ayah saya ni belajar setakat darjah 5. Tidak punya kelayakan akademik yang tinggi, hanya orang kampung. Namun keduanya melihat potensi yang ada pada anak-anak, dan mereka juga tahu bahawa perlu melakukan sesuatu untuk menentukannya adalah melalui pendidikan. Baik, saya rasa di antara prinsip yang saya belajar daripada kecil lagi sehinggalah hari ini adalah itulah, mak ayah saya ni dia mengajar mengaji. Mengaji. Jadi di kampung tu memang sekitar tu memang ayah dan ibu akan mengajar mengaji, jadi tidak ada apa-apa bayaran. Tetapi sangat meriah. apabila ada khatam Quran, ada makan pulut kuning. Mm-hmm. Kemudian lauknya masa tu orang susah kan, lauknya adalah kari telur. Oh, itu yang paling sedap lah masa kecil tu kan. Jadi saya melihat bagaimana sebenarnya untuk membahagiakan kita ni, dia tak perlu mahal. Mm-hmm. Dia perlu menolong orang lain.
1: Yeah.
2: Dengan memberikan bantuan, memberikan sumbangan, membantu orang lain, dia sebenarnya akan memberikan kebahagiaan. Dan itu saya belajar daripada ibu daya saya. Mm-hmm. Banyak membantu walaupun susah, tapi kita bantu. Jadi saya rasa itulah saya cuba lakukan daripada kecil sehingga hari ini. Kita membantu sebanyak mungkin, mana-mana yang kita boleh bantu, dan insyaAllah Allah akan berikan keberkatan ke dalam diri. Itu mungkin satu perkara yang mak ayah saya tak ajar, tapi ditunjuk melalui tauladan, melalui amalan yang dilakukan.
1: Baik. Jadi bila YB banyak sebut tentang ibu ayah ni, sudah tentulah ini adalah orang paling penting dan juga inspirasi pada YB hingga ke hari ini juga. Jadi kita nak tahu juga YB lah kan. Pada masa lapang sebelum kita berhenti rehat lah, daripada kecil hingga sekarang, apa rasanya macam hobi ataupun sesuatu yang suka yang dilakukan? Sebab saya selalu nampak di media sosial YB sebenarnya. Kita, saya tak nak cerita, saya nak YB sendiri yang cerita.
2: Okay, sebenarnya kalau ikutkan daripada kecil tu memang nakal sangat. Saya memang suka mandi sungai.
1: Okay.
2: Suka mandi sungai. Dan masa kecil tu memang banyaklah kenakalan tu. Masa kecil tu yang mak...
1: Oh, ini pengakuan?
2: Ibu dan ayah kata tak boleh ni, kena hantar sekolah agama ni. Baik alaknya. Dan alhamdulillah, saya rasa ianya telah mengubah hidup saya. Apabila saya dimasukkan ke sekolah agama dengan bimbingan daripada guru-guru, barulah nampak matlamat hidup dan apa yang perlu dilakukan. Alhamdulillah. Jadi ianya juga telah menanamkan. Saya rasa pada mulanya hobi ni, kalau kita makna, dia buat hujung minggu. Dan saya sebenarnya tidak menganggap ianya hobi, kerana kita kena buat dia setiap hari. Jadi di antara minat saya, passion saya adalah membaca. Jadi membaca itu merupakan sesuatu yang menjadi kewajipan kepada saya. Kalau pemandu saya dah tahu dah, dalam buku tu ada 3-4 buah buku dalam kereta yang saya perlu habis dalam masa seminggu ataupun

0: Tapi dalam masa yang sama, mungkin barangkali pendengar kata itu boring untuk membaca kan. Ada perkara yang saya buat yang menyeronokkan jugalah kepada semua. Yang pertama, saya main bola.
1: Ya, ini saya nampak ni.
0: Saya main bola sehingga hari inilah, masih walaupun umur sudah semakin berusia tapi mampu menjaringkan gol lagi.
1: Oh, okey, baik. Striker ni.
0: Alhamdulillah. Setakat ni mereka beri saya sebenarnya mungkin bagi peluang gol untuk
1: menteri kena gol, kena ya, skor.
0: Alhamdulillah, baru ni baru setelah merdeka, saya menjadikan gol pembukaan dari jarak jauh.
1: Alhamdulillah.
0: Kemudian saya berbasikal. Saya juga, kalau pun sedang pendengar dan rahmat Allah sekalian, sebenarnya masa zaman belajar dulu, saya ada bronze medal. Saya merupakan boleh menyelamat orang lain. Saya ada bronze medal. Kemudian saya banyaklah saya masuk watania, saya ada martial arts.
1: Okay.
0: Kemudian saya ada diving, lesson diving. Jadi banyak benda-benda luar yang saya buat, termasuklah perkara-perkara yang saya lakukan ni, termasuk macam kita hiking, mendaki gunung. Saya dah daki gunung Kinabalu dan banyak lagi gunung-gunung yang lain.
1: Wah. Kalau dulu saya lihat Yang Berbahagia Datuk Seri Tengku Zafrul, seorang menteri kabinet yang sangat-sangat aktif lah dalam sukan dan juga sebagainya. Sekarang ni bila Yang Berbahagia Tengku Zafrul dah keluar daripada kabinet, kan, saya nampak seorang figura hebat yang menggantikan Datuk Seri Tengku Zafrul. Okey, kita nak berehat seketika insyaAllah, dan kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Al-Kisah.

0: Cita-cita untuk memimpin organisasi ataupun sebuah kementerian di Jabatan Dan Menteri Hal Ehwal Agama ni memang dah ada naluri tu sejak daripada kecil sebenarnya.
1: Terima kasih DJ Amri. Soalan ni soalan cepu emas lah. Saya merasakan bahawa sebenarnya untuk menjadi seorang menteri ni bukanlah dalam perancangan karier saya. Sememangnya daripada saya sekolah rendah, sekolah menengah, cita-cita saya adalah menjadi profesor. Jadi profesor maknanya di universiti. Dan alhamdulillah cita-cita tersebut telah tercapai. Akhirnya saya pernah menjadi deputy director di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan merupakan profesor undang-undang di Universiti Sains Islam Malaysia. Namun begitu, saya melihat bahawa tiba-tiba ada peluang dan ruang yang diberikan oleh Yang Maha Hormat Perdana Menteri untuk terjun dalam dunia yang berbeza, dari akademia ke dunia yang begitu mencabar. Dan saya lihat bahawa ini merupakan sesuatu yang sangat memberikan satu pertimbangan yang besar dalam kehidupan saya, sebab pada umumnya saya inginkan barangkali saya akan bersara sebagai profesor kemudian dapat profesor emeritus, menulis buku, pergi membentangkan kertas kerja kajian di seluruh dunia, dan itu yang dilakukan. Saya pernah mengajar di New York, saya pernah berkhidmat di Dubai, saya pernah. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang besar yang saya rasa sangat bermanfaat. Jadi yang satu yang saya belum buat iaitu terjun dalam dunia pentadbiran negara. Dan ini mungkin saya kongsi dengan di antara sebab kenapa saya menerima undangan ataupun tawaran daripada Yang Maha Hormat adalah Ibn Khaldun. Apabila Ibn Khaldun menulis Al-Muqaddimah, satu kitab yang tersohor, magnum opus kepada Ibn Khaldun, saya melihat perbezaan Ibn Khaldun dengan sarjana-sarjana yang lain adalah beliau menulis telah melalui segala pahit manis kehidupan baru beliau menghasilkan kitab Al-Muqaddimah. Saya rasa saya belum pernah melalui kehidupan seperti Ibn Khaldun, pernah menjadi hakim, pernah menjadi ahli politik, pernah menjadi pemimpin masyarakat, pernah menjadi ahli akademik. Akhirnya setelah melalui segala kehidupan baru beliau menulis. Jadi saya rasa untuk melahirkan insyaAllah magnum opus saya pada suatu hari nanti, saya kena melalui kehidupan seperti Ibn Khaldun, dan barangkali inilah yang boleh, legacy yang saya boleh tinggalkan sebelum saya meninggalkan dunia ini.
0: Itu yang sebenarnya yang kita dapat ketahui jugalah. Kita berhenti rehat lagi seketika dan kita akan sambung selepas ini.
2: Pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasanya, pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, kita kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
3: Salam FM, #penyiaranjakim.

0: dengarkan.
1: Okey, kita kembali dalam rancangan Al-Kisah, sebuah program baru di Salam FM, dan ini adalah episod pertama. Kita bersama dengan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Doktor, saya sebenarnya nak ketahui jugalah dari sisi Yang Berhormat Menteri jugalah, adakah sebenarnya

0: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
1: Okey, kita kembali dalam rancangan Al-Kisah pada malam ini. Kita bawakan tetamu kita yang berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Tadi kita dah ketahui jugalah tentang adakah cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin ataupun masuk untuk memimpin sebuah kementerian ataupun berada di dalam pentadbiran negara ni sudah pun dijawab. Tapi kita masih lagi dalam skop ataupun soalan kejaya jugalah Yang Berhormat, di mana kita nak tahu jugalah Yang Berhormat, sebelum ni tadi pun Yang Berhormat ada kongsi tentang pernah jadi profesor di USIM dan juga sebagainya kan. Jadi kalau kita lihat, saya pun tengok jugalah latar belakang Yang Berhormat sendiri mempunyai latar belakang akademik yang sangat kuat dalam bidang syariah. Jadi kita nak tahu juga apa yang mendorong YB untuk memilih bidang ini. Kita nak tahu.
2: Baik, sebenarnya kalau lihat daripada sekolah menengah itu, sudah pasti ada beberapa pendorong yang menyebabkan kita untuk mengambil jurusan undang-undang. Jadi saya melihat bahawa ketika itu di antara orang yang saya kagumi sekali waktu itu adalah Profesor Ahmad Ibrahim, merupakan profesor di Masjid Islam Antarabangsa Malaysia yang begitu mengagumkan. Bukan sahaja bijaksana, cemerlang, brilliant, tetapi beliau juga merupakan seorang yang sangat-sangat berhikmah dalam melaksanakan apa sahaja tindakan yang dilakukan. Jadi ianya telah mempengaruhi saya untuk memilih jurusan undang-undang dan syariah. Dan alhamdulillah saya telah diterima masuk di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan alhamdulillah di antara keputusan yang agak cemerlang, kemudian menyambung pengajian di peringkat sarjana dan peringkat PhD dan meneruskan penghususan juga dalam bidang syariah, iaitu kewangan Islam. Jadi saya melihat bahawa perkara ini sangat menerujakan saya, kerana syariah itu bukan hanya di atas kitab ataupun di atas buku, tetapi ianya adalah kehidupan. Jadi saya melihat bahawa syariah itu sekiranya kita laksanakan dan terjemahkan, ia akan dapat membawa rahmah kepada orang lain. Maka ini yang saya cuba lakukan, iaitu untuk mendalami aspek-aspek ini, undang-undang dan syariah. Dan saya menulis banyak buku. Saya sudah tulis lebih 30 buah buku lah yang saya tulis. Yang terkini buku dia sedikit teknikal, The Future of Islamic Finance, yang yang menggariskan tentang apa yang perlu dilakukan untuk melakukan islah dalam bidang kewangan Islam. Jadi ada beberapa perkara yang sangat menerujakan saya tentang aspek ini, iaitu sebenarnya untuk mempertonton dan menzahirkan keindahan Islam itu, kadang-kala kita terlalu obses dengan sesuatu perkara yang sukar untuk dilaksanakan, sedangkan ada pendekatan yang sebenarnya boleh mempertuntun keindahan Islam itu dari segi aspek, iaitu muamalat, dari aspek ekonominya, dari aspek perniagaannya, bagaimana Islam memberikan satu panduan termasuk dalam konteks muamalat. Jadi saya melihat bahawa inilah peluang yang ada, dan dengan kepakaran yang ada itu, dengan industri yang ada, saya pernah menjalankan kajian di Dubai. Saya bekerja sebagai research fellow di Dubai International Financial Center. Saya menyediakan beberapa kajian kepada mereka. Kemudian saya jalankan kajian juga di New York, di Wall Street. Ketika saya mengajar, dapat beasiswa Fulbright. Alhamdulillah terpilih mewakili Malaysia. Kemudian saya mengajar di di New York. Kemudian saya menjalankan kajian tentang sistem kewangan di di Amerika. Dan alhamdulillah, ini merupakan salah satu daripada barangkali yang memberikan kematangan saya untuk melihat sesuatu perkara itu dalam konteks yang lebih menyeluruh dan lebih berhikmah.
1: Allahuakbar. Bila YB cerita tentang pengalaman tu, maka tepatlah calon yang dicungkil dan dibawa ke hadapan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri ini sebenarnya. Okey, jadi daripada penceritaan YB sendiri tadilah, sebagai seorang bekas profesor, seorang ahli akademik, pentadbir universiti dan juga sebagainya, kita nak tahulah jugalah apa pengalaman, adakah pengalaman tu sebenarnya banyak membantu tugas-tugas YB sekarang ini?
2: Alhamdulillah, sejak daripada sekolah menengah khususnya, saya dilatih, dibimbing untuk terlibat dalam gerakan gerakan Islam, usrah, kemudian dengan wacana-wacana ilmu sejak dia sekolah lagi. Jadi kami memang telah saya telah didedahkan dengan teks-teks karya-karya agung. Kemudian masuk ke universiti, aktif dengan bukan sahaja di peringkat akademik tetapi juga dengan masyarakat, dengan aktivism pelajar. Kemudian ketika bekerja pun sangat aktif dengan aktivism masyarakat civil. Ketimbalah ketika saya berada di UK, saya aktif sebagai dalam Islamic Society, PSC, Palestine Solidarity Campaign. Apabila saya bekerja di New York juga, saya aktif dengan New York Bar, dengan Muslim Bar of New York, kemudian dengan banyak lagi. Jadi saya rasa merupakan hidup saya mesti ada kehidupan dengan bermasyarakat. Itu barangkali membantu saya untuk memahami nadi rakyat dalam sebagai dalam konteks yang jawatan yang ada pada hari ini. Untuk menyokong pengalaman dalam konteks dengan masyarakat itu, alhamdulillah ia disokong dengan sedikit pengalaman keilmuan lah. Bagaimana didedahkan dengan kita punya interaksi dengan masyarakat antarabangsa di Timur Tengah. Apabila saya berada di Dubai, kita mengembara di seluruh negara Arab. Apabila berada di UK, mengembara di seluruh Eropah. Kemudian apabila di Amerika tu, kita mengembara di seluruh Amerika. Dan kita ada banyak jaringan dengan sahabat-sahabat. Jadi saya rasa ini sebenarnya mematangkan dan boleh membantu saya untuk membaca dan mengatur, menyusun atur. Dan barangkali pengalaman yang sangat bermakna juga untuk membantu saya mencerakinkan keseluruhan apa yang perlu ada pada hari ini adalah pengalaman saya di sektor korporat. Apabila saya jadi penasihat kepada bank-bank, kepada takaful dan syarikat-syarikat, saya melihat bagaimana dinamisme mereka mengatur strategi dengan begitu sistematik dan teratur. Dan itu membantu saya lah untuk menyusun atur gerak kerja haiwan agama dengan lebih sophisticated, systematic, teratur dan yang paling penting dia impactful.
1: Masya Allah. Okey, itu dari skop kerja tadi kita kupas sikit lah sebenarnya tentang untuk menjadi pentadbir negara ini. Selepas ini kita nak kupas lebih lanjut lagi tentang tugas YB sebenarnya bila dah berada di Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama ini. Okey, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam rancangan Al-Kisah.

0: Okey, kita kembali dalam rancangan Al-Qisah yang bersiaran setiap hari Selasa 12.15 minit tengah malam. Dan malam ini kita bersama dengan Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, untuk mengupas dalam rancangan Al-Qisah ni sisi kehidupan awal, pengalaman-pengalaman dan juga sebagainya. Banyak jugalah saya yang duduk di sini depan YB ni, menemui ramai YB, saya rasa teruja dengan pengalaman-pengalaman yang YB cerita. Jadi kalau saya rasa, kalaulah Al-Qisah ni ditukar kan, dialih juga ke kaca TV, saya rasa banyak jugalah inspirasi yang dapat ditunjukkan, dikongsikan kepada penonton pula dan sekarang ni pendengar. Jadi kita nak tahu juga, YB ni memang seorang yang low profile ke? Saya nak tanya dulu, sebabnya kita tahu seorang Senator Dr. Zulkifli Hassan, waktu di USIM kita memang kenal nama tu lah. Tapi sekarang ni bila dah menjadi seorang pentadbir negara, barulah keluar cerita-cerita yang tak pernah kita dengar sebelum ni, pengalaman-pengalaman yang membina sebenarnya.
1: Alhamdulillah, saya rasa tidak ada sebab lah saya untuk menceritakan kepada orang lain apabila tidak ada Salam FM ni.
0: Jadi
1: Salam FM ni memberikan peluang lah saya untuk the untold story lah berkenaan dengan diri saya ni. Barangkali adalah manfaatnya, kalau tak ada abaikan sajalah. Cuma saya rehat bahawa sangat penting untuk kita kongsikan pengalaman-pengalaman ni, terutama untuk taudan kepada anak muda. Anak muda pada hari ini mereka memerlukan, yalah kita katakan mereka ni kemarau kebanjiran selebriti kan, kemarau tokoh. Jadi barangkali kita memerlukan satu, terima kasih lah Salam FM yang menganjurkan mengadakan Al-Qisah ni. Barangkali ianya akan dapat akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang boleh dicontohi, diteladani oleh anak-anak kita. Jadi mungkin saya nak kongsikan jugalah, sebenarnya saya cuba untuk muncul juga di dalam dunia maya ni, memperkenalkan diri tapi dalam bentuk yang formal. Saya masih ingat lagi ketika saya melanjutkan pengajian PhD. Pada waktu itu pengajian PhD ni terlalu technical, jadi saya nak cerita kat siapa pun diorang tak suka kan. Sampai isteri saya pun dah boring lah sebab menceritakan terlalu technical dari segi undang-undang. Jadi saya kata, siapa saya nak ceritakan? Jadi saya pun membina website saya. Website saya zulkiflihassan.com. Dan saya ceritakan apa yang saya baca, apa yang saya lalui, saya pergi conference, kemudian dengan profesor saya, pengalaman saya. Alhamdulillah, ianya menjadi rujukan ramai, walaupun taklah seramai ratusan ribu je lah followers dia. Alhamdulillah. Dan ia telah dapat memenangi anugerah website terbaik peringkat kebangsaan, Ali Academy. Lamalah, 2013. Jadi apa yang saya nak beritahu, dari situlah apabila saya muncul dalam dunia maya, maka begitu ramai yang mengikuti website saya. Dan saya dapat buat kawan dengan melalui website tersebut, malahan dapat jemputan-jemputan daripada seluruh dunia, daripada rakan-rakan yang membaca website saya. Dan alhamdulillah, dan saya merasakan bahawa memang diperlukan untuk kita bukan lagi hanya humble dan hanya bersendirian, tetapi saya rasa sudah kepada tokoh-tokoh yang ada di luar sana, kepada profesor, kepada asatizah, kita kena timbul dalam masyarakat dan kita kena membanjiri dengan pelbagai tokoh-tokoh yang meladani untuk tauladan anak-anak muda kita. Itulah pandangan saya.
0: Baik. Okey, YB, sebelum saya nak menginjak ke soalan hashtag Madani Membantu ni, kan, sebelum tu saya nak tahu jugalah, bila dah menjadi seorang pentadbir negara ni, adakah ada figura ataupun seseorang yang YB jadikan ia sebagai satu contoh aspirasi untuk menjadi ataupun memberikan satu semangat kepada YB sendiri untuk mentadbir?
1: Baik. Sebenarnya untuk menginspirasi, kita perlu ada mentor ataupun kita perlu ada seseorang yang kita boleh jadikan sebagai tauladan ataupun sebagai panduan, ya. Dan saya ada beberapa mengikut dimensi-dimensi yang berbeza lah. Sebagai contoh, dari sudut kerohanian itu, guru saya almarhum Profesor Dr. Azali Nawawi, dia ada OKU penglihatan. Namun saya masih ingat lagi bagaimana beliau begitu menjaga kerohanian ibadahnya, pergi ke surau jalan kaki walaupun tak nampak, kan, pergi melakukan ibadah dan mengajar, datang mengajar walaupun tak nampak. Selalu apabila masuk langgar, ada langgar dinding, bom. Jadi saya rasa itu merupakan tokoh yang begitu saya kagumi dari sudut dimensi kerohanian itu. Itu barangkali saya menyentuhi. Tapi dari sudut yang lain, sudut dipanggil intellectual, sudut yang suka membaca buku ni. Yang betul-betul menginspirasi saya adalah Dato' Sri Anwar Ibrahim lah. Sehingga kan saya menyediakan ada satu buku, iaitu catatan saya terhadap buku-buku yang dibaca oleh Mak Bohormat. Jadi saya buat ulasan sedikit dan saya ringkaskan dan saya sampaikan. Kerana bacaan yang dikongsikan itu adalah luar biasa, daripada timur ke barat, daripada selatan ke utara, tokoh-tokoh yang saya tak pernah dengar. Tokoh-tokoh yang sangat mengagungkan, malahan karya-karya agung yang perlu kita rujuk, saya membaca. Jadi itu mungkin barangkali dari sudut pembacaan itu yang paling menginspirasi saya. Tapi dari sudut yang lain, iaitu pemikiran, pemikiran yang mengharmonikan di antara pemikiran-pemikiran yang ada, saya sangat kagum dengan almarhum Ustaz Syarif Fadil. Bagaimana dalam keadaan dunia sarjana daripada barat dan sebagainya, namun beliau dapat membumi, menggapai di langit, mengakar di bumi. Akhirnya beliau mencadangkan atau menggagasan pemikiran yang sesuai dengan Nusantara. Maka apabila kita berbicara tentang pelbagai pemikiran barat, timur tengah, Arab dan sebagainya, akhirnya beliau mengharmonikan keseluruhannya, memperkenalkan manhaj Malaysia, memperkenalkan satu pendekatan yang sangat bersesuaian dengan konteks dinamika dan realiti Nusantara maupun dalam konteks negara kita Malaysia.
0: Itu dia. Ada beberapa orang yang jadi contoh dan juga inspirasi pada Yang Berhormat jugalah. Okey, untuk tentang hashtag Madani Membantu ni, sejak pembakan kabinet yang dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kemudian selepas Yang Berhormat berada di Jabatan Perdana Menteri Hala Wal Agama ni, muncul hashtag Madani Membantu. Terlalu cepat, terlalu pantas kita dapat lihat. Dan kita dapat lihat bagaimana seorang pemimpin yang naik je tahta, terus ada idea yang keluar. Jadi bagaimana, apa yang mungkin boleh disampaikan kepada pendengar tentang hashtag Madani Membantu ni?
1: Kepada sidang pendengar dan rahmat Allah sekalian, sebenarnya di antara persoalan yang bermain di fikiran saya adalah untuk memudahkan kefahaman masyarakat terhadap Madani itu sendiri. Barangkali oleh kerana Madani ini satu istilah yang begitu tuntas, yang begitu menyeluruh, dan dalamnya pelbagai nilai dan konsep yang sangat padu untuk melaksanakan perubahan dalam konteks dunia hari ini, dalam era post-normal. Barangkali perlu ada wacana yang baru lah. Dia cakap tu bila dia ahli akademik sebenarnya, dia berf cakap seperti menulis buku. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini kepada sidang pendengar dan rahmat Allah sekalian, untuk memahami Madani itu adalah dengan kita memahami dalam konteks yang semua orang boleh faham, tanpa perlu membaca, tanpa perlu mendengar ceramah, tanpa perlu menonton televisyen, ataupun tanpa perlu bertanya dengan orang lain. Jadi saya memikirkan apakah yang paling senang untuk orang faham. Lalu saya pun terbaca ataupun saya merujuk kepada sepotong hadis. Hadis tentang perkataan ataupun kalam pertama Rasulullah SAW apabila sampai di Madinah ketika hijrah. Jadi hadis ini hadis yang sangat-sangat masyhur, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Jadi saya mengambil roh hadis ini untuk saya terjemahkan dalam bentuk satu hashtag. Jadi kita ini satu pendekatan barulah. Dalam nanti kita tengok hadis, kita hashtag kan. Al-Quran kita hashtag kan. Sebenarnya begitu kaya sekali ya, Al-Quran dan hadis itu yang boleh kita kempen dan hashtag kan. Jadi hadis itu sangat powerful. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu billayl wan nas niyam wa tadkhulul jannah bisalam. Atau kama qala. Jadi hadis ini sangat hadis sahih yang diriwayatkan Abdullah bin Salam. Jadi saya kata hadis ini, sebab apa hadis ini penting ya, DJ Amri? Sebab apabila Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sudah pasti ada tuntutan untuk baginda menubuhkan, mewujudkan sebuah daulah, sebuah negara, membina sebuah tamadun. Jadi sudah pasti apabila sampai, amanat pertama baginda sudah pasti amanat membina tamadun, membina negara. Dan negara pada waktu itu, Madinah pada waktu itu, sudah pasti dia jamak bangsa. Dia ada orang Parsi, ada orang Yahudi, ada orang Afrika, ada orang Arab. Jadi untuk membina negara seperti negara kita, dia mesti kita inklusif, terangkum. Jadi hadis ini mengatakan bahawa, wahai manusia, sebarkan salam, berilah makan. Jadi saya ambil yang pertama itu, sebarkan salam itu, kita buat kempen hashtag sebarkan salam. Tetapi yang kedua itu, atrimu tu'am, beri makan. Saya kata ini memang madani, membantu. Yeah. Kita bantu orang makan. Jadi apa yang kita nak buat adalah untuk memaham kepada orang rakyat, kepada rakyat. Apa itu madani? Kita menolong orang lain. Jadi senang apabila kita tengok madani, bila kita bantu rakyat, kita bagi SARA, kita bagi STR, kita bagi IKASIH, kita bagi bantuan awal persekolahan, that is madani. Iaitu membandani, membantu. Macam juga dalam konteks ahwal agama. Ya? Kita banyak membantu, berilah zakat, beri beasiswa, berikan dan sebagainya. Maka itulah dia madani, membantu. Jadi umumnya, untuk memudahkan rakyat untuk memahami madani, selama ni susah nak faham ni, madani ni memang suka membantu.
0: Ya. Okay. Jadi kita nak tahu jugalah dari konteks cabaran YB sendiri lah. So tentu ia berbeza daripada skop seorang profesor pentadbir universiti dan sekarang ni seorang pentadbir negara. Jadi yang memegang pula tentang hal ehwal agama ini sendiri. Jadi apa yang mungkin satu cabaran yang kita tahu YB seorang yang tahaf, seorang yang kuat dan akan lalui juga cabaran itu, tapi apakah yang boleh dikongsikan untuk pendengar kita juga?
1: Saya melihat alhamdulillah kepada sinar pendengar dan rahmat Allah sekalian, negara kita Malaysia mempunyai resepi untuk menjadi negara yang paling terkehadapan, model negara Islam yang terbaik di abad ke-21. Wah, saya sangat besar, cita-cita itu besar lah. Sebab kita ada segala resepi. Yang pertama, negara kita aman, stabil dan sejahtera.
0: Alhamdulillah.
1: Kita di antara 10 negara yang paling aman di dunia berbanding dengan negara-negara yang lain. Ya? Yang kedua, kita ada institusi yang sangat dinamik dan progresif. Kita ada JAKIM, kita ada YAPIM, YADIM, Universiti Islam, kita ada pelbagai kewangan Islam, kita ada institusi yang dinamik. Ya? Yang ketiga, kita ada pemimpin yang bervisi ummatik. Yang bagaimana pemimpin kita yang berjuang ke Palestin, yang melihat daripada aspek yang lain. Dan kita juga merasa begitu bertuah kerana ini mungkin Allah dah tentukan. Berbanding dengan negara-negara Islam yang lain, barangkali mereka majoriti Muslim countries, 90%, 98% adalah Muslim. Tapi kita alhamdulillah, kita ada orang bukan Islam, kita ada orang Cina, orang India. Jadi kalau kita cemerlang, kitalah contoh negara Islam yang terbaik. Kerana Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Parsi, ada orang Afrika. Kemudian di Andalus ada orang Eropah yang belajar. Jadi kita punya kerencaman itu. Dan barangkali ini dah di antara yang perlu kita lakukan. Dan saya melihat bahawa saya akan menggunakan segala potensi yang ada di negara kita ini untuk kita menyusun aturkan supaya haiwal agama akan membuktikan, menawarkan perkhidmatan, produk dan juga membentuk pemikiran rakyat sebagai memahami, mempunyai fikrah yang dinamik, progresif, yang wasati, yang maqasidinya, yang rahmahnya, yang mengangkat karamah insaniah. Dan banyak yang saya boleh ceritakan sebenarnya. Tapi apa yang saya nak beritahu bahawa barangkali inilah amanah yang saya terima untuk kita menerajui gelombang baru haiwal agama, untuk bukan sahaja kita cemerlang dari aspek pengurusan pentadbiran agama Islam, halalnya kita cemerlang, ekonomi Islamnya cemerlang, wakaf, zakat, mahkamah syariah, tetapi yang paling penting adalah untuk membentuk pemikiran masyarakat yang madani, iaitu pemikiran masyarakat yang berkemajuan, yang mahqasidi, yang wasati, yang rahmah, yang barangkali yang mengangkat mesej Qurani seperti mana yang ada di dalam Al-Quran.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah, itu daripada aspek kerjaya masa kini yang terkini oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan. Insya-Allah kita nak berehat lagi seketika dan kita akan kembali dalam rancangan Al-Qisah selepas ini.
2: Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita permusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman, kamu ni ramai tetapi seperti buih.
3: Hashtag Penyiaran JAKIM.
4: Ini Al-Qisah seorang yang tekun.
2: berusaha sampai berjaya.
0: Okey, kembali dalam rancangan Al-Kisah pada malam ini kita bawakan tetamu kita yang berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jadi alhamdulillah banyak juga sebenarnya kita kongsi perkara-perkara yang kita tak tahu ni Wabi. Kita dapat ceritakan walaupun tak semua, sedikit yang kita ringkaskan pada malam ini. Alhamdulillah, inilah figura yang mentadbir Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Okey, untuk di slot yang terakhir ini jugalah, kita nak tahu jugalah ada sikit pesan untuk rakyat. Sebab saya boleh anggap YB ni seorang pemimpin muda lagi. Bila belum 50 tu muda lagi YB. Okey, apa pesanan pesanan YB kepada anak muda lah sebenarnya, untuk berjaya dalam hidup? Sebab saya teruja juga bila dengar cerita YB daripada awal tu dulu sampai sebelum masuk asrama tu, nakal orangnya. Jadi apa pesanan yang mungkin boleh kita bawakan?
1: Baik. Sebenarnya bila bicara tentang nakal ni, sebenarnya ulama-ulama hebat tu ramai yang nakal.
0: Okay.
1: Macam Hamka kan, memang nakal masa kecil dia. Tetapi apabila ada satu episod dalam kehidupan dia, turning point dia, dia menjadi seorang ulama yang hebat. Seperti juga ulama-ulama yang lain lah. Jadi itu sedikit pandangan. Barangkali itu adalah di antara turning point dalam hidup saya lah. Baik. Kepada anak muda ya, barangkali anak muda ini punya kecenderungan, punya minat, dan mereka berbeza dengan zaman saya kerana mereka didedahkan dengan dunia internet, dengan gadget, dengan virtual dan sebagainya. Masa zaman saya kecil dulu, hujung minggu ataupun tak ada apa-apa, saya masuk hutan.
0: Okay.
1: Pergi menjala, pergi memancing dan sebagainya. Tetapi anak-anak hari ini, mereka pergi di mana? Mereka pergi memancing di dalam dunia maya. Mereka meneroka berjam-jam di dalam Netflix, di dalam. Jadi kadang-kali itu merupakan sisi yang berbeza. Namun begitu, kepada anak-anak sekalian, bahawa kita perlu melihat ini dalam konteks yang lebih adil dan lebih dalam keadaan yang lebih bermanfaat. Apa yang saya katakan, bahawa kecenderungan kita itu kita boleh salurkan ke suatu saluran yang lebih baik. Ini yang saya selalu buat lah. Contoh macam bila kita sukakan seni, muzik dan sebagainya, kita salurkan muzik yang baik. Saya pun suka bernasyid. Saya pun pernah lah adalah menulis sedikit lirik lagu. Masa zaman sekolah tu, saya pernah jadi solo nasyid sebenarnya.
0: Okay.
1: Tapi tak kepanjangan lah. Mungkin bakat tu tak ke mana. Namun begitu, minat tu masih ada. Jadi contohnya dalam aspek yang lain, suka sukan-sukan. Jadi kita salurkan kepada sukan yang baik dan sebagainya. Jadi nasihat saya kepada anak muda adalah beberapa perkara. Ada empat perkara yang saya boleh nasihatkan pada malam ni lah. Ya. Yang pertama, kita kena ada idealism. Mesti ada hala tuju kehidupan. Ya. Kalau kita tak ada hala tuju, kita tak ke mana. Ya. Jadi mesti ada hala tuju, matlamat, visi dan misi hidup kita. Paling kurang misi dan hidup kita ni, paling kurang kita nak berbakti kepada Allah SWT. Paling kurang berbakti kepada ibu bapa kita. Itu pun dah cukup dah. Kalau sekurang-kurangnya kita sudah ada misi dalam hidup kita. Yang kedua, hala tuju ataupun idealism ni tak cukup, melainkan ada ilmu. Jadi kita kena ada intellectual. Maknanya intellectualism, iaitu kita kena ada banyakkan ilmu, budayakan ilmu, membaca dan sebagainya, supaya kita sentiasa terbimbing dengan keilmuan. Kerana sekiranya kita hanya ada semangat, idealism, nak buat baik ataupun nak buat sesuatu, tetapi tidak ada ilmu, kita akan barangkali kena scam, ataupun barangkali kita akan jadi ekstrim. Kita akan rulu. Baik. Dan dua-dua tak cukup. Idealism dengan intellectual tak cukup, kerana barangkali apabila kita berilmu, kita dah ada hala tuju, kita sombong. Kita tak tengok orang lain. Jadi kepada anak muda, kita kena ada aktivism. Kita kena terjun dalam masyarakat. Kita kena aktif dekat surau, dekat masjid, dekat kejiranan kita, dekat universiti, supaya kita dapat didik hati kita memahami, empathy kepada orang lain. Tengok OKU, kita hormat mereka. Tengok binatang, kita ada empathy, kasih sayang. Itu semua penting. Sebab hanya dengan interaksi sesama manusia yang boleh mendidik jiwa kita. Dan yang terakhir, barangkali ini sangat penting, iaitu bukan barangkali, memang betul, memang penting, iaitu kena ada spiritualism, iaitu kena ada kerohanian. Jadi bila ada kerohanian tu, kita dekat diri kepada Allah. Bila kita sedih tu, kita mengadu kepada Allah. Bila kita rasa dikecam, kecewa dalam dalam medsos, kita mengadu kepada Allah SWT. Tak perlu kita mengadu kepada orang lain. Barangkali itulah nasihat saya kepada anak muda: idealism, intellectualism, activism dan juga spiritualism.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah, nasihat yang terbaik yang disampaikan kepada pendengar kita malam ni, khususnya untuk anak-anak muda lah. Okey, saya ada beberapa soalan santai yang sangat-sangat santai sebenarnya. Okey, kita nak tanya YB jugalah. Gambarkan diri YB ni dalam 5 patah perkataan.
1: Menuntut ilmu sehingga keliang lahat.
0: Okey.
1: Sampai sekarang saya belajar lagi.
0: Sampai sekarang lah. Okey. Tadi YB cerita, YB memang minat nasyid, pernah jadi solo nasyid dulu. Lagu nasyid yang paling YB minat?
1: Satu lagu yang saya paling minat, yang saya pernah nyanyikan untuk isteri saya lah. Raihan Sesungguhnya.
0: Okey. Oh, pernah nyanyikan ya? Nyanyi sikit.
1: Tak apalah. Saya malu lah. Isteri saja je.
0: Okey.
1: Tapi memang lagu tersebut memang liriknya dengan seni katanya memang menusuk jiwa lah.
0: Okey, baik.
1: Sesungguhnya.
0: Kita nak tahu jugalah lagi satu ni. Zikir yang Wabi selalu dan paling suka amalkan.
1: Yang ni memang sejak daripada tekanan satu sehingga hari ni saya amalkan Al-Maksurat.
0: Alhamdulillah.
1: Itu merupakan amalan saya lah. Saya tak banyak lah amalan macam orang lain kan. Ada tarikatnya, tetapi memang Al-Maksurat itu dijadikan sebagai amalan harian saya lah. Subuh dan ke asar.
0: Baik, itu pun boleh jadi ikutan untuk itu jugalah. Okey, untuk yang terakhir ni, kalau YB boleh bagi satu doa untuk pendengar kita ni, apa doa yang rasa-rasanya sesuai untuk diberikan?
1: Biasanya ada orang bagi doa macam-macam, doa yang sahih, doa yang kuat, doa yang sangat sesuai. Tetapi ini doa yang saya ajar pada anak-anak saya lah. Setiap kali saya hantar anak saya sendiri pergi sekolah, sebab saya suka berbual dengan orang dalam, jadi sementara dalam 15 minit ke 20 minit tu saya hantar tu, saya berbual dengan anak-anak saya sebab sibuk kan. Jadi saya hantar tu, memang saya minta diorang baca doa ni setiap kali sebelum pergi sekolah. Diorang kata doa untuk kecantikan. Tapi sebenarnya bukan doa untuk kecantikan. Doa tu adalah untuk kerahmatan dalam kehidupan. Pada sedang pendengar, barangkali ada yang sudah hafal. Allahumma aghnina bil ilmi, wa zayina bil hilmi, wa akrimna bil taqwa, wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berilah kekayaan kami. Kekayaan apa? Bil, dengan ilmu. Kan? Kau sempurnakanlah kami dengan apa? Wa akrimna bittaqwa, dengan ketakwaan. Kemudian kau cantikkanlah kami. Wa jamilna bil afiyah, dengan kesihatan. Kemudian dengan itulah yang bersesuaian dengan itu mungkin barangkali kepada semua doa ini boleh diamalkan. Dan anak-anak saya memang setiap kali pergi sekolah akan baca bersama-sama dalam tu, bersama dengan anak-anak saya untuk membaca ini. Allahumma aghnina bil ilmi, wa zayina bil ilmi, wa akrimna bil taqwa, wa jamilna bil afiyah. Wallahu alam. Terima kasih kepada sedang pendengar, terima kasih kepada Salam FM, terima kasih kepada DJ Amri.
0: Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halewal Agama, yang menjadi tetamu di episod pertama rancangan Al-Kisah ini. Terima kasih juga kepada penerbit Suhaila Aris yang menerbitkan rancangan ini. Terima kasih juga ya kepada semua yang terlibat, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa Al-Kisah setiap hari Selasa 12.15 minit tengah malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
1: Salam FM, #penyiaran Cakim.

0: sesak sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyaranjakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan, yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Dek lapar lah, Mak. Boleh tak ada nak makan, Mak?
1: Ya Allah. Nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, Noh! Hey, patut kau buat ni, Noh? Bawa ucap, Noh. Bawa istighfar.
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, Noh. Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buatku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah.

Kemudian, golongan-golongan dari kaumnya itu berselisihan sesama sendiri, maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu dari paluan azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.

0: Mereka yang menentang Nabi Muhammad, tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut dan dalam keadaan mereka lalai leka dengan perkara-perkara keduniaan.
1: Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin.
0: Pada hari itu, sahabat-sahabat karib, setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, yakni iman dan amal soleh.
1: Ya.

0: Mereka yang bertakwa itu diberi penghormatan serta diseru oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, "Wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik, dan kamu pula tidak akan berduka cita."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
3: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Penyiaran Jakim.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
5: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Terima kasih sahabat pendengar kita yang dengarkan kami menerusi saluran MyTV 706 dan juga Astro 875. Baik, bersama dengan sambutan apa sambutan Maulid Rasul untuk tahun ini 1448 Hijri. Hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijri, tarikh yang mana kita sama-sama menantikan ataupun sama-sama kita menghayati perjuangan baginda Nabi SAW. Bukan sekadar sambutan Maulid Rasul, sebenarnya setiap harilah, setiap hari kita untuk terus mengingati dan terus mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW. Banyak perkara yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, ya. Setidaknya kalau kita tidak mampu untuk melakukan kesemuanya, tidaklah kita meninggalkan kesemuanya. Lakukan seberapa banyak yang kita boleh mampu untuk lakukan sunnah baginda lagi istiqamah, dan dari hari ke hari insyaAllah kita cuba untuk meningkatkan lagi amalan-amalan sunnah yang telah dianjurkan oleh baginda. Peringatan dan juga pesanan buat diri saya terutamanya, dan juga perkongsian buat sahabat-sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik, istimewanya sempena dengan sambutan Maulid Rasul untuk tahun ini 1448 Hijri, 2026 Masihi, doku drama khas bertajuk Haruman Kasih Kamariah, di mana ini adalah doku drama kisah inspirasi seorang ibu jekal yang diuji dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan, dan kini hidupnya telah berjaya. Tekad azamnya untuk keluar daripada kesusahan sehingga mampu mempunyai perusahaan sehingga menembusi pasaran antarabangsa. Juga dengarkan penyampaian Ibrah melalui penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar dengan berkongsi apakah iktibar atau ibrah yang boleh diambil melalui kisah ini, serta bagaimana Rasulullah SAW mengajar umatnya bersabar dalam melalui ujian kehidupan. Nantikan siarannya pada esok hari 26 Ogos 2026 Masihi, jam 12.15 tengah malam. Malam tadi kita dah siarkan pada jam 12.15 tengah malam, dan siaran ulangannya pada esok hari, hari Rabu 26 Ogos 2026 pada jam 12.15 minit malam. Penerbit oleh DJ Fandi Abdullah kita, penulis skrip oleh Ustaz Aizuddin Kamaruzaman, dan juga nantikan siarannya pada esok hari bermula jam 12.15 tengah malam, 26 Ogos 2026 hari Rabu nanti. Baik, seketika ini banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan kepada sahabat pendengar. Terus bersama kami di Salam FM. Bersama anda pada Munif Hijaz, seteguh cinta Rasul. Salam FM, salam tu semua.

0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-18 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk Jangan Menyembunyikan Ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilm fakatamahu uljima bilijami minan nar. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat nanti dengan kekangan daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab asal ada disebutkan huraian seperti berikut. Wal muradu bidzalik al-ilmu alladhi yalzamu ta'limuh wa yata'ayyanu farduh kakafirin yas'alu 'anil islami wad-din wa kahadithi 'ahdin bil islami yas'alu 'anil salah wa kaman ja'a mustaftiyan fi halalin wa haram fayalzamuhu ta'limuhu wa jawabuhu wa man mana'ahu istahaqqal wa'id wa laysa al-amru dhalik fi nawafilil 'ilmi allati la yalzamu ta'limuha. Artinya, dan yang dimaksudkan dengan ancaman menyembunyikan ilmu itu ialah menyembunyikan ilmu yang wajib diajarkan, seperti menyembunyikan ilmu dari orang kafir yang hendak mengetahui agama Islam, dan seperti menyembunyikan ilmu dari orang yang baru masuk Islam yang bertanya tentang hal sembahyang, dan seperti menyembunyikan ilmu dari seseorang yang datang bertanya tentang halal dan haramnya sesuatu perkara. Dalam keadaan-keadaan yang kita sebutkan tadi, wajib ilmu itu disampaikan dan berdosa seandainya disembunyikan. Adapun ilmu yang membicarakan hal-hal yang sunat, maka tidak wajib menyampaikannya. Jadi ilmu itu merupakan satu amanah Allah Ta'ala yang wajib disampaikan apabila dikehendaki oleh orang yang datang bertanya. Maka wajib ke atas para ulama memberikan jawapan apabila ditanya tentang halal dan haram atau tentang ilmu fardu ain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkan kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan menjadikan setiap kefahaman agama sebagai cahaya dalam kegelapan.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
1: Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani Hayati Ummah Diberkati.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.
1: Baik, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat sama pendengar Salam FM, seketika nanti waktu solat fardu subuh akan tepat masuk pada jam 6.01 minit pagi. Laungan azan akan dikumandangkan pada jam 6.01 minit pagi. Jadi kami di Salam FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
0: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: semua.
1: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
3: Aku kagum dengan suatu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
4: #Penyiaran Jakim.
5: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
5: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Melaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
5: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
6: Salam FM.
7: Salam FM.
5: Salam
7: untuk semua.
5: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
3: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
4: #penyiaranjakim.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Pagi Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Bertemankan saya untuk pagi ini, pagi yang ceria ini, insyaAllah. Kita mulakan hari kita dengan hari yang penuh positif, energetik dan juga penuh ceria, insyaAllah. Hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijri, di mana kita sama-sama untuk terus menghayati di mana bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan kelahiran dan juga bulan kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi, perbanyakkan untuk kita sentiasa bersalawat ke atas baginda Nabi SAW. Bukan kata hari ini saja, bukan kata tanggal 12 Rabiul Awal saja. Setiap hari sebenarnya kita terus untuk memperingati baginda Nabi, terus untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi, berselawat apatah lagi kan. Jadi untuk terus kita sentiasa. Tapi pada tanggal hari ini 12 Rabiul Awal ni, hari yang kelazimannya dalam kalender kita lah, kita menyambut sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri. Untuk tahun ini akan berlangsung di mana? Pada tahun ni insyaAllah sekitar pagi nantilah, pagi nanti akan berlangsungnya sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijri 2026 Masihi, bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang, dengan tema Madani Dihayati Ummah Diberkati. Untuk anda yang berkelapangan mungkin pada hari ini, boleh mengimarahkan majlis kita pada hari ini. Jadi sama-sama kita terus mengambil ibrah ataupun sirah baginda Nabi SAW, di mana sirah baginda ini terus relevan dalam bentuk cara kita memimpin, berinteraksi dan memikul amanah. Jadi sebenarnya dengan sambutan Maulidur Rasul ini, penghayatan kita terhadap sirah dan sunnah baginda terus diperkukuh sebagai panduan dalam bina masyarakat yang berilmu, berakhlak dan saling menghormati, insyaAllah. Nantikan laporan terusnya seketika nanti bersama dengan rakan penyampai kita di sana pada jam 7.35 minit pagi seketika nanti. Baik, kita bawakan kepada anda Nidau Islam seketika nanti, rancangan Nidau Islam dengan tajuk Mencintai Nabi. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Allah sebut dalam Al-Quran. Ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita permusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman, kamu ni ramai tetapi seperti buih.
1: Hashtag penyiaran jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: untuk semua.
1: Salam FM, berinspirasi
2: dan berilmu.
3: Nidaul Islam.
4: Kita bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kan kita nak bersantai-santai dengan mencintai Nabi. Wajibnya kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, nah ayat 56, Allah sebut apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Masya Allah, sahabat-sahabat, selawatlah banyak-banyak. Selawat ni banyak sangat manfaatnya. Tapi selawat tu bukan selawat saja. Walaupun dalam keadaan leka-leka kan, tetap dapat pahala, tetap dapat kelebihan. Tapi biarlah kita selawat itu ingat Nabi, ingat sejarah Nabi, ingat apa yang Nabi korbankan, apa sahaja yang Nabi buat untuk menegakkan syiar Islam. Dan tanda-tanda kita cintakan Nabi ni apa, sahabat-sahabat? Yang pertama sekali kita lihat, bila mana seseorang itu akur dengan segala perintah dan larangan dalam Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kerana ia merupakan wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tapi jangan kata Quran Sunnah, oh aku ikut Allah, aku ikut Nabi je, aku tak ikut yang lain-lain. Jangan. Kerana kita kena ingat, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris Nabi. Tapi kita kena tengok ulama itu benar-benar ulama yang tawaduk, yang benar akidahnya, yang benar jalannya. Bukan ulama-ulama yang senang cerita, hanya nama ulama tetapi suka mencaci dan menfitnah orang-orang sekeliling. Na'udzubillah min dzalik. Ulama ni apa sebenarnya? Ulama ni orang yang berilmu. Jadi kita ni sebagai seorang Islam ni memang kita wajib untuk menyantuni dan menghormati ulama, bukan kerana dirinya tetapi ulama ini membawa pinjaman ilmu Allah. Kita hormat dia, kita menyanjung kerana ilmu pinjaman daripada Allah kepadanya. Okey, kena menyantuni ulama. Yang ketiga, tanda kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi dengan kemampuan yang ada. Sunnah Nabi sahzah. Bukan poligami je banyak lagi sunnah Nabi, poligami juga yang dinampaknya. Masalah juga tu. Sunnah ni banyak. Kalau betul-betul sunnah tu sunnah apa? Sunnah monogami ya. Sebelum poligami tu ya. Ini lelaki sukalah ni kan. Tapi kita nak tengok sunnah tu kita bawa dalam rumah kita. Sunnah tu kita bawa tempat kerja kita. Baru hidup ni barakah. Dan itulah antara tanda kita mencintai Nabi, sentiasalah melazimi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sahabat-sahabat, moga kita berkumpul di mahsyar kelak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
3: Nidaul Islam.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 65.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM.
5: Salam
1: untuk semua.
6: Baik, 6.40 minit pagi waktu ini. Selamat pagi. Selamat bekerja kepada yang bekerja hari inilah. Ada yang bercuti, ada yang bekerja dan sebagainya. Good morning. Sabar al-khair. Okey, buat pendengar Salam FM yang saya kasih sekalian. Baik, sekiranya perkongsian untuk anda untuk hari ini yang saya petik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk jangkaan cuaca kita pada hari inilah bagi kawasan dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kita. Untuk pagi ini tiada hujan, petang jerebu, malam tiada hujan, suhu minimum kita 25 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 34 darjah Celsius. Baik, untuk anda yang berkemungkinan ataupun yang ada perancangan untuk aktiviti di luar, sentiasa berwaspadalah untuk sentiasa berwaspada dan juga mengambil cakna tentang IPU, indeks pencemaran udara kita, di mana kita masih lagi dalam keadaan yang jerebu di beberapa kawasan tempat dan jugalah. Jadi untuk mengawal aktiviti anda, sebarang aktiviti anda yang jika anda mempunyai aktiviti yang di luar, untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati, insyaAllah. Baik, dan juga untuk anda yang sedang mandu waktu ini, jam dan juga waktu ini, apapun, teruskan pemanduan anda secara berhemah dan patuhi had laju. Sentiasa berikan tumpuan yang sepenuhnya kepada pemanduan. Rehat seketika jika anda berasa letih ataupun mengantuk. Untuk segala info trafik, maklumat trafik berkenaan dengan perjalanan anda, untuk merancang perjalanan anda, boleh terus layari laman X Plus Line 1800 880000. Baik, nak kongsikan sedikit tajuk utama akhbar kita yang saya petik daripada portal berita RTM untuk hari ini. PM tekad terus lakukan islah strategi Rasulullah jadi rujukan. Pengalaman Madinah menekankan keadilan, ihsan dan perpaduan bagi membentuk masyarakat matang dalam akhlak dan pemikiran. Perpaduan Ansar meleraikan perseteruan Aus dan Khazraj, mewujudkan kestabilan dan menghapuskan rasa curiga antara kaum. Jaminan keperluan asas serta keamanan menjadi asas penting dalam membina kehidupan masyarakat sejahtera. Pendekatan Madinah prihatin kepada golongan miskin, memberi ruang kepada kelompok berbeza dan menolak monopoli demi ekonomi saksama. Sultan Ibrahim Zahir salam Maulidur Rasul kepada umat Islam. Ucapan ringkas dizahirkan menerusi hantaran di Facebook rasmi baginda. Sultan dan Raja Permaisuri Agong dijadual berangkat hadir sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan di UPM Serdang. Sambutan bertema Madani Dihayati Ummah Diberkati melibatkan kira-kira 4,000 peserta, penyampaian anugerah dan siaran langsung di saluran RTM TV1 serta JAKIM. Selangor isytihar 1 September cuti peristiwa sempena Juara Sukma 2026. Penghargaan Kerajaan Negeri kepada kontinjen atas pencapaian cemerlang dan membawa kehormatan negeri. Kontinjen memenangi 101 emas, 73 perak dan 71 gangsa daripada 468 acara, melebihi sasaran 80 pingat emas. Kejayaan mencerminkan komitmen atlet, jurulatih dan pegawai kontinjen serta usaha gigih mereka. Selangor mencecah juara keseluruhan buat kali ke-10, menambah rekod kejayaan negeri dalam sukma. PM mahu aspek penyampaian komunikasi kerajaan diperkukuh. Pastikan setiap dasar, usaha dan pembaharuan difahami serta manfaatnya dirasai oleh rakyat. Penekanan dilakukan sewaktu mempengerusikan mesyuarat khas Perdana Menteri bersama Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan. Mesyuarat berkala bertujuan meneliti pengukuhan tadbir urus serta pelaksanaan reformasi pentadbiran kerajaan. Hadir sama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Raja Muda Kedah zahir komitmen pelihara hutan paya laut. Majlis Bertimbangkan Ekosistem Hutan Paya Laut ke arah kelestarian ekonomi biru bertujuan memperkukuh kesedaran dan komitmen pemeliharaan ekosistem. Sijil penghargaan disampaikan kepada 4 NGO dan komuniti yang menunjukkan komitmen tinggi dalam memelihara hutan paya laut. Seminar JPSM dan FRIM menampilkan 12 kertas kerja, 15 poster teknikal dan 9 reduai pameran untuk berkongsi ilmu dan amalan terbaik. Nantikan seketika nanti, utama 7 pagi, kita bawakan berita nasional dalam dan juga luar negara. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
4: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM, beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. Hashtag Penyiaran Jakim.
5: Glosari Islam.
7: Al-Qabd. Kalimah Al-Qabd merupakan salah satu elemen dalam hibah, yakni tindakan penerima hibah untuk menerima serahan, memegang atau menguasai barang yang dihibahkan oleh penghibah dan menjadikan barang itu miliknya. Lainnya, ia bermaksud terimaan harta yang membolehkan penerima berurusan dengannya.
5: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: dan semua.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Kamu tahu ni apa hal? Memang
1: aku tetap-tetap.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasus membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Awas! Anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
10: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
11: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
10: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
12: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
13: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
11: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber. Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
14: Hai, tengok macam sihat je. Tapi kenapa pula bila letak kereta dekat parking OKU? Macam mana pula tu? Tak ada kesedaran sibil langsung. Jangan mementingkan diri sendiri. Hormatilah hak orang kelainan upaya.
15: Rasa nak jawab kan mesej tu? Jawablah. Kenapa tak jawab? Ada orang nak bagi tahu benda penting tu. Oops, bukan salah saya. Jangan teks sambil memandu.
16: Islam itu mudah. Islam itu indah.
17: Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah. Tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga.
10: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
18: Mak, adik laparlah, Mak. Boleh tak adik nak makan, Mak?
19: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
20: Ya Allah, No! Hey, patut kau buat ni, No? Baru ucap, No? Bawa istighfar!
10: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
21: Tertekan sangat, Lora. Tekanan perasaan sangat sebab lelaki aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
10: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
21: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama, jangan toleh belakang.
22: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
10: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam dan ulangannya pada 26 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam. Istimewa hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim.

0: Muhammad. Dengarkan lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam FM, berinspirasi
2: dan berilmu.
3: Keluarga Ustaz Akil.
4: Hai, saya Aina Afiqah.
5: Saya Anis.
6: Saya Sufi Sanusi.
7: Saya Syahadah.
8: Saya Muhammad Alif.
9: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
6: Jangan lupa dengarkan sketsa Keluarga Ustaz Akil
9: di Salam FM.
10: Salam untuk semua.
3: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Akil.
11: Encik, nak plastik?
12: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
11: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen ni pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
12: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
11: Oh.
12: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
3: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
13: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
14: Islam itu mudah, Islam itu indah. Bila kita fikir kenapa Islam ajar kita untuk berjemaah dalam apa jua keadaan? Sebab apabila bersama, semua jadi mudah dan lebih utuh berpadu. Jangan pentingkan diri sendiri, peduli masyarakat di sisi. Risau nanti, sombong menguasai diri. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
11: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
15: Eh, kenapa pula Nirvana?
11: Tengah cari frekuensi Salam FM ni, kat kawasan ni tak dapat-dapat.
15: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM, kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang, dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
11: Oh, iya ke?

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara. Artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turkiye. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turkiye Mehmet Nuri Ersoy berkata artifak itu dipercayai berasal daripada Menara Makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau perkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
4: Salam FM.
7: Salam
4: untuk semua.
8: Assalamualaikum Rasul 1448 Hijriah, kami di Salam FM, salam untuk semua. Baik, hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah dan insyaAllah sambutan peringkat kebangsaannya pada tahun ini bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putera Malaysia UPM Serdang Selangor, dengan temanya Madani Dihayati Ummah Diberkati. InsyaAllah sama-sama kita hayati kemeriahan dan pengisian penuh keberkatan sempena majlis sambutan Maulid Rasul 1448 Hijri. Kita raikan dan hayati kecintaan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya bukan kata hari ini sajalah, kan setiap hari sebenarnya, setiap hari kan, tapi disebabkan sambutannya 12 Rabiul Awal, kita menghayati dan juga semoga kita terus menghayatinya setiap tahun, saban tahun insya-Allah. Sentiasa tersemat dalam hati kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak cerita tentang sambutan berkenaan dengan Maulidur Rasul ni, banyak juga kalau kita tengok di media sosial ni, ramai orang buat dalam bahasa Inggeris kan, kata content lah kan, ada banyak orang buat content tentang mungkin ada buat soal jawab tentang siapakah nama ayah bagi dia Nabi, siapakah, apakah sirah, berkaitan ini antara konteks yang menarik lah kan, antara benda yang menarik yang kita boleh sematkan, kita boleh pupuk lah, kita boleh didik untuk memberi pengetahuan kepada generasi-generasi muda pastinya. Kalau kita nak membuat kandungan berbentuk sebegini, ini antara benda-benda yang menariklah dan sangat digalakkan. Tapi kena lebih berhati-hati, takut dapat apa orang kata menyimpang dan sebagainya. Tapi kalau nak buat konten sebegini, kena buat rujukan dululah, kena buat rujukan kepada mereka-mereka yang berautoriti, ustaz-ustaz kita ke, ahli-ahli ulama kita ke kan, barulah kita boleh membuat kandungan tersebut insya-Allah. Baik, sempena dengan sambutan Rasul ketika nanti, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan penyampai kita Siti Nazirah Muhammad Rajali kita untuk lapor terus sempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hiji, insyaAllah pada jam 7.35 pagi seketika nanti insyaAllah. Terus dengarkan kami di Salam FM, salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa, Johor 95.6.

0: 的刺我。
1: Maksudnya apa? Islam ada di shopping kompleks? Dalam shopping kompleks ada jual beli, ada syarat-syarat dan peraturan yang Islam telah tetapkan. Yeah. Rasulullah telah ajar untuk kita ikut sebagai seorang penjual, sebagai seorang pembeli. Yang penjual tak boleh tipu. Yang pembeli pula tak boleh nak menawar dengan lebih-lebih pula. Ataupun buat bai'ah secara apa kita kata, mula masa ni kan, semua baik, semua jual beli yang diharamkan di zaman jahiliah. So jadi penjual, pembeli ada syarat-syarat yang perlu diikut yang Rasulullah telah ajar. Jadi dengan ada susuk tubuh Rasulullah ini, kita dapat teruskan kehidupan kita sebagai Muslim, bukan sekadar dalam ibadah, tetapi dalam kehidupan semuanya. Daripada bangun tidur sampai tidur semula, kalau kita susun apa yang Rasulullah buat, baru kita boleh dapat kehidupan yang betul-betul ikut sunnah Rasulullah. Dan itu adalah kehidupan yang sebenarnya Allah nak suruh kita buat sebagai seorang Muslim. Tapi kalau kata tidak ada susuk tubuh Rasulullah ini, Quran turun, kita pun tak tahu nak laksanakan bagaimana kehidupan seorang Muslim. Bagaimana nak jadi Muslim yang betul-betul menepati apa yang Allah kehendakkan di dalam Al-Qurannya. Jadi Rasulullah mentafsirkan Islam itu bagaimana? Bagaimana perlu kita menjadi seorang Muslim?

0: Salam FM, tenang
1: dan bermotivasi.
0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
2: Abang Angkil, kenapa orang selalu kata saya ni sombong? Padahal saya tak buat apa-apa pun. Aduh.
3: Ah, mungkin sebab muka Amri ni nampak garang. Tengok tu, misai pun melintang.
4: Biasalah tu. Lazimnya pandangan pertama yang orang lihat pada kita jadi ukuran bagaimana orang menilai kita.
3: Macam mana tu, bang?
4: Contohnya, kalau kita sentiasa senyum, orang akan menganggap kita senang didekati atau cepat mesra.
2: Senyum tak semena-mena nanti orang kata kita tak betul pula. Susahlah nak senyum ni.
3: Okey, jap. Cuba Amri senyum. Betul tu, nampak periang orangnya.
2: Aduh, Kak, saya ni hari-hari penat kerja tu tak? Susah nak datang senyum daripada muka saya ni. Dahlah kerja pergi berjebak sawit sana tu. Ingat senang ke? Kenalah serius.
4: Senyum memang nampak kecil, tapi nilainya besar. Rasulullah SAW bersabda, senyuman kamu kepada saudaramu adalah sedekah.
3: Ha, dengar tu. Tak perlu keluarkan duit pun, senyum pun dapat pahala.
4: Senyum itu bahasa muka yang menunjukkan keikhlasan dan kejujuran, yang melembutkan yang keras, mendekatkan yang jauh.
2: Jadi bang, saya kena belajar senyum lah kalau macam ni.
3: Alah, senang je Amri. Senyum, nampakkan gigi, kemudian lirikkan mata ke tepi. Yang penting, bukakan hati menjadi ikhlas.
2: Dah banyak senyum ni, nanti orang nampak lah nanti lompong-lompong gua ni. Macam ada accident 10 tahun lepas, habis hilang ni.
3: Macam-macam lah kau ni Amri. Boleh je senyum tutup mulut tu kan.
4: Orang tua kalau senyum tak ada gigi pun tetap manis. Senyum ni banyak manfaat. Apa dia? Dengan senyum mampu mengubah perasaan sedih kepada gembira. Senyum ni kurangkan stres.
3: Betul.
4: Senyum juga meningkatkan hormon positif yang menjadikan seorang itu sentiasa senyum, menjadikan penampilannya lebih menarik dan boleh lambatkan usia.
3: Betul.
4: Penuaan.
3: Sebenarnya kan, amalan yang kecil di mata manusia ni boleh jadi besar di sisi Allah Subhanahuwataala dengan niat yang betul. Betul tak abang?
2: Akak ni pun macam dah boleh jadi macam Abang Akil . Kan, boleh sampaikan tazkirah, sampaikan benda-benda yang baik dekat orang ramai ni. Senang lepas ni boleh tanya akak terus. Jadi terima kasih lah Abang Akil bagi apa ni, nasihat yang panjang lebar ni. Perut pula dah lapar ni, bunyi-bunyi dah ni, berkeruncung dah ni.

0: Alamak, boleh tak adik nak makan, Mak?
1: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, Nau! Hei, apa kau buat ni, Nau? Bawa ucap, Nau! Bawa istighfar!
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, Laura. Tekanan perasaan sangat sebab lelaki aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari...

Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dalam syahadah kita itu kerana apa? Jasa Rasulullah ataupun Allah letak Rasulullah ni suatu makam yang sangat tinggi. Kalau bukan kerana Rasulullah, macam mana kita nak salat pendengar? Ha? Allah terang dalam Al-Quran, aqimus salah, tunaikanlah salat, dirikanlah salat. Ha? Tapi macam mana nak salat? Tak tahu macam mana nak rukuk tu, nak baca apa dalam solat. Sebab ayat di dalam Al-Quran itu secara mujmal, ayatnya secara umum, dirikanlah solat, perintahnya begitu. Tetapi pelaksanaan perintah itu kita tak tahu nak gambarkan bagaimana. Datang Rasulullah SAW kata kepada para sahabat, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu seperti mana aku salat. Lihat betapa pentingnya Allah letakkan kita untuk beriman kepada Allah, dan dalam ukur iman juga perlu beriman kepada Al-Kitab, iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Dan di dalam Al-Quran itu ada benda yang tidak, ataupun kita kata mujmal, yang perlu kepada tafsil, yang perlu kepada huraian, dan huraian yang datang dalam susuk tubuh yang sempurna, iaitu seorang manusia, ya, al-bashar walakin laisa kal-bashar. Dia adalah manusia tetapi bukan seperti manusia lain.

0: Boleh tak adik nak makan, nak?
1: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, no! Eh, apa kau buat ni, no? Bawa mengucap, no? Bawa istighfar!
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buatku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah makcik itulah kerja. Cuk ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ni pun mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan mak. Terima kasih mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran mak. I love you mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam dan ulangannya pada 26 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah malam. Istimewa hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim

0: Patuhnya seorang sahabat dapat kita lihat pada Abdullah ibn Mas'ud yang terus duduk walaupun beliau belum melangkah masuk ke dalam kawasan masjid apabila beliau telah mendengar Nabi SAW memerintahkan semua orang yang berada di sekeliling baginda supaya duduk pada waktu itu. Lalu bila ditanya oleh para sahabat yang lain kenapa beliau duduk, maka dijawab, mana mungkin aku melanggar perintah yang datang daripada Rasulullah SAW.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1448 Hijri. Anda bersama dengan saya, Anak Bakar, untuk edisi Pagi Air Salam kita hari ini. Baik, sahabat pendengar dan juga saudara yang dikasihi dan juga dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah mari kita bersama bersama dengan Siti Nazirah Muhammad Rajoli untuk lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri bersamaan dengan 2026 Masihi, langsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putera Malaysia, UPM Serdang Selangor. Silakan Siti Nazirah, silakan.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai Anaf di Kunti Salam FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah buat semua pendengar Salam FM. Sekali lagi saya perkenalkan diri, saya Siti Nazirah Muhammad Rajuli, kini bersiaran langsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, UPM Serdang Selangor, yang tentunya menjadi lokasi rasmi sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan untuk tahun ini. Baiklah saudara, alhamdulillah hari ini 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal. Ia bukan sekadar bulan mengingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga bulan untuk kita menghayati sirah, akhlak, perjuangan dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka sama-samalah kita perbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda, mengikuti sebaik mungkin segala sunnah dan ajaran yang Nabi SAW tinggalkan untuk umatnya, dan terus menyuburkan islah dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan untuk pengetahuan saudara, tema sambutan Maulidur Rasul tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Baiklah, tentunya Zira dekat sini kan untuk memberi ataupun berkongsi dengan saudara pendengar Salam FM. Tentunya ingin saya bawakan gambaran awal di mana suasana sambutan Maulidur Rasul di Dewan Besar ketika ini sedang menantikan kotijen-kotijen yang telah pun ataupun sedang berarak secara langsung, dan ini perarakan yang telah melibatkan pelbagai sektor termasuk agensi kaki tangan kerajaan, badan berkanun, agensi swasta dan juga institusi pengajian tinggi berjumlah lebih kurang 4,000 orang. 4,000 orang, ramai itu, mewakili 101 kontijen, di mana mereka berarak dengan mengalunkan selawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula dari Masjid Universiti Putra Malaysia UPM hingga ke Dewan Besar UPM ini, dan dapat dilihat kemeriahan dan keseragaman para ahli kontijen yang mengenakan pakaian dengan warna yang sangat menarik. Ada warna merah, ada warna biru, pelbagai warna yang digayakan. Dan walaupun keadaan agak hujan, namun ia tidak agak rintik-rintik sebenarnya, tak lebat pun, namun ianya tidak mematahkan semangat mereka untuk terus berarak sehingga ke Dewan Besar ini. Dan perarakan juga telah dirasmikan tadi oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Allahuakbar, kalau kita dapat tengok ni sangat meriah keadaan ketika ini. Dan untuk pengetahuan saudara pendengar juga, majlis pada pagi ini bakal dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diiringi isteri, dan juga Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, yang akan diiringi dengan isteri serta barisan jemaah menteri, div-div kenamaan, ketua-ketua jabatan setuan serta hadirin dan hadirat yang turut sama akan memeriahkan majlis pada pagi ini. Dan tentunya Perdana Menteri dijangka akan merasmikan majlis sambutan Maulidur Rasul untuk tahun ini, dan insya-Allah antara yang menjadi fokus utama pada hari ini ialah acara penganugerahan anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan disampaikan sendiri oleh Perdana Menteri. Jadi siapakah mereka? Sama-sama kita nantikan barisan tokoh Maulidur Rasul yang telah dipilih pada tahun ini. Dan untuk pengetahuan saudara pendengar juga, sambutan Maulidur Rasul ini akan dimulakan dengan acara persembahan khas Maulidur Rasul oleh Hafiz Hamidun bersama barisan pelajar dari Universiti Putra Malaysia yang akan mengalunkan qasidah Marhaban Ya Rabbi. Kemudian diikuti dengan bacaan doa oleh Sahibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Setuan, dan selepas itu acara diteruskan dengan ucapan aluan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, dan seterusnya acara kemuncak yang dinantikan iaitu penganugerahan anugerah Maulidur Rasul tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Jadi siapakah tokoh-tokoh yang bakal dinobatkan itu? Sama-sama kita nantikan. Baiklah saudara, sebenarnya banyak lagi yang ingin kami kongsikan di Dewan ini, namun tak perlu risau, insyaAllah kita akan bawakan lagi laporan menyeluruh mengenai sambutan Maulidur Rasul ini di Nasional FM tentunya pada pukul 8.45 pagi dan juga 9.20 pagi bersama dengan rakan pelapor saya juga sebentar lagi, Suhaila Aris. Dan bagi saudara yang tidak dapat hadir, tak perlu khawatir kerana saudara juga boleh ikuti siaran langsung ini menerusi saluran TV1 MyTV 706 dan juga Astro di saluran 875, dan juga boleh tonton di RTM Klik melalui telefon pintar anda. Baiklah, jadi Ahnaf, Zira rasa sampai di sini dulu. Saya bawakan langsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor untuk lapor terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan bagi tahun ini. Jadi kepada Anaf, selamat bertugas Anaf. Saya kembalikan kepada Anaf di Konti Salam FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rakan penjampai kita di sana, Siti Nazirah Muhammad Rajoli, yang telah memberikan gambaran awal berkenaan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi langsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Baik, untuk rakan penjampai kita Siti Nazirah dan juga petugas, selamat maju jaya, selamat bertugas di sana. Kalau belum bersarapan, sarapan dululah kan. Baik, menarik bila yang dikongsikan oleh rakan penyampai kita Siti Nazirah Muhammad Rajali tadi berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul kita ni. Setiap tahun kita ada orang kata anugerah, penganugerahan tokoh Maulidur Rasul. Kalau kita imbas kembali pada tahun lepas 2025, 1447 Hijri, ada empat kategori tokoh yang diberikan penganugerahan tersebut. Kita ada kategori tokoh agamawan kepimpinan dakwah yang telah dianugerahkan kepada Tuan Guru Sheikh Haji Wazir bin Awang, dan juga kita ada kategori saudara baru cemerlang mualaf Puan Ardini Angeline Tan, selebriti kita, dan juga kita ada kategori usahawan teknokrat berjaya saudara Khairul Amin kita, usahawan inilah usahawan dan juga pencipta kandungan kreatif kita, dan juga tokoh perdana anugerah Maulidur Rasul, tokoh perdana Tan Sri Abdul Rashid Hussein, merupakan ketua pegawai eksekutif Lembaga Tabung Haji atas pelibatan beliau dalam pembinaan masjid dan juga pembangunan masjid dan sebagainya. Baik, kita nak tanyakan siapakah tokoh yang akan akan dianugerahkan pada tahun inilah 1448 Hijri, 2026 Masihi. Siapa pun yang dinobatkan, siapa pun yang dianugerahkan tokoh tersebut, insyaAllah teruskan untuk berkhidmat, teruskan untuk mensyiar, untuk menyampaikan pelbagai pengisian dan juga apa tu ajaran-ajaran ataupun apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Semoga kita terus dapat memacu Islam ini bukan sekadar di peringkat nasional mahupun di peringkat antarabangsa, insyaAllah. Baik, nantikan siarannya pada jam 9.20 minit pagi untuk acara majlis sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri, langsung dari Dewan Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor. Anda boleh saksikan juga lebih mudah menerusi aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Baik, bersama anda pada Ustaz Husaini dan juga Ustaz bersama anda pada Ustaz Husaini Mahmud dan juga Ustaz Aiman Ridwan. Kita nak berselawat sama-sama. Jom tola'ala badru'alaina. Terus dengan Kasalan FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Nampaknya kita kembali lagi dan sayang saya semua bertemu dengan Kak Beda lagi. Apa khabar hari ini? Sehat ke semua? Harap semuanya sihat-sihat belaka. Ada ke yang rindu Kak Beda tu? Kalau tak ada pun cakaplah. Ada. Baiklah. Hari ni kan Kak Beda nak cerita lah. Semalam kan Kak Beda pergilah shopping mall dekat KL tu kan. Kak Beda tengok ramai betul lah orang Melayu yang tentunya beragama Islam makan dekat kedai yang tak ada cop halal JAKIM. Ada tu kan sanggup beratur panjang untuk makan dalam kedai tu. Ish. Kak Beda nak tanyalah kan. Sekarang ni kan ramai orang Melayu, orang Islam. Bila nampak kedai tu ada orang Melayu yang makan, terus dia anggap halal ke? Bila masa pula mulut orang Melayu ni jadi cop JAKIM kan? Kak Beda pun pelik lah. Macam mana ya kita boleh duduk dan makan dalam kedai macam tu hanya kerana kita tengok ada pelanggan orang Melayu. Dan awak kena ingat ya, pelanggan Melayu tu pun sama macam awak, tak kisah tengok ada sijil halal ke tidak kedai makan tu kan. Lepas tu Kak Beda tengok dalam restoran tu, pekerja semuanya bukan Islam. Kak Beda cubalah tanya salah seorang pelanggan kat situ, halal ke kedai makan ni? Dia pun tunjuk pada Kak Beda signboard pork free. Ish. Katanya tak apa kak, sini tak ada pork. Amboi. Kak Beda terkejut ya. Aduhai dik, pork free tu bukannya bermaksud halal. Walaupun dia tak jual pork tu kan, belum tentu cara sembelihan ayam dia betul. Belum tentu dapur dia bersih daripada benda haram. Belum tentu juga bahan dia semua tu halal. Kita ni kan orang Islam, makan bukan sekadar kenyang, tapi makanan tu kan akan menjadi darah daging kita. Sebab itulah doa kita pun kadang-kadang tak berkat. Sebab apa? Sebab benda yang kita makan yang masuk dalam perut kita tak halal kan. Kadang-kadang kita ni kan terlalu ikut nafsu tekak, sampai bab halal haram pun kita ambil mudah. Ish. Kak Beda bukannya nak suruh boikot orang bukan Islam, bukan. Dan Kak Beda bukannya nak suruh kita benci bangsa lain. Tapi sebagai orang Islam, kalau ada pilihan yang jelas tentang halal haram yang ada sijil halal, kenapa sengaja kita pilih yang meragukan? Betul tak? Nabi pun dah pesan tinggalkan benda yang syubhat, benda yang ragu-ragu. Ini tidak, bila ditegur ala relax lah kan. Apa main dengan sikit? Ish. Mana boleh macam tu? Bak benda makan ni kan kita kena ambil berat, tak boleh suka-suka hati memilih ikut rasa tekak ya. Baiklah, itu je lah bebelan Kak Beda pagi-pagi ni kan. Kak Beda dah penat nak bercakap ni. Esok-esok Kak Beda akan membebel lagi ya. Jadi seperti biasalah, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Baik, terima kasih Kak Bedah turun bawal kita dengan perkongsiannya. Apa tu perkongsian tadi tu? Berkenaan dengan halal ketu, halal. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW pun ada sebutlah, sesungguhnya halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara kedua-dua itu ada perkara yang sama-sama ni syubhah lah namanya, yang kebanyakan manusia tak mengetahuinya. Jadi maka sesiapa yang menjaga dirinya daripada yang syubhah itu, berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Benda-benda ni lah kita kena jaga. Sempena dengan sambutan Maulidur Rasul kita ni yang kita raikan, yang kita sambut pada hari ini, ini antara perkara halal haram ni pun benda yang ditekankan oleh baginda Nabi SAW lah, antara sunnah bagi dia juga. Jadi untuk kita menghayatinya, kita kena sentiasa berwaspada, kita kena cakna tentang perkara yang telah dipesan oleh Kak Bedah Tun Nombawal. Okey, baik, berarti terang untuk pagi salam kita hari ini. Terima kasih saya Anabakar untuk hari ini 12 Rabiul Awal 1448 Hijri, hari Selasa 26 Ogos 2026. Sini saya menggunakan diri dahulu. Terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan kami dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi lah untuk saya, saran-saran yang akan datang insyaAllah. Selepas ini kita akan bersama dengan rakan penyampai kita dari Asyik FM. Teruskan bersama dengan kami di Salam FM setiap hari dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi. Saya mengundurkan diri dulu. Okay, minta maaf salah silap dan sebagainya. Saya doakan anda juga sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik. Sebenarnya dengan sambutan Maulid Rasul ni, kita perbanyakkanlah berselawat ke atas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak susah pun kan, di mana-mana saja kita boleh buat. Baik, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Tata titititu.
1: Satu klik 1000 manfaat. Satu follow 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

89.1 93.1 101.5 105.1 105.6 102.5 96.5 101.1 My Preview 706 muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu tradisional.